Itu dia 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini, teman Pro 2 ya. Semua lagu kayaknya hidup ya sekarang ya. Tapi kalau kamu pengen mood kamu oke di pagi ini, boleh nih lagu terbaru dari Indah Kus ya. Aku bakal tunggu nanti vote kamu ya, karena cuma 3 lagu aja yang bakal aku puterin di jam 8 pagi. Jadi pastiin ya kamu gak ketinggalan buat pilih lagu favorit kamu di Sate Lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Hari ini di tanggal 23 Juli 2026 diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak ya untuk anak-anak Indonesia, anak-anak yang hebat ya. Dan ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen melalui Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Nah, untuk peringatannya sendiri di tahun 2026 ini di Tanjung Pinang ya, dengan temanya itu adalah Semua Setara Riang Bersama. Jadi ini juga memperkuat kolaborasi lintas sektor juga ya terhadap hak-hak, pemenuhan hak-hak anak gitu ya teman Pro 2. Karena anak-anak Indonesia masa iya sih setiap hari makai gadget. Nah, ini yang jadi sorotan juga oleh Kemendikdasmen ya. Di Hari Anak Nasional 2026 ini Kemendikdasmen mengajak anak-anak untuk kembali bermain dan mengurangi pemakaian gawai alias gadget, handphone, tablet, apapun itu ya. Dulu waktu aku anak-anak mainnya apa? Mainnya lompat tali, mainnya dakonan ya, terus mainnya petak umpet, terus main apa lagi ya? Pokoknya kumpul-kumpul bareng sama anak-anak yang ada di sekitar rumah gitu kan, main bareng. Kalau sekarang aduh, kayaknya mager ya anak-anak kalau disuruh keluar. Mainnya biasanya main barengnya itu ya lewat gadgetnya mereka. Tapi semoga ini di lingkungan sekitar kita juga sudah inklusif ya. Jadi anak-anaknya itu bermainnya juga nyaman, aman gitu kan. Semuanya berasal dari rumah juga nih. Dan selain itu juga wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya, ini termasuk Kota Semarang juga mendukung tumbuh kembang anak dengan kota ramah anaknya teman Pro 2. Nah, ini juga Wali Kota Semarang menyoroti ya komitmen Kota Semarang yang memastikan setiap sudut Kota Semarang ini jadi ruang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak ya. Dan ini juga jadi salah satu hal yang menarik karena di Kota Semarang ini mulai banyak taman-taman. Nah, ini jadi salah satu tempat juga ya untuk bermain-main. Karena biasanya kalau anak-anak diajak kemana bingung, udah gak ada ruang terbuka hijau, gak ada tanah lapang. Nah, tenang aja, di Kota Semarang ini ramah anak kotanya. Bahkan ini juga komitmen Kota Semarang mewujudkan kota yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Semoga anak-anak di Indonesia, anak-anak di Kota Semarang khususnya, ini tumbuh kembang sesuai dengan usianya, tumbuh dengan bahagia, dan gak ada yang namanya kecanduan gawai.

tarian dan mata biner mereka adalah lambang masa depan bangsa kita. Tepat pada tanggal 23 Juli, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Di tangan mereka lah, arah dan masa depan Indonesia ditentukan. Menjadi tugas kita bersama, para orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta limpahan kasih sayang yang tulus. Mari kita bebaskan mereka untuk bermimpi setinggi langit, berkreasi tanpa rasa takut, dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, serta berkarakter kuat. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah kita sendiri.

Kalau tulus punya teh hijau, di Semarang ini sebenarnya kita punya yang hijau-hijau juga ya teman Pro 2. Tapi sayangnya gara-gara cuaca Semarang yang panas banget ya, ini Bukit Teletubbies ya di Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang harus terbakar kemarin Rabu siang. Ya emang ya teman Pro 2, Semarang ini panasnya luar biasa, ngentak-ngentak gitu ya. Dan ini Bukit Teletubbies-nya akhirnya terbakar, aduh sedih banget ya. Dan sebagian hamparan bukit ini hangus terbakar, udah gak ijo lagi ya gara-gara kebakar. Dan kebakaran melanda rerumputan di bukit itu, tapi pohonnya untungnya enggak, jadi enggak terlalu besar ya teman Pro 2. Jadi kebakaran ini diketahui berlangsung pukul 11.30 waktu Indonesia Barat ya. Ini berdasarkan keterangan dari Kapolsek Tembalang, Kompol Kristiastuti Handayani. Dan api ini melalap semak belukar di lahan kosong milik warga. Dan kemudian setelah itu pemadam kebakaran pun datang ya, ada 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk melakukan proses lokalisir dan juga pemadaman api. Tapi dipastikan juga gak ada korban jiwa, gak ada juga korban luka-luka dalam insiden ini. Dan memang yang terbakar itu adalah lahan kosong memang ya, Bukit Teletubbies. Siapa yang udah pernah kesana? Aku udah pernah kesana, cuman agak lama gitu. Sekarang malah kebakar ya teman Pro 2. Dan memang ini gara-gara cuaca yang panas banget membuat lokasi ini terbakar. Kemudian juga lokasi kebakarannya ini gak gampang dilalui oleh kendaraan, karena ini petugas harus berjalan kaki sekitar 300 meter ya di kaki bukit biar lebih mudah lagi untuk proses penanganan apinya. Udah mulai nih teman Pro 2 ya, Semarang panas banget ya. Semoga aman-aman aja deh, agak deg-degan juga ya ketika panasnya panas banget sampai ini ngebakar-bakar kayak begini ya teman Pro 2. Semoga aman-aman aja termasuk kamu nih, kalau misalnya keluar rumah nih, bukit aja kebakar ya kan, apalagi wajah kamu, mungkin kulit kamu, tangan kamu. Aduh jangan lupa ya pakai sunscreen teman Pro 2 nih.

0: Nah ini kalau lihat anak muda zaman sekarang ini, menurut kalian berdua, ini apakah kesadaran soal keuangan ini sama investasi udah mulai meningkat juga?
1: Untuk secara umum nih kak ya, kesadaran anak muda tentang keuangan atau investasi menurut saya cukup meningkat ya kak. Okay. Karena informasi yang kita dapatkan sangat mudah sekali. Akses informasi yang mau kita cari pun juga sangat mudah sekali gitu. Sekarang banyak sekali konten-konten tentang keuangan yang membuat anak muda itu penasaran gitu. Apa sih itu investasi, seperti itu. Nah sekarang kan banyak-banyak istilah kayak investasi, terus dana darurat, ya, financial freedom. Itu tuh udah gak asing lagi di kalangan para Gen Z.
2: Betul, iya. Kak Diva.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada yang miss kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng Miss Kepo, bukan? Sembaran kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya, social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia. Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar. Kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: marah.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Dengarkan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Karena udah jam 8, votingnya aku tutup ya teman Pro 2. Thank you buat kamu yang udah gabung di Instagram Pro 2 di @pro2smg. Yang udah gabung juga lewat aplikasi RRI Digital. Terima kasih Kamzia, thank you. Ya, she. Buat kamu yang udah gabung pagi ini. Dan ini dia 3 lagu dengan jumlah voting terbanyak. Apa aja tuh lagunya? Kita mulai dari posisi 3 dulu ya. Ada Zico featuring Jenny dengan Spot.

Ini ada Salma Salsabil, Hachu. Itu dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak pagi ini. Selamat buat fans dari Salma Salsabil. Karena lagu Hachu ini juga masuk ya di chart kita di Indonesia Top 20. Jadi gak heran lah kalau ini memang jadi juaranya pagi ini. Ya udah, kita langsung aja dengerin. Ini dia tiga lagu dengan jumlah voting terbanyak. Kita mulai dari Hachu, Salma Salsabil.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, masih temenin pagi kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga nih buat ya, ini pendukung dari Timnas Putri Indonesia yang lagi-lagi juara di AFF Women's Cup 2026. Keren. Dan ini menangnya telak loh ya, 5-0. Jadi Timnas Putri Indonesia ini kembali menjuarai AFF Women's Cup Piala AFF Putri 2026 ya, di edisi tahun ini, dan menang telak 5-0 atas Laos di laga final yang berlangsung di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia nih teman Pro 2. Baru kemarin banget ya, tanggal 22 Juli 2026. Dan Indonesia ini sebagai juara bertahan ya, memang mendominasi penuh jalannya pertandingan babak pertama. Tapi mereka hampir kemasukan gol, tapi eits, gak bisa ya. Yang berakhir memang skor lawan nih 0 teman Pro 2, keren ya. Dan memang ini pesta gol Indonesia ditutup oleh Emelina Hon di menit ke-84 saat dia mendapatkan bola di kotak penalti. Dan dengan tenang eksekusinya mulus banget ya. Dan gol ini juga menutup kemenangan Indonesia di laga final Piala AFF Putri 2026, dan tim Garuda Pertiwi pun ini jadi juara untuk kedua kalinya di Piala AFF Putri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di jam 8.30 ini. Kamu lagi ngapain nih teman Pro 2 yang lagi bekerja? Semangat bekerjanya ya. Jangan lupa banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur masih bisa kerja, masih bisa beraktivitas ya. Walaupun ya kadang pegel-pegel ya kan badannya teman Pro 2. Sama, aku pun juga begitu, tapi bersyukurlah karena ini ada saudara-saudara kita yang terancam PHK, sedih banget nih. Karena perusahaan mengklaim kerugian sejak 2021, jadi sekitar 800 karyawan perusahaan garmen di Semarang ini terancam PHK. Aduh, sedihnya, semoga nggak jadi ya. Dan perundingan bipartit ini lagi berlangsung untuk membahas besaran pesangon dengan perusahaan yang menawarkan 0,5 kali dan pekerja menuntut 2,5 kali dari ketentuan sebelumnya. Jadi perusahaan ini mampunya cuma setengah kali gaji aja, sedangkan para pekerja menuntut 2,5 kali gaji ya. Dan ini Ketua FSBI Mulyono meragukan alasan kerugian perusahaan karena produksi masih terus berjalan dan pekerja sering lembur ya, tapi kok alasannya merugi gitu teman Pro 2. Dan saat ini memang manajemen dan juga pekerja masih berunding, semoga nanti win-win solution, tidak merugikan salah satu pihak gitu ya teman Pro 2. Karena pastikan setelah di PHK pasti untuk hari-hari berikutnya, waduh, butuh banget tuh untuk uang buat bertahan hidup gitu ya. Sedihnya. Dan memang perusahaan garmen ini mengklaim kerugian ini terus dialami sejak 2021 pas masa-masa COVID berarti ya. Tapi ini semoga ada jalan tengah yang terbaik lah ya untuk para pekerja juga, agar tidak dirugikan, karena pasti ini teman-teman pekerjaan udah luar biasa banget, apalagi sampai lembur-lembur gitu ya. Dan semoga setelah ini dapat pekerjaan yang lebih baik lagi, karena totalnya lumayan ada 800 buruh yang terancam kena PHK.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman-teman Pro 2 masih ingat tentang whipping kan? Gas yang warnanya pink yang katanya itu buat whipped cream tapi ternyata disalahgunakan. Nah, ini akhirnya update terbaru nih. Barreskrim Polri menetapkan bos dari perusahaan produksi gas N2O atau nitrous oxide merek whipping ya. Ini Andy Hugh dan juga anaknya, kok bisa ya? Anak sama ayah ini bersekongkol dan akhirnya ini ketangkep polisi dan ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pelanggaran undang-undang kesehatan. Nah, Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso ini menyebut kalau keduanya ini sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit 3 setelah memenuhi panggilan yang kedua ya. Dan ini jadi pelajaran juga ya teman Pro 2 ya, kalau whipping atau gas tertawa ini melanggar pasal 435 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Jadi buat kamu, semoga sih gak ada yang pernah make ya. Mungkin kalau make untuk whipped cream aja gak apa-apa, tapi kalau disalahgunakan jangan ya. Aku percaya teman Pro 2 ini baik-baik semuanya, gak ada yang aneh-aneh, gak ada yang neko-neko, dan semoga ini gak ada yang diduplikasi lagi. Kemarin kan sempat viral yang whipping, terus muncul lagi yang warna biru ya kan. Semoga habis ini gak ada warna-warna lainnya, karena ini benar-benar merugikan banget. Apalagi ini bisa merusak generasi muda nih, gara-gara gas ketawa ini nih.

0: kalian deh. Kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus, gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

Kawan Pro 2, kamu kalau pakai make up, apalagi buat yang cewek-cewek nih ya, kalau pakai make up kamu yang penting murah aja, atau kamu pasti lihat ada logo BPOM-nya apa enggak, ada nomor BPOM-nya apa enggak. Kalau enggak, aduh, mending gak usah dibeli deh teman Pro 2. Dan aku yakin pasti masih banyak ya di pasaran gitu, apalagi yang just tip, beuh, itu bahaya ya teman Pro 2. Dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, ini meminta masyarakat untuk ikut berperan aktif nih, mengawasi peredaran obat, makanan, sampai kosmetik ilegal ya. Biasanya emang yang just tip gitu ya, gak cuman kosmetik aja, tapi makanan-makanan viral ya, obat-obatan. Nah, itu belum lolos BPOM, hati-hati ya teman Pro 2. Ini kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan kalau perkembangan teknologi ini membuat peredaran produk semakin cepat, terutama nih lewat marketplace dan juga media sosial. Dan kondisi ini juga membuat pengawasan harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda ya. Jadi publik ini juga harus ikut mengawasi ya. Kamu bisa laporin aja kalau misalnya ada produk-produk yang memang belum ada BPOM-nya nih teman Pro 2 ya. Jadi pengawasannya ini bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, karena kalau ngandelin BPOM aja kan pasti jumlahnya terbatas ya teman Pro 2. Jadi kamu-kamu nih bisa ikut mengawasi juga, karena BPOM ini juga sedang berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka. Salah satunya adalah dengan membuka akses komunikasi lebih cepat antara masyarakat dengan pimpinan BPOM. Ada juga kok nomor-nomornya yang bisa kamu hubungi ya teman Pro 2, kalau misalnya kamu punya laporan-laporan terkait dengan produk makanan, kosmetik, atau obat-obatan ilegal yang belum ada nomor BPOM-nya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Sejarah itu pasti berulang.
0: Iya sih. Nah, kalau menurut Kakak Novi sendiri, ini skill yang paling berharga setelah Kak Novi ini sering belajar tentang sejarah itu apa, Kak, biasanya? Ini kaitannya sama mengurus anak nih, Kak.
1: Oh, kalau aku sih itu ya, istilahnya tuh kayak kita kan sering dengar ya, kayak ada tokoh besar sejarah itu. Mereka kan, misal nih kita baca buku biografinya, kita kan akan lebih tahu tentang tokoh tersebut, tentang kehebatannya. Tapi dibalik itu, mereka pasti tuh kayak pernah lah yang ngalami kayak kegagalan. Mereka tuh pasti juga punya kelemahan gitu loh, kayak punya ketakutan. Nah, mereka tuh pasti pernah gagal, bangkit lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Cuma kan kalau dalam parenting, kalau aku sih jadi lebih tahu kalau semua itu tuh ada sebab akibatnya. Jadi kayak misal, jadi tuh aku bisa enggak terlalu membandingkan gitu loh anakku sama orang lain, karena kayak semua itu ada prosesnya dan mereka tuh belajar bertumbuh itu waktunya tuh kayak masing-masing gitu loh. Cuma kan kadang kan kalau dari pandangan masyarakat kan, kalau terutama kalau di kampung gitu ya, suka dibanding-bandingin gitu loh.
0: Itu loh, wes kerja neng kene gitu ya.
1: Iya, kalau enggak anaknya suka dibanding-bandingkan, lo anaknya kayak wes iso iki anakku kok durung, kayak gitu-gitu tuh kayak aku jadi lebih apa ya? Lebih bisa lebih tenang menghadapi itu gitu loh, karena aku tahu pasti tuh setiap anak tuh punya prosesnya masing-masing. Walaupun sebenarnya aku enggak yang sabar banget sih, cuma kan tetap aku jadi agak bisa belajar dari hal tersebut.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produ FM setiap sore.

cerita sama mungkin instansi kamu atau mungkin sekolah kamu, kampus kamu gitu ya. Kamu harus mencintai dari hal-hal kecil, dari hal-hal sederhana. Jangan malah sebaliknya, jangan malah merugikan, jangan malah berpikir ah ini bisa nih korup-korup mini, korupsi-korupsi kecil gitu. Aduh jangan ya teman Pro 2 ya. Minggu lalu kita pernah ngobrol ya bareng sama seorang yang sering banget mengedukasi tentang korupsi, yang sering banget datang ke sekolah-sekolah, mungkin kampus-kampus juga. Nah kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama anak kampusnya nih teman Pro 2. Apalagi ini masuk dalam himpunan mahasiswa jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol kalau korupsi itu bukan cuma soal uang ya. Integritas anak muda pun juga dimulai dari hal-hal kecil. Apa itu integritas dan hal kecil apa yang bisa kita mulai? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Hilwa Rahma Hadianti. Tapi nanti tetap di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Semakin di top up semakin rungkat. Ini kalau menurut kalian fenomena judul ini tuh dipengaruhi juga nggak sih sama keinginan buat dapetin hasil yang instan tadi?
2: Nah itu dia, itu kayaknya jadi faktor utama ya. Jadi teman-teman apalagi yang masih muda, apa yang lagi masih SMA. Jujur saya tuh di SMA tumbuh dari lingkungan yang orang-orangnya main judi online mas sebenarnya. Okay. Jadi saya lumrah banget lah sama yang namanya judi online segala macam. Tapi ya saya berkaca dari situ, saya belajar ya ternyata bukan itu yang harusnya kita mainkan gitu, bukan itu yang harusnya kita pelajari gitu, karena mindsetnya dari orang-orang yang melakukan judi online ya pasti ingin mendapatkan hasil yang cepat,
1: instan
2: dari 100.000 langsung 1 juta nih, bisa langsung cinta, langsung ngapa-ngapain makan, ya nggak gitu sebenarnya.
1: Okay. Tapi kalau alasan-alasan untuk siswa mungkin pelajar-pelajar ini bisa terjun ke dunia seperti itu, alasannya sebenarnya karena apa sih?
3: Yang utama pasti pengen kaya secara instan,
1: pengen jadi
2: pengen itu cepat duit, cepat gitu ya.
1: Muda kaya raya tuh, poya-poya.
3: Ya, karena mungkin bisa dilihat juga kalau kita scrolling TikTok atau Instagram sekarang banyak orang flexing.
2: Okay. Nah,
3: itu
2: dia salah satu.
3: Itu tuh jadi kayak dorongan anak muda nih. Wah, gue harus ikut kayak gini nih. Gue gimana caranya? Gue harus cepat kaya. Nah, maka dari itu dia terjerumus sama yang namanya judi online.
2: Makin dengar stigma. Umur 22 harus udah punya berapa miliar? Harus punya rumah, punya ini ya.
3: Banyak tuh sekarang. Standar-standar sosial media.
1: Standar TikTok ya sekarang.
2: TikTok sekarang mainnya ya. Dengan

0: Aku masih di sini ya. Jadi semoga teman Pro 2 tenang, tenang, tenang, tenang, tenang. Aku masih di sini temenin pagi kamu di Ispada. Dan pagi ini aku gak sendirian. Tadi aku udah spill kalau kita abis ini mau ngobrol-ngobrol bareng sama Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam. Kita udah terhubung dengan Hilwa Rahma Hardianti. Halo, selamat pagi Hilwa. Oke, kita coba dulu ya. Halo Hilwa.
1: Pagi, sore terdengar gak ya?
0: Nah, ini dengar Hilwa. Okay. Panggilannya Hilwa atau Rahma?
1: Hilwa nih Kak.
0: Hilwa, oke. Okay. Hilwa gimana kabarnya di hari Kamis pagi ini? Masih libur kuliahnya?
1: Masih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Aduh, kalau begini mah sehat luar biasa ya, karena masih libur gitu. Tapi kita ngobrol-ngobrol bentar ya Hilwa ya. Kita mau ngobrolin topik kita pagi ini, seru nih. Korupsi bukan cuma soal uang, integritas anak muda dimulai dari hal yang kecil. Oke, tapi sebelum kita ngomongin tentang korupsinya, kalau Hilwa sendiri di HMJ Bimbingan Penyuluhan Islam ini, apakah memang juga memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait dengan korupsi, Hilwa?
1: Baik, kalau spesifik penyuluhan tentang korupsi kita belum sih, Kak. Mm-mm. Tetapi kita sudah ibaratnya mengamalkan ilmu-ilmunya ya di dalam organisasi kita sendiri gitu, agar menjauhilah hal-hal yang seperti ini gitu.
0: Oke, jadi memang langsung prakteknya ya, ini menjauhi dari tindak pidana korupsi atau korupsi kecil-kecilan. Tapi kalau ngomongin soal korupsi gitu, yang terlintas di benak Hilwa pertama kali apa? Apakah yang kasusnya besar-besar atau justru yang cheating-cheating kecil nih?
1: Tentu mungkin saya sama kayak sebagian besar masyarakat ya. Kalau dengar kata korupsi, pasti terpikirnya ya pejabat-pejabat yang korup gitu, yang ngambil uang triliunan, miliaran,
0: triliunan gitu ya.
1: Iya, padahal habit gitu yang harus dibenahi kan habit kecilnya gitu, habit awalnya.
0: Oke, jadi yang dibenahi adalah habit awalnya. Oh, terputus nih teman Pro 2, coba kita hubungin lagi Hilwa ya. Oke, karena mungkin sinyal juga nih teman Pro 2 ya, semoga aman aja. Oke, halo Hilwa.
1: Ya, halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, tadi sempat terputus ya, boleh dilanjutin Hilwa dari habit-habit kecil itu tadi?
1: Ya, dari habit kecil itu tadi yang harusnya kita tanamkan dalam diri gitu.
0: Oke, nah ini kan habit kecil seperti apa yang mungkin dianggapnya sepele nih, sepele, ah enggak lah ini uang bulanan, uang kosan bilangnya cuman 900 gitu ya, padahal harga aslinya itu 500 gitu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan atau habit-habit seperti itu yang dianggap sepele atau gimana Hilwa?
1: Ya, sering kita lihat ya dari mahasiswa sendiri, kadang tuh kita minta uang lebih ke orang tua, banyak bilangnya buat bayar UKT ataupun keperluan kuliah, padahal tidak digunakan semestinya gitu. Nah, habit kayak gini tuh yang perlu kita hapus, ketidakjujuran, tidak bisa menjaga kepercayaan orang lain, tidak mana saat diberikan tanggung jawab. Habit seperti ini yang harus kita hentikan gitu. Kita harus mencoba untuk lebih jujur, bertanggung jawab, dan menjaga kepercayaan yang sudah diberikan. Okay. Ini yang akan membangun karakter pemimpin masa depan yang bijaksana tentunya kan.
0: Betul, karakter pemimpin masa depan yang bijaksana, gak cuma bijaksana, kejujuran itu juga yang utama ya, amanah, jujur. Betul, karena kita lihat pemimpin akhir-akhir ini kok banyak banget yang ketangkep gara-gara korupsi gitu ya Hilwa ya.
1: Betul. Jadi sampai gatel kuping kita ya.
0: Iya, karena nggak selesai-selesai. Jadi ini ya, kalau misalnya kamu cita-cita kamu adalah sebagai pejabat ya, jadi harus dibenerin dulu dari perilaku-perilaku kecil dari usia-usia muda gitu ya Hilwa. Nah, kalau Hilwa sendiri dalam sebuah organisasi, kamu kan tergabung dalam HMJ ya, biasanya dalam organisasi ya adalah praktik-praktik korupsi kecil gitu. Nah, ini gimana cara meminimalisirnya? Mungkin Hilwa enggak ya, tapi gimana cara ngasih tahu teman-teman yang lain?
1: Baik, dari mungkin dari tugas saya sendiri itu kan mengatur administrasi ya, juga komunikasi internal dalam HMC. Dari HMC saya sendiri, kita tuh mengedepankan pentingnya transparansi, mulai dari soal keuangan, bagaimana, hingga problem-problem lainnya gitu, kita harus transparan dan kita komunikasikan secara langsung dan jelas, gak ada yang ditutup-tutupi. Itu yang kita tanamkan di organisasi kita gitu. Apalagi sebagai saya sebagai sekretaris yang tergabung di BPH, kita juga mendorong anggota-anggota tuh untuk harus jujur terhadap apa yang sudah dijalani gitu di divisi-divisi mereka gitu. Sehingga saat ada masalah, kita tuh bisa menyelesaikannya dengan apa ya, tidak ada yang tertutupi gitu. Semuanya jelas, clear. Jadi semuanya alhamdulillah lancar organisasinya sampai saat ini.
0: Oke, tapi kalau misalnya ada yang seperti itu gitu ya, mungkin kasusnya nggak di organisasi kamu, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Karena ini kan taruhannya pertemanan kan, Hilwa?
1: Betul. Ada yang seperti itu, maksudnya di organisasi lain dan bagaimana nih, kita sebagai mahasiswanya atau...
0: Iya, sebagai kamu mahasiswanya, kalau misalnya ketemu yang seperti itu gimana? Oke, ini agak sulit ya sinyal kita ngobrol-ngobrol bareng sama Hilwa ya, teman Pro 2 ya. Oke deh, aku mencoba menghubungi Hilwa lagi. Kamu jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih ngomongin tentang korupsi nih teman Pro2, dan juga nilai-nilai integritas yang dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau ngomongin soal integritas sendiri nih Hilwa, integritas menurut kamu apa sih Hilwa?
1: Integritas integritas menurut saya itu karakter yang sudah kita bangun sedari kecil gitu, sehingga kita bisa melakukan hal baik ke depannya. Saat kita sudah diberikan jabatan gitu, kita sudah bisa melakukan, membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya baik dan bermanfaat, tidak merugikan orang lain, seperti itu sih.
0: Oke, jadi itu harus ditanamkan sejak kecil ya, berintegritas nih teman Pro2 ya. Jadi kamu kalau diiming-imingin tuh nggak goyah gitu. Nah, gimana kalau lingkungan sekitar kita justru mendukung adanya praktik korupsi itu, Hilwa? Ah, itu tuh sama nih teman aku, udah ini ada hal biasa lah, titip-titip absen gitu. Biasanya mahasiswa kan ini ya, titip-titip absen gitu ya. Itu udah biasa kok, enggak apa-apa. Nah, gimana kalau misalnya kita terjebak di lingkungan yang seperti itu, Hilwa?
1: Nah, itulah pentingnya kita memiliki karakter yang kuat dan juga memiliki integritas yang kuat tadi. Jadi kita tidak mudah goyah dengan lingkungan sekitar. Kita memiliki nilai yang kita pegang gitu. Dan ya itu yang sangat penting dalam diri kita sebagai manusia yang mau menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Tidak mudah goyah, dan ya tidak mudah goyah sih.
0: Tidak mudah goyah ya. Mungkin kalau sekarang sebagai mahasiswa kita bisa idealis ya, tapi ketika sudah masuk di lingkungan seperti itu gimana Hilwa? Yakinkah kamu integritas, masih berintegritaskah Hilwa nanti ketika Hilwa sudah menjabat sebagai kepala apa gitu ya, di sebuah instansi tertentu, atau justru jadi menteri nih Hilwa?
1: Baik. Oh, kalau sekarang mungkin kita pemikirannya idealis banget ya. Tapi kalau dari sekarang aja kita pemikirannya udah mikir, kalau nanti dihadapkan dengan permasalahan ini, apakah saya harus memilih mengikuti mayoritas atau saya harus menjunjung nilai-nilai yang saya pegang, ya tentunya pemikirannya udah harus saya bentuk dari sekarang. Saya harus berprinsip dari sekarang gitu. Jadi saat dihadapi di kemudian hari nanti, saya gak mudah goyah. Jadi saat belum memiliki hal tersebut aja, saya sudah memiliki prinsip, ya semoga saja, dan selalu berdoa semoga kita selalu dilindungi dan selalu bisa menjaga prinsip itu ke depannya gitu.
0: Amin, amin. Gak takut dimutasi ya Hilwa ya?
1: Ya kalau dimutasi pun itu kan mungkin sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa melindungi dari hal-hal yang tidak baik gitu.
0: Ah, luar biasa itu ya. Jadi kalau misalnya kamu kena nih teman Pro2 ya, hal-hal yang tidak menyenangkan itu sudah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Disingkirkan dari lingkungan-lingkungan yang mungkin kurang bagus gitu ya Hilwa ya.
1: Betul.
0: Jadi ini bisa nih teman Pro2 kamu terapin. Mungkin kalau sekarang ya masih idealis. Semoga idealismenya terbawa sampai besok ya. Karena mungkin dari korupsi-korupsi kecil ini bisa jadi korupsi-korupsi yang besar gitu ya. Jangan sampai nih kamu terjebak sama hal-hal yang mungkin merugikan, gak cuma merugikan orang lain, tapi bahkan merugikan diri kamu sendiri. Praktik-praktik korupsi gitu. Nah, ini biasanya Hilwa juga dapat informasi-informasi terkait dengan anti korupsi seperti ini, biasanya kamu dapat dari mana Hilwa? Mungkin biar teman Pro2 ikut mencontoh juga. Dari media masakah kamu belajar sendiri, atau ada mungkin organisasi-organisasi lain atau organisasi kamu sendiri menanamkan nilai-nilai karakter anti korupsi ini?
1: Baik, kalau dari saya sendiri itu mempelajari nilai anti korupsi dari media masa juga, dari kehidupan berorganisasi juga, dan juga dari kehidupan di kampus, kayak akademik kampus juga saya diajarkan sih. Tapi lebih ke praktiknya daripada teorinya. Kalau teori ya kita belajar sendiri di lewat internet semacam itu.
0: Jadi praktiknya ini yang jadi PR ya. Oke deh Hilwa, ini kan kalau misalnya ada perilaku mencontek, biasanya teman-teman mahasiswa itu kan mencontek gitu ya, terus juga mungkin menyalahgunakan kepercayaan, menyalahgunakan jabatan. Sebaiknya kita sebagai teman itu harus seperti apa?
1: Tentunya kita harus pastikan dulu apakah dia benar-benar melakukan hal tersebut, sehingga kita tidak melakukan fitnah gitu ya. Nah, jika memang dia benar melakukan itu, ya kita sebagai teman menasehati dulu. itu hal yang tidak baik. Dan mungkin ini terlihat klise gitu, masih kita langsung nasehatin mereka, tapi ya pokoknya kita bonding dulu pendekatan ke mereka, mm-hmm. baru kita bisa menasehati gitu.
0: Nggak yang nah, langsung menghakimi ya?
1: Nggak langsung menghakimi, tapi kita coba ambil alur pembicaraan yang sekiranya bisa masuk ke dia dan ya bisa dia terima lah untuk dijadikan pembelajaran ke depannya.
0: Oke, okay. Kalau pendekatan ala Gen Z itu yang gimana sih? Nongkrong bareng kah? Kalau dulu kan kayak udah tenang aja, dipuk-puk aja di kamar kosan gitu ya. Kalau sekarang gimana pendekatannya? Apakah dari nongkrong dulu, nongkrong bareng, chill dulu nih atau gimana?
1: Ya kalau dari saya sendiri sih, pengalaman saya sendiri ya, kita melakukan hal-hal yang kita sukai bareng-bareng, terus saat udah ada di top momennya nih, kita lagi ada di momen deep talk saat melakukan apa, saat udah seneng-seneng terus kita deep talk kan, mulailah masuk pembicaraan itu. Dan di situ pasti seseorang yang melakukan hal yang salah, dia pun juga sadar sebenarnya itu salah gitu, tapi dia hanya menutupi bahwa dia nggak ngerasa salah, padahal sebenarnya dia ngerasa juga itu hal yang salah. Dan di situ kita tegur, dan kalau momennya pas, dia bisa langsung berubah ke depannya sih.
0: Oh, oke. Okay. Jadi menyentil ego dan hati kecilnya gitu ya, Hilwa ya?
1: Betul.
0: karena kadang tuh orang kan hati kecilnya tuh udah bilang, itu salah, itu salah, itu salah. Tapi denial gitu kan? Ya gimana?
1: Denial.
0: Iya, orang BU ya gimana? Orang perlu banget nih nyontek gitu ya. Ya gimana, mumpung aku jadi ketua, masa iya sih jabatan aku disia-siain begitu aja. Nah itu biasanya ada itu ya, ada hati baik dan hati buruknya. Mereka pro kontra gitu di dalam di dalam batin gitu. Oke, okay. Jadi bisa tuh dilakukan pendekatan pelan-pelan nih teman pro 2. Jangan langsung ngejudge gitu, karena kalau langsung ngejudge yang ada ya putuslah pertemanan. Tapi kalau misalnya udah susah dibilangin, mending di cut off aja gak sih?
1: Betul, cut off aja tuh, apalagi udah merugikan kita ya sebagai temennya ya. Ya kita cut off aja, buat apa kita mempertahankan hal-hal toksik di sekeliling kita.
0: Betul, setuju ya. Mendingan gak usah berteman dari koruptor kecil ya teman bro dua ya. Korupsi itu gak cuma yang besar aja, korupsi-korupsi kecil itu juga namanya koruptor gitu ya. Oke deh, Hilwa, apa yang bisa kamu sampaikan nih, pesan-pesan buat teman pro 2, biar teman pro 2 semakin sadar lagi untuk bisa membangun budaya anti korupsi dimulai dari diri sendiri. Silahkan Hilwa.
1: Baik, untuk teman-teman Pro 2, mulai dari sekarang, sebelum terlambat, kita harus bisa membiasakan untuk selalu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, bertanggung jawab, dan menjaga kejujuran di saat kita menghadapi berbagai situasi yang ada, sehingga kita bisa dipercaya oleh orang lain, kita bisa menjadi manusia yang benar-benar baik di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Dan tentunya kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat nanti.
0: Amin. Itu ya, jadi jangan mengejar dunia aja tapi akhiratnya dilupakan, segala cara dihalalkan ya. Jangan teman pro 2. Itu pesan-pesan dari Hilwa ya. Oke Hilwa, thank you banget pagi ini udah ngobrol-ngobrol bareng sama teman pro 2 di kesempatan pagi ini. Semoga Hilwa sehat selalu dan tetap idealis. Iya, tetap berintegritas juga ya, karena itu adalah bekal utama. Ya, sekali lagi terima kasih Hilwa. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak, terima kasih kembali.
0: Oke, itu tadi teman pro 2, kita udah ngobrol-ngobrol ya. Seru banget, kalau ngomongin soal korupsi tuh aduh, gak ada habisnya ya. Kita barusan ngobrol-ngobrol bareng sama Hilwa Rahma Hardianti, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam ya. Jadi buat kamu, stop korupsi. Apalagi kalau misalnya kamu korupsi dari hal-hal yang kecil, jangan ya, karena itu bibitnya bisa sampai kamu gede nanti. Ya udah, sampai sini dulu, Devina temenin kamu di Spada. Abis ini ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani siang kamu dengan lagu-lagu enak pastinya. Kita ketemu lagi besok. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman Pro2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku, Wella Rana, di Info Pro2. Kebakaran melanda satu unit kapal milik Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu malam, 22 Juli 2026, saat kapal menjalani proses perawatan tahunan atau docking. Pejabat Humas SAR Jakarta Ramli Prasetyo membenarkan kapal yang terbakar merupakan KN SAR Ramawijaya 240. Kapal tersebut diketahui sedang menjalani perbaikan rutin tahunan di galangan kapal PT Prosneo Kadarusman sebelum insiden kebakaran terjadi. Info Pro 2. Perempuan bernama Susilawati, 46 tahun, meninggal dunia setelah terjebak dalam kebakaran rumah di Jalan Kerapu Timur, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada hari Rabu 2.

0: 22 Juli 2026 sore. Korban tidak sempat menyelamatkan diri saat api melahap rumah berukuran sekitar 52 meter persegi tersebut. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kemudian menemukan wanita tersebut dalam kondisi meninggal dunia. Info Timnas Putri Indonesia mengalahkan Laos 5-0 pada final Piala AFF Putri 2026 di Kuala Lumpur, Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Kemenangan meyakinkan tersebut memastikan Garuda Pertiwi kembali mempertahankan gelar juara turnamen yang juga bernama AFF Women Cup itu. Indonesia langsung menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal melalui penguasaan bola rapi serta tekanan konsisten menuju pertahanan Laos.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Pro 2 Hitlist. Sebenarnya Mama TV FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat hari Kamis. Selamat panas-panasan ya di hari Kamis ini ya. Well, kayak gini teman Pro 2 buat nemenin kamu di Pro 2 Hitlist dan santai siang hari ini. Nah, langsung aja nih kamu request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2, yaitu di Pro 2 SMG atau WA ke nomor 081565101953.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Halo, aku Julia dari Pucang Gading. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ngajak anak muda nih buat ikut kegiatan internasional seperti ini. Akhirnya bakal bilang apa?
2: Mungkin satu kata yang aku kasih tahu, yang mungkin aku ucapin gitu ke teman-teman adalah berani. Karena menurut aku, dari kita berani, kita itu bisa mulai apapun gitu. Karena kita jadi gak merasa takut lagi gitu. Apalagi pada saat mengikuti kegiatan volunteer di Singapura itu juga, aku tuh bertemu nih dengan teman-teman hebat yang ada di Singapore Indonesian School. Jadi itu dia SIS, itu dia isinya adalah anak-anak Indonesia yang sekolah di Singapura. Karena mungkin karena background orang tuanya yang mungkin berada di kedutaan ataupun kerja di Singapura gitu. Jadi kayak berani. Okay, teman-teman harus berani karena sangat-sangat disayangkan kalau misalnya teman-teman itu melewatkan kesempatan-kesempatan, apalagi buat teman-teman yang masih berada di bangku SMP dan di SMA.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: Mai, batal deh kayaknya aku ganti HP. Tabunganku segitu-gitu aja, malah sering kepotong biaya admin.
1: Yaelah Mik, hari gini masih naruh semua duit di tabungan biasa. Aku dong udah mulai nyicil masa depan pakai emas.
0: Emas? Serius? Apa gak ribet sih mesti beli batangan terus disimpan di lemari?
1: Aduh, update dong. Sekarang tuh nabung emas bisa lewat aplikasi. Mulai dari 10 ribu perak doang tahu. Harganya cenderung naik tiap tahun. Terus aman dari inflasi. Nah pas kamu butuh buat beli gadget atau liburan, tinggal cairin.
0: Seriusan bisa? Wah, berarti lebih murah dong dari harga kopi yang lagi kita minum ini.
1: Daripada nih ya, habis buat jajan doang, mendingan dikit-dikit jadi bukit emas. Keren kan kalau anak muda udah punya aset?
2: Makanya, jangan tunggu tua buat punya simpanan berharga. Mulai investasi emasmu hari ini, mulai dari nominal kecil, buat mimpi yang besar.

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
0: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
0: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
0: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
0: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
0: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
2: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

Halo, nama aku Rizky dari Wonotri. Siang ini kamu bakalan dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Itu tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini, ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun liriknya menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

sudah Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah SAW

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
3: San, Sandi, San, aku udah siap nih. San.
2: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat. Kamu malah teriak-teriak.
3: Yuk berangkat sekarang.
2: Emang kamu udah sholat?
3: Alah, nanti aja lah. Keburu filmnya diputer tuh.
2: Jangan gitu Taufit. Sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin kan habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
3: Iya. Nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja. Kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
2: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki. Tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
4: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran

0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan.
1: Santai tapi cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Dan biasa nih ya, di jam 12 sampai jam 1 ada Jeffrey Araska yang nemenin kamu di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Duh, ini siang biasanya tuh panas banget teman Pro 2 di Semarang. Dan paling seger itu tuh makan yang pedes-pedes. Nah, ini tuh aku lagi ada satu kuliner yang cocok banget mungkin kamu cobain teman Pro 2 di siang kayak gini yang panasnya kentang-kentang ini teman Pro 2. Apalagi kalau bukan mie yang pedes-pedes. Ini aku bakal ngulik di siang ini nih, ada namanya Mie Huha Kedai Gemes. Nah, nanti aku juga bakal ngobrol-ngobrol langsung barengan sama ownernya. Nanti udah datang langsung ke studio bareng aku. Nanti aku bakal ngobrol dari latar belakang gimana, terus proses kreatifnya gimana, sampai sekarang nanti aku juga bakal minta tips buat kamu yang siapa tahu nanti kamu pengen buka kedai juga gitu ya. Nanti aku kasih kamu clue-nya, minta contekan dari kakaknya ini. Ya udah, daripada kamu penasaran teman-teman berdua, jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Kita lanjut di santai siang, santai tapi cuan. Tadi kan aku udah spill, aku bakal ngobrolin soal mie gemes. Mie gemes lagi. Kalau mie gemes beda. Ini mie huhah kedai gemes teman Pro 2. Dan di siang hari ini aku juga udah ada kedatangan tamu. Langsung ownernya dari mie huhah kedai gemes ini ada Kak Ovi Tasari. Halo Kak Ovi, selamat siang.
1: Halo Kak Jeffrey dan teman-teman Pro 2 Semarang.
0: Gimana nih kabarnya nih Kak?
1: Alhamdulillah baik Kak, lancar semuanya.
0: Ini boleh kenalan dulu dong ke teman Pro 2. Mie huhah kedai gemes itu sebenarnya itu apa dan udah ada dari kapan nih Kak?
1: Kalau mie huhah kedai gemes itu sebenarnya warung jajanan kecil-kecilan yang sederhana gitu loh Kak, kayak kekinian yang anak-anak sekarang gitu kan. Nah, mie huhah ini hadir pertama kali di sekitar Oktober tahun 2024. Jadi masih seumur jagung gitu.
0: 2024 tapi iya. Buat usaha F&B 2 tahun itu tuh bukan yang sebentar loh Kak, sebenarnya loh Kak. Nah, aku masih lanjut dulu nih. Aku juga penasaran ini nama mie huhah itu kan kayak ya emang udah kayak menggambarkan ini pedes nih.
1: Iya benar banget.
0: Ini sebenarnya namanya unik juga dan bikin penasaran ya. Dan sebenarnya tuh ada alasan khusus nggak sih pakai nama itu jadi nama kedainya itu?
1: Kalau alasan khususnya sih nggak ada ya Kak. Cuman ya itu tadi berasal dari jualan yang aku jual ya. Karena jualannya tuh kan fokus ke mie yang pedes. Jadi kan orang-orang tuh kalau abis makan pedes kan kayak gitu kan.
0: Iya benar benar.
1: Biar kayak gampang keinget aja. Oh kalau misalnya aku pengen mie pedes, oh ke mie huhah aja gitu. Okay, sih.
0: Berarti ini emang rebranding dari rasa yang dirasain ketika makan mie huhah ini sendiri.
1: Iya betul. Tapi kalau untuk nama kedai gemesnya itu sebenarnya ada singkatan sih.
0: Apa tuh Kak?
1: Sebenarnya gemes itu adalah gemar memasak ya teman-teman. Jadi harapan kita itu suatu saat nanti menghadirkan menu-menu baru karena kita selalu mengulik resep dan terus mencoba hal-hal yang baru, apalagi yang baru viral-viral gitu kan ya. Jadi nanti akan ada menu-menu baru dari kita-kita yang gemar memasak ini.
0: Oke. Nah, sebelum aku ngulik masalah itu nih Kak, aku mau penasaran dulu. Ini lokasinya mie huhah kedai gemes ini di mana nih Kak?
1: Di Pudak Payung Kak.
0: Pudak Payung
1: Banyumanik, daerah Semarang atas ya.
0: Tepatnya nih tempatnya?
1: Di Jalan Ngasem Raya Pudak Payung gitu aja nanti kalau di Maps ada.
0: Oke, pokoknya dicari aja mie huhah kedai gemes ya.
1: Iya, A-nya 3.
0: A-nya 3. Teman-teman dua mie huhah H-U-H-A 3 kali H.
1: Oke.
0: Nah, ini kan tadi kata Kak Ovi ini kan emang gemes ini ada singkatan dari gemar memasak.
1: Iya, benar.
0: Nah, ini itukah alasan Kak Ovi sendiri terjun ke bisnis kuliner ini, Kak?
1: Iya benar. Sebenarnya jujur aku orangnya enggak gemar memasak dan tidak pandai memasak.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi aku membranding diri aku sendiri untuk biar aku jadi gemar memasak gitu.
0: Oke, okay, berarti manifestasi nih Kak ya.
1: Iya betul.
0: Dari manifestasi gemar memasak akhirnya bikin produknya mie huhah ini.
1: Betul.
0: Oke, okay. Ini pas pertama kali ngerintis usaha ini tuh sebenarnya tuh tantangannya apa nih Kak biasanya Kak?
1: Tantangannya dari orang-orang sekitar pastinya. Okay. Karena mereka sudah mengejat saya gak bisa masak, masa mau buka kuliner gitu kan. Tapi dengan begitu aku akan coba. Okay. Aku akan berusaha untuk cari dan coba resep yang enak gitu.
0: Oke, okay. Berarti ini dari tantangannya justru datang dari circle terdekat dulu nih Kak.
1: Iya betul.
0: Apakah pasangannya nih? Semoga enggak ya Kak ya.
1: Enggak dong gitu.
0: Tapi aku juga penasaran nih, ini ketika kan ini udah 2 tahun berjalan itu sambil ngulik atau sebelum 2 tahun berjalan ini juga masih ada waktu risetnya dan developmentnya buat cari menunya ini berapa lama Kak?
1: Enggak lama Kak. Jadinya kalau ada yang viral-viral gitu ya, amati,
0: tiru,
1: modifikasi.
0: Sering ini ya, berarti suka jajan juga.
1: Iya betul pastinya.
0: Risetnya berarti dari suka jajan. Akhirnya penasaran nih kok enak. Dicari tahu kenapa. Wah itu teman Pro 2. Kamu kalau emang suka jajan, jangan jajan doang ya Kak ya.
1: Betul.
0: Dicoba kepoin apa tuh menunya. Kalau bisa tanyain ke dapurnya resepnya apa ya kak.
1: Kalau boleh.
0: Oke, okay, Kak Ovi ini boleh diceritain dong sebenarnya tuh di Minghua itu ada menu apa aja nih kak?
1: Kalau menunya banyak sih kak, dari menu yang apa cemilan-cemilan, okay, ada jadi minuman-minuman segar juga ada. Cuman kalau minuman-minuman segar itu kan basic ya, maksudnya kayak es teh, es jeruk kayak gitu, biar bisa buat ini ya, apa namanya, green juga ya, selain abis kepedesan, terus abis itu kena ice kayak gitu. Cuman untuk cemilan-cemilannya, kita ada roti bakar juga, harga mulai dari 4.000, terus best seller kita itu otak-otak ikan.
0: Otak-otak ikan?
1: Ya, cuman otak-otak ikannya beda, jadi bener-bener rasanya itu ngikan banget, jadi enggak kopong, tapi dia kenyal dan bertekstur. Aduh, kalau digigit
0: waduh, jadi pingin ini. Ini jam 12, jam-jam makan siang loh kak.
1: Betul banget kan.
0: Terus selain itu ada lagi?
1: Ada lagi kak, ada sup matahari.
0: Wah, sup matahari ini es kah atau emang sup, literally sup?
1: Literally sup. Jadi sup itu apa ya? Aku deskripsiin ingredientnya atau gimana ini?
0: Bentukan dan rasanya deh. Nanti kalau ingredientnya malah takutnya di ini bocor nih dapurnya.
1: Bentukannya tuh kayak mangkuk. Mangkuk dari selembar telur yang udah didadar, terus diisi sama potongan daging ayam cincang. Ada jamur Cina, ada sayur-sayuran gitu. Terus habis itu nanti dikukus. Nah kuahnya itu seperti sup-sup pada biasanya sih.
0: Oh berarti sup yang bening atau yang creamy?
1: Iya yang bening. Sup matahari. Kenapa namanya sup matahari itu? Sebenarnya penyajiannya itu nanti tengahnya itu diiris terus dibuka, jadi bentuknya tuh kayak segitiga matahari itu loh kak. Cuma nanti aku kasih gambarnya.
0: Ya, boleh nanti aku, pokoknya aku posting di Instagram juga. Aku penasaran nih soalnya nih, gimana kok namanya sup matahari. Nah buat teman Pro 2 mungkin Kak Ovi yang penasaran pengen datang sana, terus ketika datang bingung mau pesan apa, rekomendasi dari Kak Ovi sendiri nih, apa yang harus dicobain pertama kali di sana?
1: Pastinya Minghua dong.
0: Minghua sendiri ini level-levelan berarti ya?
1: Iya betul.
0: Ini levelnya dari level berapa sampai berapa nih kak?
1: Level 1 sampai 10.
0: Level 1 sampai 10. Kalau ini tipe-tipenya yang pedesnya itu pedes-pedes yang bisa dinikmatin apa emang pedes banget kak?
1: Kalau level 1 ya untuk orang-orang yang suka pedes, cuman pedesnya sedikit kayak gitu. Terus nanti level-level ke atas nanti pasti itu lebih pedas lagi.
0: Gitu. Berarti tergantung kamu kuat apa enggak teman Pro 2. Kalau kamu enggak kuat ya jangan dipaksain ya kayak. Kalau aku sih level 10.
1: Suka pedas juga.
0: Suka pedas ya. Aku siang-siang pedas itu wah segar bikin melek. Kerjanya langsung semangat lagi kerjanya. Oke, Kak Ovi tahan dulu sebentar, kita jeda dulu, kita istirahat dulu sebentar. Jadi teman Pro 2 kalau kamu penasaran habis ini aku masih kulik-kulik lagi. Aku mau ngintip dikit aja dapurnya nanti ya habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu makan mie pedes, kamu tuh suka yang level berapa nih mie-nya?
1: Kalau makan mie pedes, aku sukanya level tergantung sih ya, kan beda-beda merek, beda levelan ya. Kalau yang pada umumnya itu, aku biasanya level 3-4an, tergantung mood juga sih, pengen yang pedes banget apa yang cukupan, kayak gitu.
2: Kalau mie pedes, aku suka level berapa? Sekarang lebih suka level 2 sih, nggak terlalu pedes. Karena sekarang kalau makan yang terlalu pedes, perutnya langsung panas. Dan aku juga punya riwayat asam lambung.
0: Terus, mie pedes itu tuh enaknya dimakan pas kapan?
1: Enaknya sih pas hangat ya, soalnya kayak ngerasa cocok aja sama suasananya saat itu. Entah itu hujan atau entah itu lagi pengen banget. Kan kalau mie yang terlalu lama didiemin kan kayak keras gitu ya. Jadi kayaknya lebih enak tuh yang hangat deh.
2: Mie pedas menurut aku enaknya dimakan pas siang hari sih, karena cocok sama cuaca yang panas. Makan mie pedas langsung menyala.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Oke, teman Pro 2, tadi kan udah kamu jawab nih ya. Giliran aku juga ikut jawab. Aku kalau makan mie pedas tuh biasanya semisalnya nih ada level 1 sampai level 5. Aku tuh carinya yang di tengah-tengah. Aku bakal pesan yang level 3. Kenapa level 3? Aku tuh karena aku tuh tipenya yang suka pedes, tapi aku juga pengen nikmatin rasa originalnya dulu. Jadi kalau levelnya kepedesan itu nanti rasa originalnya hilang, teman Pro 2. Jadi aku pasti pesannya level 3 biar perpaduan antara rasa pedes dan rasa original itu masih kerasa banget. Terus, mie pedes itu enaknya dimakan ketika siang atau malam. Ini tuh kayak istilahnya booster lah, teman Pro 2. Buat doping kamu ketika kamu udah ngerasa ngantuk, tapi kamu masih harus melek buat ngerjain kerjaan kamu atau tugas kamu. Nah, ini tuh cocok banget buat dopingnya. Kalau di pagi hari, kayak kurang pas aja. Masa pagi-pagi udah makan yang pedes? Kan kasihan lambungnya ya. Nah itu teman Pro 2, keunikan dari mie pedes ya. Sampai sekarang ini udah bertahun-tahun, bahkan dari aku di 2010-an lah itu tuh udah ada tren mie pedes. Dan makin kesini tuh makin berkembang, dari yang kuah sampai goreng sampai yang banyak toppingnya tuh selalu aja ngetren nih makanan mie pedes gini. Jadi kamu bisa banget ini dijadiin kamu peluang usaha kamu kalau kamu pengen bikin usaha tapi masih bingung ya teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Masih bareng aku juga Jeffrey Araska yang nemenin kamu sampai jam 1 nanti. Dan aku juga masih bareng sama Kak Ovita Sari. Ini owner dari Mihuhah Kedai Gemas. Gemar memasak ya Kak ya. Dan kita juga masih ngobrol lagi ya Kak, lanjut lagi ya.
1: Okay.
0: Ini kan sebenarnya tuh aku juga belakangan ini mungkin dari musim COVID, after COVID itu tuh mulai bermunculan juga kedai-kedai mini Kak. Ini sebenarnya dari yang ngebedain produknya Mihuhah Kedai Gemas sama kedai-kedai mie lainnya itu apa nih Kak, unique selling pointnya Kak?
1: Kita berusaha bikin rasanya mie pedes itu gak cuman pedes Kak. Jadi rasanya ngangenin gitu loh.
0: Apa tuh yang bikin kangen tuh?
1: Yang bikin kangen tuh karena gak cuman pedes aja, tapi ada rasa gurihnya, manisnya, bumbunya kerasa banget. Gak pelit bumbu, kalau kata anak-anak sekarang lekoh gitu ya.
0: Lekoh.
1: Iya. Jadi pedes, gurih, dan manisnya itu balance.
0: Jadi
1: gitu,
0: bukan yang pedes-pedes aja, asin-asin aja, manis-manis aja tuh enggak gitu, tapi emang balance. Jadi emang ini tuh kayak ya itu yang bikin Mihuhah ini banyak yang balik lagi ya.
1: Gitu. Iya, benar banget.
0: Oke, berarti ini sendiri dibuat sendiri kah, handmade sendiri atau gimana nih Kak prosesnya Kak?
1: Mas, kalau saat ini masih beli ke penggilingan langsung Kak. Kalau mie basahnya itu mie, jadi kita pakainya mie basah atau mie telur itu kita beli langsung di penggilingan di pasar tradisional. Nah, lalu kita bikin preparean bumbunya juga. Contohnya minyak bawang. Terus apa namanya, ada sambal yang apa, kalau aku nyebutnya sih sambal galak apa sambal setan.
0: Sambal setan.
1: Nah itu kan pedes banget kan. Terus bikin taburan ayamnya juga, terus ada pangsitnya juga, kita kita bikin sendiri, kita olah sendiri gitu.
0: Berarti semuanya persiapannya dari awal itu, aku ini sedikit ngintip nih ya.
1: Boleh
0: banget. Sedikit ngintip dapurnya nih. Tapi jangan semuanya Kak, jangan nanti ditiru plek-ketiplek kan bahaya juga nih Kak. Ini persiapan dari nol nih Kak sampai akhirnya jadi barang yang bisa dijual, dari jadi Mihuhah ini tuh gimana nih Kak prosesnya Kak?
1: Untuk proses memasaknya sama seperti memasak mie pada umumnya. Kita apa namanya, masak mie di air mendidih. Kemudian kalau udah kita tiriskan, nah sembari kita nunggu mie-nya mendidih itu, kita siapin dulu bumbu-bumbunya Kak. Jadi ada minyak bawang tadi, terus seasoning, ada garam, kecap, saus dan segalanya. Terus abis itu kalau mie-nya udah matang, kita tirisin, terus dicampur sama bumbu-bumbunya itu.
0: Untuk buat cari-cari bahan baku ini, masih Kak Ovi sendirikah yang cari langsung ke pasarnya, atau udah ya udah ada distributor sendiri nih Kak?
1: Ya ada distributor sendiri.
0: Dan jadi tinggal kita Kak Ovi itu tinggal nunggu aja. Terus masih ada quality control juga gak sih Kak dari bahan bakunya sendiri?
1: Tetap ada.
0: Berarti emang gak sembarangan beli bahan baku ya. Tapi ini kan bahan baku kadang naik turun, itu juga ngaruh di proses pembuatannya juga gak Kak nantinya?
1: Sebenarnya ngaruh ya, cuman kan karena kita udah hitung sampai ke HPP, jadi aman lah. Jadi
0: berarti
1: harganya tetap aja nggak usah naik.
0: HPP-nya berarti udah dihitungin, gimana case terburuknya, terbaiknya juga, jadi aman aja nih. Jadi kalau dari harga sendiri, kalau dari Kak Ovi sendiri ini masih ramah di kantong nggak nih Kak, kalau menurut Kak Ovi?
1: Kalau menurut saya ramah banget. Karena harga 6.500 udah dapat mie pedes, terus udah ada ayamnya, ada taburan pangsitnya, plus ada sayurnya juga.
0: Wow. Tadi juga ada snacknya 4.000-an ya mulainya Kak ya.
1: Snacknya mulai harga 4.000-an.
0: Tuh, makanya masih murah banget. Dan ya itu tadi Kak Ovi bilang, walaupun harga kadang naik turun, gak usah takut ya Kak ya.
1: Iya betul.
0: Nah ini Kak aku penasaran, kan apa, ketika bikin menu baru di 2 tahun yang lalu tuh Kak, riset-riset ini tuh sebenarnya inspirasinya dari mana? Emang udah ngulik sendiri atau dikasih tahu atau gimana Kak cara dapetin resepnya itu?
1: Pertama ngulik sendiri, ngulik sendiri, terus dicobain ke teman-teman, saudara gitu. Sebagian ada yang support ya biasanya. Terus apa namanya, dikasih masukan-masukan kayak gitu. Terus aku riset, aku kembangin lagi kayak gitu. Jadi berulang seperti itu.
0: Itu dari tingkat kepedesannya nih Kak. Kalau tingkat kepedesan itu emang seleranya Kak Ovi sendiri yang suka pedes ini tingkatannya itu sesuai itu atau gimana, Kak?
1: Ada ini, ada takarannya. Kalau misalnya saya sendiri tuh jujur gak suka pedas. Bahkan nyicipi untuk level 1 di jualan saya tuh agak terlalu pedas. Jadi kalau makan jualan sendiri tuh levelnya masih setengah aja gitu. Cuman kayak
0: target sasaran, target uji cobanya siapa nih pertama kali waktu nyoba nyari level kepedesan?
1: Pasti suami.
0: Waduh, aku udah curiga. Tapi dari situ masukan-masukan masalah level, masalah rasa tuh juga dari keluarga, lingkungan sekitar berarti, Kak, ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi dari riset, abis itu tanya-tanya juga, cari masukan. Nah, itu yang akhirnya bikin Mihuha ini sampai kayak sekarang ini ya berarti, Kak, ya?
1: Iya.
0: Ini targetnya dari Mihuha sendiri ini sebenarnya siapa nih, Kak? Anak-anak usia remaja atau usia aku seremaja tangguh kayak aku? Atau ada udah kelas-kelas pekerja nih, Kak?
1: Sebenarnya kita target marketnya ke ciwi-ciwi remaja, okay, dan sampai pekerja gitu. Biasanya kalau ciwi-ciwi itu kan jajanya banyak ya, Kak?
0: Iya, bener. Pasangan aku biasanya minta kalau ngedate gitu, ayo makan-makan apa kayak mie, seri-serinya mie tuh, Kak.
1: Oh iya.
0: Nanti coba, aku kan rumah aku juga deket-deket sana tuh, Kak.
1: Siap, Unara. Mampir kita ya.
0: Ternyata kita tetanggaan, kan mampir deh, Kak.
1: Iya, searah gitu kan.
0: Jadi emang kebanyakan ciwi-ciwi, yeah, dan emang juga umur-umur apa pekerja-pekerja muda gitu ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini bukanya tuh dari hari apa sampai hari apa, Kak?
1: Bukanya dari hari Senin sampai hari Minggu, cuman kalau hari Minggu cuman setengah hari aja.
0: Oke, okay, berarti yeah, di apa namanya, Pudak Payung gitu.
1: Iya, di Pudak Payung.
0: Kalau aku kasih tahu ancer-ancer nih, teman Pro 2. Aku kan dulu kerja di Maps nih, Kak. Yang memeta-metakan. Itu tuh ancer-ancernya di depannya pom bensin Pudak Payung, teman Pro 2. Di belakangnya gedung
1: Badan Pemeriksa Keuangan. Okay.
0: Senin sampai Minggu, Minggu setengah hari aja.
1: Iya, betul.
0: Ini aja. Aku juga kepo lagi nih, Kak. Selama bikin Mihuha Kedai Gemes ini tuh apa sih, Kak, yang tantangan terbesar yang pernah Kak Ovi rasain, Kak?
1: Tantangan terbesar itu adalah konsisten buka.
0: Aduh.
1: Itu ya Allah.
0: Apa, Kak, yang bikin ngerasanya tuh susah, Kak, buat konsisten?
1: Karena namanya jualan, Kak, pasang surutnya ada banget kan.
0: Oke.
1: Itu. Nah, terus kalau pas lagi surut itu kayak udah apa, tutup aja ya, kayak tutup aja ya gitu. Udah capek banget kayak gitu. Tapi semua itu kan dari proses ya, okay, maksudnya ini prosesnya, ini baru prosesnya, nanti ke level berikutnya nih kayak gitu. Jadi karena itu dan ada support juga dari bule aku sendiri yang apa namanya bantuin aku jualan di rumah gitu. Jadi nggak boleh gitu, nggak boleh, kita harus optimis gitu.
0: Oh, okay. Berarti emang tantangannya itu buat konsisten sabarnya dong ya, berarti kan ya. Sabaran itu emang nomor satu sih kalau buat bisnis ya, Kak, ya.
1: Iya, betul.
0: Ini, Kak, aku penasaran, ada harapannya nih kedepannya tuh ada apa nih, Kak, dari Mihuha Kedai Gemes ini? Selain tadi ada katanya kan pengen bikin menu-menu baru nih, Kak. Mm-mm. Ada pencapaian-capaian lain nggak, Kak?
1: Pastinya ada.
0: Apa nih, Kak?
1: Karena sekarang kedai kita itu masih kecil hitungannya. Jadi pengennya buka cabang. Terus bisa dine in juga.
0: Oh, jadi sementara masih belum bisa.
1: Iya, okay. Jadi bisa cuman sepetak gitu. Okay. Jadi kurang nyaman sih.

0: gitu kan.
1: Amin. Rencana udah ada rencana terdekat belum nih kak?
0: Untuk sementara ini belum dulu kak, karena
1: masih cari-cari tempat juga.
0: Iya, masih cari-cari tempat. Terus
1: tuh, siapa tahu teman Pro 2 ada yang mau join ya.
0: Iya, boleh banget nih nih.
1: Open nggak kak? Open kayak gitu, kerjasama gitu atau
0: open
1: enggak?
0: Open.
1: Open. Nah, ya, dihubungin aja. Kamu kalau pingin buka usaha cuman masih bingung nih, kak Ovi juga open. Nanti aku tag Instagramnya kak Ovi di ini, di Instagram story Pro 2 teman Pro 2 ya. Oke, okay. Aku juga penasaran kan teman Pro 2 ini di santai siang santai tapi cuan ini aku selalu kasih kiat-kiat memulai usaha nih kak dari owner UMKM di luar sana. Ini dari Kak Ovi sendiri mungkin tips atau ya nasihat kakak buat teman Pro 2 apa nih kak yang mau mulai usaha itu?
0: Jangan takut untuk mencoba gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Awalnya memang berat kalau nggak dipaksain. Jadi apa ya, kita harus optimis lah. Gimana ya? Setiap orang jualan tuh pasti ada marketnya dan pasti ada optimis ada yang beli gitu. Okay. Jadinya nggak usah takut nanti kalau nggak laku gimana, nanti kalau ini itu pikir carry gitu.
1: Yang penting mulai dulu ya.
0: Yang penting mulai dulu, terus berani, terus lakukan hal-hal yang baik gitu.
1: Oke, okay. Yang penting mulai dulu teman Pro 2. Kalau kamu nggak mulai nggak berangkat nanti.
0: Iya, bener banget.
1: Oke, ini terakhir nih kak, buat teman Pro 2 yang pengen kepoin, yang pengen coba, yang pengen pesan bisa di mana aja kak? Coba dikasih tahu ke teman Pro 2 kak.
0: Boleh nyebutin online food nggak sih?
1: Boleh. Aplikasinya kan?
0: Iya, boleh banget kak. Kalau yang di Shopee Food, Grab Food, Shopee Food, GoFood, itu kalian bisa cari Mihuha Kedai Gemes Pudak Payung. Hanya 3 ya.
1: Ini benar-benar pedes sama Pro 2.
0: Iya, tapi kalau misalnya kalian enggak suka pedes juga banyak kok ini menu-menu yang enggak pedes gitu.
1: Yang masih aman ya.
0: Iya, masih aman.
1: Di Shopee Food, di GrabFood dan GoFood ini ada Mihuha Kedai Gemes Pudak Payung. Terus kalau di sekali lagi lokasinya kalau pengen langsung di sana kak, mungkin ada teman Pro 2 yang tetanggaan juga sama Kak Ovi.
0: Oke. Di Jalan Ngasem Raya nomor 35 Pudak Payung Banyumanik. Kita bisa cek di Maps aja kak. Okay. Mihuha A-nya 3 ya.
1: Terus kalau pengen kepo-kepo ini Instagramnya ada apa aja nih kak? Atau pengen hubungin langsung ke Kak Ovi?
0: Boleh banget. Bisa cek TikToknya.
1: Oke.
0: Okay.
1: TikToknya apa tuh?
0: Mie titik Huha. A-nya tetap 3.
1: Sekali lagi pokoknya A-nya 3. Oke, pokoknya teman Pro 2 kepoin aja kalau kamu penasaran, kalau pengen nyobain juga langsung aja lewat 3 aplikasi itu tadi teman Pro 2 ya. Mihuha Kedai Gemes Pudak Payung. Oke, terima kasih banget Kak Ovi udah nemenin aku ngobrol-ngobrol di siang hari ini.
0: Sama-sama Kak Jeffrey.
1: Semoga cabangnya cepat terbuka.
0: Amin.
1: Buka deket sini dong Kak.
0: Oh, banget. Mungkin teman-teman Pro 2 nanti ada yang mau franchise ya.
1: Iya, boleh banget tuh. Di sini juga masih ada ini kios kosong tuh depannya RRI teman Pro 2. Aduh, siapa tahu mau buka di sana. Ya.
0: Boleh.
1: Oke, sampai ketemu di lain kesempatan Kak Ovi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, thank you sekali lagi. Selamat siang Kak Ovi.
0: Iya, selamat siang Kak Jeffy. Terima kasih banyak.
1: Nah, itu dia teman Pro 2 obrolan aku bareng Kak Ovi, ownernya langsung dari Mihuha Kedai Gemes A-nya 3. Ini kalau kamu penasaran langsung cobain aja. Tadi ada di beberapa aplikasi ojol teman Pro 2 ya. Ini namanya Mihuha Kedai Gemes. Terus kalau kamu tadi pingin ada kepikiran bingung gitu ya, pengen buka usaha apa, nah ini bisa banget kamu contek atau bahkan hubungin aja tuh Kak Ovi tuh, open franchise kah gitu. Oke, sampai ketemu lagi teman Pro 2 di santai siang selanjutnya. Jadi habis ini masih lanjut lagi ya teman Pro 2 santai siang, jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: Oke teman Pro 2, gak kerasa udah hampir sejam aku nemenin kamu di santai siang santai tapi cuan. Dan di siang ini tadi aku juga udah ngobrol barengkan sama Kak Ovita Sari, ownernya dari Mihuha Kedai Gemes. Wah, ternyata banyak banget yang bisa aku ambil juga nih ide bisnisnya dari perjalanan bisnisnya Kak Ovi sendiri, apa yang harus kita tiru. Dan itu tuh yang pertama aku ambil adalah kesabarannya, dan juga harus berani buat mulai dulu. Kalau gak mulai-mulai kamu gak berangkat-berangkat teman Pro 2. Dan kalau kamu penasaran, tadi aku udah sebutin juga ada di 3 aplikasi ojek online. Ini ada di Shopee Food, di GrabFood dan GoFood, namanya Mihuha Kedai Gemes. Langsung aja cobain. Kalau kamu pengen kepo-kepo juga, di TikToknya ada Mi, M-I-E, Huha, A-nya 3. Jadi ya, kamu langsung kepoin aja. Kalau kamu pengen keep in touch sama Kak Ovi, langsung aja di lewat DM aja mungkin. Nanti minta langsung kontaknya teman Pro 2. Dan semoga obrolan aku barengan sama Kak Ovi tadi bisa jadi pemantik kamu mungkin buat mulai usaha. Jangan malas-malesan teman Pro 2. Kalau kamu malas-malesan, gak dateng tuh cuannya. Yaudah, santai siang santai tapi cuannya sampai sini dulu. Jangan kemana-mana, habis ini santai siangnya masih lanjut. Bye-bye teman Pro 2.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan di Santai Siang.
3: Aku heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
4: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
3: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
4: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
3: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus, gimana?
4: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
3: Emangnya itu penting ya?
4: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak. Karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
5: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

95.7 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Bella di santai siang hari ini. Gimana nih kabar kamu di siang yang cukup menyala ya di Semarang ini ya. Nah biar pikiran kamu tetap fresh nih dan chill ya. Paling benar memang nyantai nih bareng Pro 2 Semarang di santai siang. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap di 95.7 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Tim Citroen Racing Formula E Cyril Blaise dilaporkan meninggal pada usia 43 tahun. Kabar duka ini disampaikan lewat pernyataan resmi bersama dari pihak Citroen Stellantis Monaco Sport Group atau yang disingkat MSG. Dan pihak Formula E hari Senin kemarin tanggal 20 Juli juga menyampaikan hal yang sama. Untuk menghormati privasi dan keinginan keluarga yang ditinggalkan, penyebab kepergian Blaise tidak dipublikasikan ke umum, tambah Pradua. Manajer Direktur Citroen Racing Beth Pareta dan juga CEO Formula E yaitu Jeff Dodds menyampaikan bela sungkawa mendalam atas berpulangnya sosok rekan dan juga pemimpin yang sangat disayangi ini. Untuk mengenang kontribusi dan juga dedikasi besarnya di dunia balap, komunitas dari Formula E dan juga Citroen Racing dijadwalkan bakal memberikan penghormatan khusus buat Cyril Blaise sepanjang gelaran Tokyo Aprix 2026 pada akhir pekan ini. Dan sepanjang karirnya, Cyril Blaise itu dikenal sebagai insinyur yang berbakat dan yang memulai perjalanan dari Formula 3 bareng sama Manor Motorsport dan juga Arden. Mendiang itu mulai merambah ke dunia mobil listrik Formula E tahun 2019 bersama dengan timnya yaitu Mahindra. Sebelum akhirnya ada Citroen Racing 2022. Nah, dedikasi dan kerja keras dari kepemimpinan Cyril Blaise benar-benar memberikan warna dan juga warisan yang tak terlupakan ya bagi sejarah perjalanan ajang balap mobil listrik dunia. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan ya teman-teman berdua.

Tariang dan mata binar mereka adalah lambang masa depan bangsa kita. Tepat pada tanggal 23 Juli, kita bersama-sama memperingati Hari Anak Nasional. Anak-anak adalah aset paling berharga yang kita miliki. Di tangan mereka lah, arah dan masa depan Indonesia ditentukan. Menjadi tugas kita bersama, para orang tua, guru, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk memastikan mereka tumbuh di lingkungan yang aman, mendapatkan hak pendidikan yang layak, serta limpahan kasih sayang yang tulus. Mari kita bebaskan mereka untuk bermimpi setinggi langit, bergerasi tanpa rasa takut, dan tumbuh menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter kuat. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Anak terlindungi, Indonesia maju. Mari bersama kita wujudkan lingkungan yang ramah anak, mulai dari rumah kita sendiri.

Fabio Quartararo udah resmi dipastiin bakal cabut dari Yamaha dan juga pindah ke Honda di musim MotoGP 2027-2028 nih teman berdua. Wah, cukup berani ya. Fabio tuh sudah dari 2019 di Yamaha dan juga bareng Yamaha itu mengkoleksi 11 kemenangan, 32 podium dan 21 pole position. Kalau dikutip dari motorsport.com, kesepakatan rahasia antara Quartararo sama Honda Racing Corporation atau yang disingkat HRC ini sebenarnya udah dari akhir Januari lalu ya. Tapi pengumuman resminya itu sengaja ditunda sampai usai jeda musim panas buat ngehormatin kesepakatan antara pabrikan dan juga penyesuaian jadwal internal dari Hondanya sendiri. Alasan utama pembalap asal Prancis ini nekat ngambil tantangan baru bareng sama Honda itu karena kurangnya perkembangan performa mesin Yamaha pas berlakunya regulasi baru di mesin 850cc tahun 2027. Perebutan kursi kedua di Honda itu masih terbuka ya antara David Alonso dan juga Diogo Moreira. Kalau ngelihat dari alasannya sih cukup make sense ya, kenapa Fabio Quartararo tuh nekat buat pindah ke Honda dan nggak sama Yamaha lagi.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Ada nggak nih Mbak Yosia tanda-tanda dari seseorang yang mulai mengalami lelah mental, mungkin yang harus diwaspadai, tuh Mbak?
2: Oke, sebenarnya ini dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Kalau mungkin bisa disadari dari hal-hal kecil tuh seperti bangun pagi tuh rasanya males. Bangun pagi rasanya capek, terus ketika sekolah atau ketika kuliah, ketika kerja itu sulit fokus, atau sensian, gampang marah, gampang nangis, atau juga bisa kehilangan semangat tuh dengan hal-hal yang dulu kita sukain. Kadang bukan karena kita lemah atau kitanya nggak sanggup, tapi memang kapasitas ruang hati kita ini udah penuh gitu loh, dengan segala tuntutan-tuntutan yang harus kita penuhi gitu. Jadi untuk melakukan hal yang lain atau rutinitas yang lain akhirnya menjadi kurang porsinya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Atlet merapat panjat tebing tanah air Hadan Malik sukses dapat medali perak di ajang World Climbing Youth Championship Arco di Italia kemarin Rabu tanggal 22 Juli ya. Di nomor speed U19 putra, Hadan itu sukses nembus babak final sebelum akhirnya harus kalah nih dari atlet Tiongkok Yan Xiexi di finish tipis dengan catatan waktu 6,07. Kalau Hadan itu di 6,21 detik. Sementara itu, medali perunggu berhasil diraih wakil dari Swiss. Pelatih timnas panjat tebing Indonesia, Amri, itu mengapresiasi perjuangan Hadan yang udah maksimal dan bahkan berhasil memecahkan rekor waktu terbaik pribadinya atau personal best di Italia. Kompetisi ini tuh berlangsung dari tanggal 18 sampai 25 Juli 2026 ya, dan diikuti FPTI dengan mengirimkan dua pemanjat tebing potensial, yaitu Hadan di nomor speed U19 Putra dan juga Ardana Cikal Darmawulan yang ikut di disiplin lead dan juga boulder U17 Putra. Federasi negasiin kalau hasil ini itu adalah bukti nyata dari suksesnya strategi pembinaan dan juga regenerasi atlet, di mana jam terbang serta kematangan mental didapat dari kompetisi dunia yang jadi modal berharga buat Hadan dan juga Ardana Cikal ya, menjadi tumpuan utama panjat tebing Indonesia di level senior besok.

0: bareng sama Risa Ardian dari Vina lagi nih, teman Pro 2 ya.
1: Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
2: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
2: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh, insya Allah kita tuh keinget sama teman Pro.
0: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga, gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
2: Jangan loh ya teman Pro, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
0: Oke.
2: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Rev.
0: Iya.
2: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
3: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial? Biar putus nyambung, nggak bikin mental ikut down terus.
2: Derry, Tembalang, membangun
0: percintaan
2: yang sehat, tidak bergantung
3: validasi media sosial.
0: Validasi media sosial.
2: Loh, validasi media sosial itu penting loh. Di era serba media sosial ini ya, kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
0: sehat
2: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati. Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
0: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
2: boleh
0: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh. Dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing, karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
2: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan si cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
0: kurang
2: penting
0: ekspresif
2: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu.
0: Tapi
2: loh,
0: gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
2: gimana sih?
0: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan. Wah, langsung diplototin aku.
2: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana, kan kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa, kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
0: influencer,
2: itu pasti udah nggak ada masalah nanti soal collab-mengcollab kan. Ya gitu.
0: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan terima endorse gitu kan, banyak. Nah mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang introvert, ya mau gimana lagi.
2: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
0: Manusia lain yang menilai.
2: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya enggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi enggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
0: Nah, itu. Pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
2: kesepakatan bersama.
0: Kesepakatan bersama. Oke. Begitu ya, Derry ya.
2: Dah.
0: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya. Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

sunyi atau silent letters. Sebagian besar, huruf konsonan di akhir kata tidak diucapkan sama sekali. Misalnya, kata Paris dibaca Pari, atau kata Boku banyak dilafalkan Boko. Fenomena silent letters, huruf sunyi ini terjadi karena sejarah evolusi bahasanya. Dulu pada abad pertengahan, huruf-huruf akhir ini sempat dibaca. Namun seiring berjalannya waktu, orang Prancis mulai menghilangkan bunyi konsonan di akhir kata agar bahasanya terdengar lebih mengalir, berirama, dan puitis saat diucapkan.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang bareng Wella, teman Pro 2. Jam 2 siang nih. Ini tuh saat dimana ngantuk ya. Jam-jam ngantuk nih. Aduh, tapi jam pulang tuh juga masih lama. Aduh, mau ya gak mau ya memang menyibukkan diri ya, menyelesaikan kerjaan kamu. Mungkin pura-pura sibuk biar ke-distract juga ya waktunya ya. Nah, teman berdua, buat kamu nih yang barusan gabung, gak apa-apa walaupun sisa 1 jam lagi Santai Siangnya, tapi Pro 2 Semarang masih nemenin kamu sampai malam, bahkan sore ada dan juga malam juga tetap ada. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

Ada kabar yang masih simpang siur tapi seru banget nih buat dibahas. Band alternatif rock emo kebanggaan kita semua asal Bandung, yaitu For Revenge, bakal ngisi original soundtrack atau OST film Marvel terbaru yang judulnya Spider-Man Brand New Day. Wow. Kalau ngeliat akun sosial media dari For Revenge, postingan video dari For Revenge nih memang ada logo laba-labanya ya, yang bakal rilis tanggal 28 Juli 2026 nih lagunya. Tapi tunggu dulu teman berdua, kabar itu masih simpang siur ternyata, masih belum terverifikasi. Dan For Revenge tuh memang belum mengklarifikasi atau belum memverifikasi apakah akan mengisi soundtrack dari film Spider-Man ini ya. Ini tuh kayak masih spekulasi dari fans-fansnya nih. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak Sony Pictures, Marvel Studio maupun manajemen dari For Revenge-nya langsung. Memang ya lagu-lagu For Revenge ini terbukti banyak banget yang suka, sampai ada spekulasi kayak gini. Cocok ya sama film Spider-Man A Brand New Day yang bakalan tayang tanggal 31 Juli besok. Cukup dekatan ya, tanggal 28 Juli sama 31 Juli nih yang sama-sama rilis. Pokoknya kita tunggu aja kalau memang benar. Wow, semakin keren aja ya For Revenge ya. Kalau misalnya memang belum, kita doain aja semoga cita-cita buat gue internasionalnya tuh tercapai. Jadi kalau pas ada Pro 2 Hitlist sih tahun Pro 2, boleh banget nih request For Revenge, siapa tahu bisa masuk chart mingguan.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Ada info yang seru banget tapi unik nih Tawang Pro 2. Karena lagi hype banget ya film Moana ini ya, ada kompetisi tongkat kayu yang namanya Maui Hook. Dan tongkat kayu asal Indonesia sukses keluar sebagai juara pertama dalam ajang Stick Nation Wood Cup 2026. Kompetisi unik ini diadakan oleh akun media sosial populer ya, yang nama akunnya @officialstickreviewer. Ini mempertemukan 64 ranting dan tongkat kayu unik dari berbagai belahan dunia dalam format turnamen bracket, mirip banget sama Piala Dunia. Pemenang di setiap babak ini ditentukan dari hasil voting online para netizen. Tongkat Maui Hook ini didaftarkan oleh seorang mahasiswi Undip Universitas Diponegoro, namanya adalah Aisyah Chustia. Bentuk alaminya memang mirip banget nih sama kail pancing milik Maui di film animasi Moana ya, yang sukses bikin publik internasional tuh menganga, kok bisa gitu. Perjalanan Maui ini tuh gak gampang ya ternyata ya. Setelah menumbangkan peserta dari negara-negara kayak Brasil, Portugal, sampai Taiwan, Maui Hook akhirnya berhadapan sama wakil Norwegia di final. Berkat kekompakan dan juga power netizen Indonesia nih yang ngasih dukungan suara terbanyak, tongkat kayu sederhana ini resmi dinobatkan sebagai juara dunia. Walaupun kompetisi ini tuh terbilang gak biasa ya, unik banget, tapi antusiasme masyarakat itu berhasil ngebuktiin betapa solidnya kebersamaan warga net Indonesia atau netizen Indonesia ini dalam ngedukung hal kreatif di panggung dunia. Wow, kalau hal-hal unik kayak gini memang juaranya ada Indonesia ya teman Pro 2 ya.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Buat bangkitnya lebih berkembang lagi gimana?
2: Kalau kita tuh dulu namanya usaha ya, namanya jualan tuh pasti ada naik turun kan. Terutama pas turun nih, pusing kayak gitu. Gimana ya caranya? Kalau dari kita itu biasanya namanya usaha, kita kan juga menjual jasa ya. Bagaimana customer itu membutuhkan kayak gitu.
1: Okay.
2: Ada yang kayak, kak bisa gak sih diantar kayak gitu? Bisa dong.
1: Iya.
2: Terus bisa gak sih kak di online? Ada dong.
1: Iya gitu. Ada.
2: Jadi kita berusaha kayak memberikan apa yang customer mau.
1: Oke.
2: Okay. Mau request apa kak? Ayamnya bisa kayak gitu. Nasinya bisa kayak gitu. Kita bisa semua. Terus ya pasti kita apa ya, marketing ya. Marketing kita biasanya ya melalui coran kayak gitu.
1: Okay.
2: Biasanya di anak-anak mahasiswa kan.
1: Kita
2: anak mahasiswa ngasih kayak gini nih. Plusnya kayak gini. Yang dibutuhin mahasiswa apa. Biasanya kita lebih ke situ sih, sponsoran ke anak.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Cini Blackpink bakal ngeluarin single solonya yang berjudul Less Than A Lover pada besok Jumat 24 Juli 2026. Pengumuman ini tuh disampaikan langsung sama agensinya OA Entertainment. Dalam karya terbarunya ini, Jennie itu ngasih vibes musik summer yang manis banget pakai gitar lo-fi dan juga keyboard elektrik gaya vintage. Beda ya sama lagu-lagu sebelumnya energik dan pengen menonjolkan performa dance gitu. Tapi di lagu kali ini condongnya adalah ke vokalnya Jennie yang jauh lebih tenang, dalam juga emosional. Nah, menariknya lagi Jennie itu terlibat penuh sama proses kreatifnya, mulai dari penulisan lirik, produksi musik sampai penyutradaran video musiknya. Kalau dari fansnya nih yang sempat lihat performance-nya Jennie di panggung kayak di Amerika Serikat, Denmark dan juga Spanyol, lagu Test Less Than Lover ini tuh enggak ini ya, udah enggak asing lagi ya karena sempat dibawa ini secara perdana di sana dan jadi rilisan solo resmi pertamanya setelah sukses dengan album tahun 2025 yang judulnya Ruby. Wah, enggak berhenti di situ aja teman-teman berdua, tapi Jennie juga siap banget ngelanjutin festival tour musik musim panasnya di bulan Agustus mendatang.

0: Tahun kedua, saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Iki. Silakan informasinya.
1: Baik, terima kasih ya. Lengkapnya akan informasikan selamat siang tahun kedua. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, wilayah Jawa Tengah pada umumnya. Update untuk saat ini hingga pukul 19 malam hari nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, saat ini kondisi terpantau kondisi cuaca cerah berawan. Kemudian angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 35 hingga 70%. Untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, untuk saat ini terpantau secara umum kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan kisaran 1 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Tahun Pro 2 udah mau jam 3 aja ya, saatnya aku pamit, tapi tenang aja, karena bakal ada sore ceria bareng sama Vetra Julia. Makasih Tahun Pro 2 yang tadi udah sempat request lagu di Pro 2 Hitlist ya, dan join live TikTok. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dan jangan lupa istirahat yang cukup. Dan pastinya kita bakal ketemu lagi besok di jam yang sama ya Tahun Pro 2. Wela cabut dulu, stay healthy and stay happy. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 103,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia untuk edisi hari Kamis sore 23 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto melantik Doni Ermawan Taufanto sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia URI dan Yosunito Yoso sebagai Wakil Gubernur URI. Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Rabu kemarin, 22 Juli 2026. Pelantikan tersebut berdasarkan keputusan Presiden nomor 80/P tahun 2026 tentang pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. Keduanya kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Indonesia berhasil memulihkan sejumlah artefak budaya yang sebelumnya diselundupkan secara ilegal ke Amerika Serikat. Pengembalian benda-benda bersejarah ini terlaksana melalui kerjasama Kementerian Kebudayaan bersama Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyampaikan penjelasan mengenai proses pemulangan artefak budaya tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI Kaspetel di kediamannya. Fadli

0: terus mendapat dukungan dari penggemar Argentina yang menilai hasil pertandingan masih menyisakan kontroversi. Petisi tersebut digagas oleh seorang supporter Argentina bernama Gisela Sanchez. Melalui kampanye ini, ia meminta FIFA meninjau kembali keputusan-keputusan wasit pada Liga Final yang berlangsung di New York.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 RT.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik, dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vita Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2 siap banget buat nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Yes, ya di hari Kamis manis ini. Gimana? Ya seru ya seharian ini kamu menghadapi pelajaran-pelajaran baru untuk siswa baru gitu. Gimana yang baru masuk SMP, masuk SMA, kalau SD masih ringan.

Ya kelihatannya, tapi buat adik-adik yang baru masuk kelihatannya susah juga. Kalau kita sih easy peasy gitu sama Pro 2. Yes, sore hari ini buat kamu yang masih stay di kantor atau masih di mobil ya, di jalan dengerin aku siaran, aku bakal kasih lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin dan pastinya juga informasi yang menarik di sore ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: heran deh, kenapa sampai ada Hari Anak Nasional? Emangnya sepenting itu?
1: Ya, penting dong. Karena setiap anak itu berhak untuk belajar, bermain, mendapat kasih sayang, dan tumbuh dengan aman.
0: Oh, jadi bukan sekedar perayaan ya?
1: Ya bukan, ini kan menjadi pengingat buat kita semua, terutama orang tua, supaya selalu mendukung tumbuh kembang anak.
0: Tapi kalau orang tuanya sibuk terus gimana?
1: Ya, orang tua perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, memberi mereka perhatian, dan mendampingi mereka meraih cita-cita.
0: Emangnya itu penting ya?
1: Lah, justru itu yang paling dibutuhin anak, karena hal-hal sederhana seperti itu yang paling berarti bagi anak.
2: Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak Indonesia. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang agar anak tumbuh menjadi generasi yang berprestasi. Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.

Buat kamu yang setiap hari lewat jalur Pantura, khususnya kawasan Pasar Mangkang Semarang ya, ada info penting ini teman Pro 2 ya. Dinas Perhubungan Kota Semarang berencana bakal memasang pita kejut ya di beberapa titik rawan kecelakaan, karena ini diambil setelah dalam 2 pekan terakhir tuh terjadi beberapa kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka teman Pro 2. Dan saat ini Dishub masih mendata lokasi yang paling rawan tuh di mana aja ya. Nah, kawasan Pasar Mangkang dan sekitar SD Tugu Rejo 03 itu jadi prioritas karena tingkat kecelakaannya dinilai cukup tinggi ya. Nantinya begitu pita kejut dipasang nih teman Pro 2, pengendara bisa lebih waspada dan otomatis juga mengurangi kecepatannya. Gak cuma itu aja, Dishub juga bakal berkoordinasi ya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional terkait usulan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di jalur Pantura ini. Soalnya tahu gak sih teman Pro 2, jalan nasional itu memang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Selain pemasangan pita kejut, Dishub juga berencana menambah penerangan jalan di sejumlah titik agar pengguna jalan merasa lebih aman, terutama saat malam hari. So, buat kamu kalau melintas di kawasan Mangkang ya, jangan lupa kurangi kecepatan, patuhi rambu lalu lintas, dan juga selalu utamakan keselamatan. Ingat ya, sampai tujuan itu jauh lebih baik daripada kamu harus buru-buru di jalan. Oh, yeah.

Pernah bayangin gak sih gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu nggak semua orang boleh naik. Cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara, rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul Omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi, bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

nasihat buat kita semua ya teman Pro 2 agar selalu waspada apalagi di musim kemarau kayak gini ya, karena baru aja beberapa hari yang lalu teman Pro 2 ya, sebuah rumah di Jalan Kerapu, kawasan Kuningan Semarang Utara tuh dilaporkan terbakar. Kemarin tuh di Rabu sore ya, di jam segini nih, jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat ya, itu ada laporan ke Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Semarang yang langsung menerjunkan 2 unit mobil pemadam ke lokasi. Petugas tuh bersama warga bahu-membahu memadamkan api ya, agar gak merambat ke rumah-rumah di sekitarnya. Beruntung sekitar 30 menit kemudian ya teman Pro 2, kobaran api ini berhasil dipadamkan. Sayang sekali setelah proses pemadaman selesai, petugas menemukan satu korban meninggal dunia di belakang rumah, tepatnya di dekat sumur. Korban diketahui merupakan penghuni rumah berusia 46 tahun dan hingga saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan ya oleh pihak berwenang ya teman Pro 2. Jadi kejadian ini tuh bisa jadi pengingat buat kita semua kalau kebakaran bisa terjadi kapan saja. Jadi pastikan instalasi listrik di rumah kamu tetap aman. Jangan meninggalkan kompor atau peralatan elektronik dalam keadaan menyala tanpa pengawasan. Dan juga segera hubungi petugas kalau melihat tanda-tanda kebakaran.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
2: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya Pak. Kalau dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40 ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
1: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidananya bisa sampai segitu ya.
2: Iya Kak, betul.
1: Oke, nah kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
2: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
1: Yes.
2: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana, terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.

0: ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation. Ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang, tenang, tenang, tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Teleponnya udah dulu ya. Bye bye.

0: masih jauh keretanya, Bu. Telat ngantor saya.
1: Jangan, Mas. Nyawa gak ada serepnya.

0: Nomor 2, kamu punya masalah hukum tapi bingung harus konsultasi kemana, tenang aja ya. Sekarang tuh ada akses bantuan hukum di Jawa Tengah makin diperkuat, nomor 2 ya. Dan saat ini Jawa Tengah sudah punya 58 organisasi bantuan hukum atau OBH yang terakreditasi dan tersebar di 26 kabupaten dan kota. Ya, tujuannya supaya masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum bisa mendapatkan layanan dengan lebih mudah dan lebih merata. Tapi teman Bro 2 ya, masih ada 9 kabupaten dan kota yang belum memiliki OBH terakreditasi. Karena itu Kementerian Hukum Jawa Tengah juga sedang mendorong pembentukan dan akreditasi OBH baru agar seluruh masyarakat tuh punya kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Gak cuma itu aja, layanan bantuan hukum juga bakal semakin dekat dengan masyarakat lewat pos bantuan hukum atau namanya tuh pos bankum yang akan dikembangkan sampai tingkat desa dan kelurahan. Dan nantinya kamu masyarakat tuh bisa memanfaatkan layanan konsultasi, mediasi, sampai pendampingan hukum tanpa harus bingung mencari tempat ya. Dan informasi ini penting banget buat kamu tahu, soalnya bantuan hukum bukan cuma buat orang yang sedang berperkara, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk berkonsultasi soal hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi jangan takut cari informasi dan minta pendampingan kalau memang itu dibutuhkan ya. Karena memahami hukum adalah salah satu cara untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita ya, teman Pro 2.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Nasional 2026 Teman Pro 2 ya, sebanyak 34 anak binaan di Jawa Tengah mendapat pengurangan masa pidana sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik dan kesungguhan mereka selama mengikuti program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Rinciannya, 31 anak menerima pengurangan masa pidana tahap pertama dengan pengurangan antara 1 sampai 4 bulan, dan ada juga 3 anak lainnya memperoleh pengurangan masa pidana tahap kedua selama 1 hingga 3 bulan, Teman Pro 2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, penghargaan ini bukan sekedar mengurangi masa hukuman aja, Teman Pro 2, tapi lebih dari itu adalah sebagai bentuk kepercayaan negara kepada anak-anak yang sudah menunjukkan perubahan positif dan mau memperbaiki diri.

0: 105,1 Pradual untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kepikiran kalau satu kalimat sederhana aja ya, kayak gak apa-apa, aku percaya sama kamu, ternyata tuh bisa jadi dukungan yang sangat berarti buat seseorang. Atau mungkin kita pernah melihat tindakan yang gak nyaman tapi bingung harus ngapain. Nah, isu kekerasan seksual bukan cuma urusan korban atau pelaku aja, tapi soal gimana kita semua bisa jadi bagian dari lingkungan yang aman dan saling menghargai. Karena ya lagi-lagi, diam bukan selalu pilihan, dan peduli itu bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana aku sebutin tadi ya, teman Pro 2. Dan di kesempatan sore hari ini kita bakal ngobrol bareng dengan tema Speak Up and Stand Up bersama Wujudkan Tol Nol Toleransi untuk Kekerasan Seksual. Dan aku gak sendiri, teman Pro 2, di ujung telepon sudah ada Kak Brian, relawan dari Pilar PKBI. Langsung aja yuk kita sapa. Selamat sore Kak Brian.
1: Selamat sore Kak Fitria.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik ya. Kebetulan ini harinya cerah ya, jadi enak buat ngobrol-ngobrol sore ya.
0: Anak senja juga nih kelihatannya.
1: Gimana Kak?
0: Anak senja juga. Anak senja apa anak skena?
1: Iya, kebetulan anak senja, habis ini ngopi nih.
0: Habis ini ngopi. Oke, kita ngobrolin topik sore hari ini, Speak Up and Stand Up bersama Wujudkan Nol Toleransi untuk Kekerasan Seksual. Dan pas banget di hari ini kan Hari Anak Nasional ya. Dan kita ya, juga akan juga memperingati International Youth Day. Nah, kenapa isu kekerasan seksual ini penting dibahas banget bareng sama anak muda Kak?
1: Oke, pertanyaannya kenapa isu kekerasan seksual ini tuh sangat penting ya untuk dibahas ya Kak? Menurut aku karena mungkin kita coba lihat dari realita di lapangan dulu nih. Gitu. Jadi masa remaja itu tuh menurut saya itu tuh masa paling seru buat eksplorasi, terus nongkrong ya bisa juga, dan berkarya kayak gitu. Tapi sayangnya di luar sana, mungkin di circle pertemanan sendiri atau sosmed kita sendiri kayak gitu, masih banyak ancaman kekerasan seksual kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya itu kekerasan seksual itu tuh bukan cuma angka aja ya, jadi bukan cuma berita di TV kayak gitu, tapi bisa kejadian di sekolah, di kampus, di tongkrongan, dan korbannya itu tuh bisa siapa aja, baik perempuan atau laki-laki. Terus mungkin dari normalisasi yang salah juga ya, kayak kadang kekerasan ini tuh berawal dari hal-hal yang sering dianggap biasa atau bercandaan kayak gitu, padahal itu tuh bikin ruang gerak kita tuh jadi gak aman gitu Kak Fitria.
0: Oke, tapi banyak anak muda kan mungkin mengira Kak Brian ya, kekerasan seksual tuh hanya terjadi secara fisik aja ya. Tapi sebenarnya apa aja sih bentuk-bentuknya?
1: Oke, bentuk-bentuknya ya, menurut aku bentuk-bentuknya itu ketika kita mencoba dive atau mendalami isu kekerasan seksual ya. Jadi bentuk-bentuknya itu tuh menurut aku bisa kekerasan seksual fisik, terus verbal atau non-fisik, terus mungkin mungkin kekerasan berbasis gender online atau KBGO seperti itu Kak.
0: Oke, jadi bentuknya macam-macam ya, nggak hanya kontak fisik aja, tapi kayak komentar bernada seksual itu mungkin bisa terjadi ya, pelecehan verbal, penyebaran konten intim tanpa izin, hingga kekerasan tadi berbasis gender online ya, KBGO. Itu juga ternyata teman Pro 2, jadi nggak hanya fisik aja gitu. Tapi tadi kan sempat bilang ya, kayak candaan seksis gitu, catcalling gitu kan, tidak boleh dianggap hal yang biasa. Tapi orang mungkin normalisasi aja gitu kan, kan cuma hanya memanggil gitu. Tapi kalau kebiasaan kayak gini kan gak baik juga kan Kak Brian?
1: Iya, gak baik kalau dibiasain kayak gitu. Karena kalau kita bicara soal piramida rap kultur ya, biasanya itu berawal dari bercandaan dulu Kak, kayak gitu.
0: Oke, jadi berawal dari bercandaan, tapi bercandaan akhirnya kebablasan gitu.
1: Iya betul, kebablasan gitu. Yang awalnya bercanda terus kebablasan gitu.
0: Oke, dan untuk biar gak kebablasan nih kan, pasti kan kita juga harus bisa memahami hak remaja dan urgensinya kan, bebas dari kekerasan seksual. Nah itu apa aja Kak?
1: Mungkin aku bisa mulai dari empati ya Kak ya. Mungkin coba memahami pengalaman korban serta gimana kekerasan seksual itu tuh berdampak serius pada kesehatan mental, terus masa depan, terus rasa aman yang ada di dalam diri remaja gitu.
0: Oke. Selain itu ada apa lagi, Kak?
1: Selain itu mungkin mungkin aku bisa bilang kayak tentang perlindungan bersama ya. Jadi kayak keberdayaan remaja itu tuh bukan berarti saling menjatuhkan, tapi kita memberikan kesempatan dan ruang aman yang sama, yang equal bagi setiap anak dan setiap remaja itu tuh untuk berkembang kayak gitu. Dan satu lagi, tadi kan kita ngomongin soal candaan seksis atau normalisasi kayak gitu ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita sebisa mungkin harus mematahkan normalisasi dan stereotype itu. Setiap ada kekerasan yang diawali dari lelucon seksis seperti yang Kak Fitria bilang tadi ya, kayak gitu. Karena remaja itu tuh harus berani menolak dan mematahkan stereotype yang merendahkan gender manapun, baik perempuan atau laki-laki gitu.
0: Oke. Ini mungkin ada case gitu kan. Ini kan untuk kalau kesetaraan gender gitu kan, kadang di media sosial rame nih gitu kan. Coba deh yang catcalling cewek ke cowok, pasti kan ditegur atau gimana. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau cewek yang di catcalling gitu kan, itu bakal rame. Nah, itu gimana, Kak, menurut Kak Brian sendiri?
1: Karena dari pihak gender laki-lakinya itu tuh mungkin menormalisasikan itu, Kak. Jadi budaya di gender laki-laki itu tuh mungkin catcalling itu tuh sudah biasa, tapi kalau di gender perempuan itu tuh nggak biasa gitu. Makanya ada selisih lah seperti itu.
0: Oke. Itu tadi ya, makanya ada selisih itu, teman pro 2.
1: Yeah.
0: Nah, ini ngobrolin soal positive ellipse allyship ya. Ini allyship nih, peran remaja laki-laki dan perempuan sebagai sekutu aktif. Nah, ini bagaimana ini cara mendeskripsinya, Kak Brian?
1: Oke, kita ngomongin tentang sekutu aktif ya, positive allyship di sini. Mungkin aku bisa bilang, aku kasih contoh 3 aja kali ya, Kak, ya, nggak apa-apa ya?
0: Boleh, boleh.
1: Kayak gitu. Yang pertama itu tuh mungkin kita bisa menghargai dan menjaga batasan ya, kayak gitu. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti nggak ngelontarkan komentar seksis. Kita menghargai personal space masing-masing, kayak gitu. Terus yang kedua, mungkin kita bisa jadi active bystander ya, atau intervensi saksi. Jadi ketika kita ngelihat atau mendengar teman kita yang diperlakukan nggak adil ya, atau dia ngalamin pelecehan kayak gitu, kita nggak boleh diam aja, tapi kita bantu dengan cara yang aman, yang sopan, dan yang berpihak pada korban seperti itu. Terus yang ketiga, mungkin aku bisa bilang kayak saling belajar dan menginspirasi ya, kayak gitu. Kita bisa apresiasi dan dukung peran kepemimpinan remaja, baik perempuan maupun laki-laki ya. Entah itu di sekolah, komunitas, atau ajang prestasi tanpa diskriminatif, kayak gitu.
0: Oke. Itu tadi teman pro 2 ya, kalau dari Kak Brian ada 3 contoh nih, 3 sampel ya, bagaimana
1: ya, 3 sampel.
0: Sekutu aktif tuh seperti apa gitu. Tapi kan kalau sekarang ya, anak muda, anak remaja kan pasti punya hubungan pertemanan atau mungkin jenjang yang mungkin lebih dekat dari sekedar teman, mungkin pacaran atau asmara
1: atau sahabatan gitu,
0: persahabatan
1: ya,
0: gitu. Asal nggak TTS ya, hubungan tanpa status keberadaan. Nah, ini kan mungkin dalam pertemanan atau hubungan asmara seperti apa sih hubungan yang sehat menurut versi Kak Brian sendiri?
1: Menurut aku, hubungan yang sehat itu tuh diawali dengan komunikasi terbuka dan concern ya. Kayak dalam pertemanan, persahabatan, atau lebih dari itu, komunikasi jujur dan pemahaman akan persetujuan, jadi tanpa paksaan di sini, Kak, adalah hal yang paling dasar. Itu menurut aku. Terus mungkin bisa saling menghormati batasan ya. Mungkin tadi aku udah jelasin soal batasan. Kita move ke yang ketiga aja. Mungkin aku bisa bilang kayak dukungan untuk tumbuh bersama, Kak, kayak gitu. Jadi kita bisa jadi support system antara pertemanan, sahabat, atau hubungan romantik yang lain ya, kayak gitu. Yang sekiranya itu tuh mendorong impian dan aspirasi pasangan atau teman sebaya kita untuk berdaya gitu, untuk berdaya bersama, kayak gitu.
0: Oke, makin menarik teman Pro 2 ya obrolan sore hari ini ya tentang speak up and stand up bersama wujudkan nol toleransi untuk kekerasan seksual. Nanti kita bakal bahas lagi di seksi segmen kedua teman Pro 2 ya, karena kita juga pengen tahu peran dari lingkungan sekolah, kampus gitu, di rumah atau di media sosial itu seperti apa. Nanti ya Kak, kita bakal balik lagi teman Pro 2 setelah lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Sore Ceria bareng Fitra Julia dan juga ada Kabrian, teman produa relawan dari Pilar PKBI. Kalau tadi Kabrian bilang ya, di pertemanan dan hubungan asmara yang sehat itu ada komunikasi terbuka, saling menghormati batasan, beberapa konsen atau persetujuan, saling mendukung untuk berkembang, itu adalah beberapa yang bikin hubungan kamu semakin sehat, teman produa. Tapi bicara soal kekerasan nih, ya Kak Brian, ini kan bisa terjadi di mana aja ya. Bagaimana peran sekolah, kampus, keluarga ini untuk mencegah kekerasan seksual?
1: Oke, jadi benar sih kata Kak Fitra. Bisa terjadi di mana aja ya, kekerasan seksual ya, di sekolah, kampus, atau di rumah kayak gitu ya. Kalau aksi yang bisa aku sarankan untuk di sekolah atau kampus mungkin adalah kita dukung terciptanya lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan kayak gitu. Kita dorong di sini, kita dorong peran aktif kayak tim pencegahan dan penanganan kekerasan ya, kayak TPPK kayak gitu. Serta kita bisa hapuskan budaya bullying dan harassment kayak gitu ya. Kalau untuk di rumah atau keluarga, kita bisa ciptakan komunikasi yang hangat, mungkin antar saudara dan orang tua ya. Terus bantu pekerjaan rumah tangga juga ya secara setara gitu, tanpa membedakan peran-peran gender. Terus aku mungkin bisa nambahin satu kak, yaitu di media sosial, boleh nggak?
0: Boleh banget, boleh.
1: Nah gitu, kalau untuk di media sosial atau ruang digital, mungkin kita gunakan media sosial ini tuh untuk menyebarkan kampanye kak, yaitu kampanye edukatif buat pencegahan KS atau kekerasan seksual kak gitu. Seperti yang Kak Fitra bilang tadi ya, sebisa mungkin kita jangan nyebarin konten yang merendahkan, memojokkan korban ya kayak gitu, atau nyebar konten pribadi tanpa izin.
0: Oke, gitu. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan ya untuk remaja di beberapa lingkungan, di sekolah, kampus, di rumah, keluarga, dan di ruang digital tuh juga ternyata ada gitu kan. Jadi gunakan media sosial sebijak mungkin, teman produa, jangan aneh-aneh deh, jangan macam-macam gitu. Tapi kan selain ini kayak aksi kolaborasi tadi ya Kak Brian, apakah ada aksi pencegahannya ya, kalau kita bisa nih, kalau bisa sih nggak sampai deh kena pelecehan seksual kayak gini, ada nggak?
1: Kalau dari aku mungkin satu aja ya kak ya, yaitu sesuai dengan judul kita, speak up and stand up kayak gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus bersuara ya, kita gunakan suara sama ruang yang kita miliki kayak gitu. Entah itu di, kalau untuk anak-anak mungkin di forum anak, di Karang Taruna untuk remaja, atau komunitas untuk menyuarakan sekiranya itu stop kekerasan seksual gitu. Jadi untuk aksi penyegahannya dari aku itu mungkin kita bisa untuk mulai speak up dan stand up untuk tidak mentoleransi kekerasan seksual ini gitu.
0: Oke, jadi jangan, kalau bisa jangan diam, harus berani bersuara, speak up dan juga stand up ya kalian ya, betul. Meskipun mungkin kamu tidak korbannya atau kamu melihat dan mendengar itu, kamu juga harus beraksi ya Kak, tidak hanya diam aja gitu kan. Dengan langkah yang mungkin sekecil ini bisa ngebantu juga ya Kak Brian ya.
1: Ya betul.
0: Oke, terakhir nih Kak Brian, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan teman pro 2 terkait topik sore hari ini, dan mungkin ada teman-teman yang ingin berkonsultasi atau yang jadi korban juga, kemana mereka bisa mencari bantuan Kak Brian?
1: Oke Kak Fitra, buat teman-teman pro 2 ya yang mungkin mengalami masalah psikologi atau masalah kekerasan, itu teman-teman Pro 2 bisa mengakses layanan Pilar PKBI Jawa Tengah, yaitu Sobat Sambat ya. Karena ini adalah ruang aman untuk konseling, edukasi kesehatan reproduksi, dan pendampingan kekerasan, yang alamatnya di Jalan Jembawan Raya nomor 8, Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nomor WhatsApp-nya 0822 4268 9694, Instagram @pilar_pkbi.
0: Oke, itu ada yang pesan ingin disampaikan Kak untuk teman-teman yang mungkin di posisi dalam tanda kutip korban gitu?
1: Kalau dari aku untuk korban ya, mungkin bisa reach out siapapun, orang terpercaya, orang sekitar yang sekiranya itu tuh bisa membantu. Gitu sih Kak.
0: Oke, jadi bisa ngobrol mungkin di teman sebaya ya. Mungkin teman sepantaran gitu kan, yang bisa menjaga kerahasiaan, ingin dibantu gitu kan, pasti bisa banget ya Kak Brian ya.
1: Ya.
0: Oke, itu tadi teman Pro 2. Buat kamu yang memang pengen berkonsultasi, boleh banget ya. Tadi ada layanan Sobat Sambat, jadi ruang aman untuk konseling kamu. Ada juga edukasi kesehatan reproduksi, pendampingan kekerasan yang terjadi gitu bisa. Dan identitas aman ya Kak?
1: Identitas pasti aman Kak. Okay. Kita sangat-sangat menjaga kerahasiaan identitas.
0: Itu, menjaga kerahasiaan identitas. Buat kamu yang pengen konsultasi bisa banget, ada di tadi Jalan Jembawan Raya Teman Pro 2 di Kalibanteng nomor 8. Dan mungkin bisa menghubungi lewat WhatsApp. Aku sebutin lagi Teman Pro 2 di nomor 0822-4268-9694. Atau kamu juga bisa DM nih di Instagram @pilar_pkbi ya Kak Brian. Thank you banget Kak Brian untuk waktunya. Udah ngobrol yang menurut aku ini bisa menjadi pencerahan anak muda di luar sana ya, bagaimana kita harus speak up dan stand up bersama, wujudkan nol toleransi untuk kekerasan seksual. Sukses selalu buat Kak Brian. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang berbeda yang bisa memberikan manfaat yang baik untuk teman Pro 2 di luar sana. Terima kasih Kak Brian. Sukses selalu.
1: Sama-sama.
0: Itu tadi teman Pro 2, obrolan singkat kita ya bareng sama Kak Brian, relawan dari Pilar PKBI Jawa Tengah, dengan topik sore hari ini speak up dan stand up bersama, wujudkan nol toleransi untuk kekerasan seksual.

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

Pria tanpa identitas yang bertahan selama berjam-jam di dalam toilet sebuah minimarket Teman Pro 2. Dan pria yang diduga orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ tersebut membuat karyawan takut ya, sampai harus meminta bantuan kepolisian. Dan video evakuasi pria ini viral di Instagram. Hingga saat ini unggahan udah ditonton sebanyak 4,8 juta kali dan mendapatkan 46.800 suka ya, dan dibagikan hampir 1000 kali oleh warganet Teman Pro 2. Dalam rekaman yang tersebar ya di media sosial nih, terlihat seorang anggota polisi terpaksa mendobrak pintu toilet karena gak ada respon dari dalam. Dan peristiwa ini terjadi hari Minggu tanggal 19 Juli sekitar jam 10 malam gitu di daerah Jalur Lingkar Selatan Cikario, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Waru, Doyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Ternyata Teman Pro 2 dan anggota patroli ini ya akhirnya bisa mendobrak pintu Teman Pro 2 setelah mendapat telepon dari pegawai minimarket nih. Khawatir terjadi situasi darurat ya, pihak minimarket akhirnya menghubungi kepolisian. Dan setibanya di lokasi ya, dicoba deh didobrak. Nah pasti dobrak ya Teman Pro 2 ya. Pria yang ada di dalam toilet ini dalam keadaan basah semua, memakai masker, memegang makanan kucing yang dihamburkan ke lantai toilet, membawa obat alkohol, terus memakai sepatu cuma sebelah aja Teman Pro 2 ya. Meski situasi sempat tegang ya, akhirnya sang pria yang ada di dalam toilet itu bisa keluar dan berhasil dibujuk menggunakan pendekatan humanis. Dan pria misterius itu akhirnya bersedia keluar dari toilet tanpa perlawanan. Dan habis itu ya udah jalan begitu aja Teman Pro 2. Tapi gimana tanggapannya dari netizen? Tapi kalau aku ya berlama-lama di toilet gitu takut banget dobrak, karena yang terjadi ya biasa, panggilan alam itu kan terjadi begitu lama Teman Pro 2. Apakah ini juga ada hubungannya? Nanti aku bakal bacain ya beberapa komen-komenan netizen di KKN Komen-komen Ngasal sore hari ini.

Teman Bro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat

Bagaimana tanggapan dari netizen 82? Ya netizen, ya aksi sigap yang melihat petugas kepolisian bersama karyawan sebuah minimarket yang berhasil mengevakuasi seorang pria yang diketahui ternyata merupakan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ya, setelah mengunci diri di dalam toilet selama kurang lebih 1 jam. Kan panik banget ya, takutnya tuh kenapa-napa gitu kok, gak keluar-keluar. Ini dia tanggapannya dari komenan warga plus 62. Karyawan retail XSS, jangan buat panik lah. Rizal komen juga, gerak cepat Pak Babin, terbaik dah Pak Babin satu ini. Fajrian XSS, terima kasih orang baik ya. Mas Ayu Gita XSS, wah kalau sejam di toilet mesti panggil polisi ya. Ada juga yang komen, jangan sampai dipanggilin damkar aku ya. Dia hashtag temennya nih yang komen HNDRS XSS ya. Berarti Ayu nih yang komen teman pro 2, berarti kalau suami sejam di kamar mandi bisa lapor polisi juga ya. Ya nggak tahu. Tapi pasti kan orang punya kebiasaan lama, kenapa sih lama-lama di kamar mandi gitu kan, yang mungkin ada panggilan alam itu tadi teman pro 2 ya. Oke lanjut, selfie XSS, dia hanya ingin BAB, kenapa sampai segitunya, masalahnya nggak bersuara gitu kan di dalam, takutnya kenapa-napa gitu kan. Rika kena prank, nggak kena prank juga sih, takutnya ya tadi ya terjadi sesuatu di dalam ya. Oke. Fijrian, niat baik, terus berbuat baik, bertemu orang baik, insya Allah bernasib baik. Amin. Rangkuman XSS, toilet adalah tempat terdamai memikirkan hidup. Ya banyak banget ya. Oke, itu tadi komenan beberapa yang menanggapi ya aksi sigap petugas kepolisian yang akhirnya bisa mendobrak pintu. Karena di dalam kan takut terjadi sesuatu ya teman pro 2 ya, ternyata ya semua aman-aman aja. Dan pria yang diketahui ODGJ ini akhirnya juga melenggang pergi gitu aja teman pro 2, gak tahu deh entah kemana.

dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me. This week's

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Pastikan kamu masih tetap di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan kamu juga bisa dengerin siaran aku ya lewat aplikasi RRI Digital. Kamu bisa langsung aja ya download ya di smartphone kamu, free ada di iOS dan juga Android. Jadi kamu bisa dengerin siaran Pro 2 ya RRI dimanapun deh. Kamu bisa dengerin channel-channel yang kamu suka, teman Pro 2. Oke. Habis ini ya buat kamu yang muslim menjalankan ibadah sholat maghrib ya, ini berkumandang jam berapa ya untuk kota Semarang? Masih di jam 17 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: Dim, aku merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Istiqomah memiliki tiga arti, yaitu istiqomah dengan lisan, bertahan dengan dua kalimat syahadat, istiqomah dengan jiwa, melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus tanpa terputus, dan istiqomah dari hati, melakukan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas dan jujur. Dalam Al-Quran surat Fusihlat ayat 30, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu.

Di Pro 2 SM kita teman Pro 2 lagunya Aku JJ, judulnya ceritanya Jatuh Cinta. Lagunya enak banget ya, so groovy teman Pro 2. Dan kalau kamu pengguna Threads teman Pro 2, menurut aku nih Threads menjadi salah satu media sosial yang makin kesini tuh makin rame digunakan berbagai kalangan, terutama anak zaman sekarang. Platform ini memang menawarkan ruang berbagai opini, pengalaman, percakapan secara lebih santai gitu kan, bisa diomongin aja di situ ya teman Pro 2. Dan Threads kini juga dikembangkan oleh Meta dan terhubung langsung dengan akun Instagram penggunanya. Kemudian ini juga membuat banyak orang gak perlu bangun audiens dari awal saat bergabung. Salah satu alasan Threads rame adalah algoritmenya yang masih ngasih peluang besar kepada konten baru. Unggahan dari akun kecil tetap berkesempatan menjangkau banyak pengguna melalui rekomendasi ya. Format tulisan singkat juga ngasih penggunanya lebih mudah mulai percakapan dibanding bikin konten yang kayaknya tuh rumit banget gitu. Dan interaksi berupa balasan dan diskusi juga berlangsung lebih cepat sehingga engagementnya tuh lebih naik gitu, tinggi teman Pro 2. Tapi buat pelaku usaha, Threads ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan calon pelanggannya. Beberapa konten seperti cerita, edukasi, pengalaman sharing itu bahkan mendapat respon lebih baik dibanding promosi langsung teman Pro 2. Dan personal branding itu juga lebih mudah sih dibangun melalui konsisten membagikan wawasan, pengalaman, dan juga pasti sudut pandang yang relevan ya. Dan seiring waktu, audience juga bisa mengenali keahlian dan karakter seseorang dari konten yang dibagikan. Aku tuh justru banyak banget ya mendapatkan rekomendasi kayak tempat makan yang enak ya, tempat hangout yang bagus, itu kebanyakan di Threads loh teman Pro 2, apalagi di kota Semarang banyak banget.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia Autosave terpilih melakukan world premiere di 25 New York Asian Film Festival NYIF ya teman produksi di tahun ini, salah satu festival film internasional paling bergengsi yang berfokus pada sinema Asia teman produksi. Keren, bangga banget. Film ini diperkuat jajaran aktor Indonesia, ada Drew Prawiro Sasono sebagai bintang remajanya dan Bagus Sasono sebagai bintang kecil, Dwi Sasono sebagai papa dan Litani Audrey Nainggolan sebagai mama ya teman produksi. Dan film New York Asian Film Festival ini edisi ke-25 berlangsung di tanggal 10 sampai 26 Juli 2026 di New York, termasuk film at Lincoln Center, CFA Theater, IFC Center, Anthology Film Archive dan juga Korean Cultural Center New York. Dan kita berbangga banget teman produksi, akhirnya ada beberapa film Indonesia yang memang tembus di skala internasional.

teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

Lagi malam ini kamu bisa menikmati makan malam kamu bareng sama orang tersayang, sama teman-teman kamu, bestie kamu, pasangan kamu, teman pro 2. Enaknya malam hari ini makan apa ya? Sate kambing kelihatannya cocok deh. Pas banget ya, hawanya gitu kan, Semarang panas, tambah makan sate kambing panas gitu, apanya ngepul-ngepul gitu. Nah, bicara soal sate kambing, ternyata teman pro 2, sate kambing berhasil menempati peringkat pertama di TED Atlas yang merilis daftar makanan Indonesia terbaik 2026, mengungguli sejumlah kuliner ikonik seperti soto Betawi, siomay, batagor, hingga rendang yang selama ini identik sebagai salah satu hidangan khas Indonesia paling mendunia. Teman pro 2, juara nih sate kambing. Selain sate kambing, daftar 10 besar juga diisi pisang goreng, nasi goreng, ada ayam, bubur ayam, perkedel, ayam goreng, dan klepon. Aduh, enak semua deh makanan-makanan ini ya. Dan peringkat ini juga kembali nunjukin bahwa kekayaan kuliner Nusantara yang beragam dan itu juga mendapat apresiasi di tingkat internasional. Tapi menurut kamu sendiri, teman pro 2, ya apakah sate kambing memang layak menjadi makanan Indonesia terbaik 2026, atau rendang tetap pantas berada di posisi puncak? Gimana menurut kamu?

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai hai, kamu nanya kita jawab bareng sama Risa Ardian dari Vina lagi nih, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
0: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh, insyaallah kita tuh keinget sama teman-teman.
1: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit gak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga, gara-gara semuanya tuh dipendem gak bisa dikeluarkan gitu.
0: Jangan loh ya teman-teman, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
1: Oke.
0: Okay. Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Dev.
1: Iya.
0: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
2: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan nggak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial? Biar putus nyambung, nggak bikin mental ikut down terus.
0: Derry, Tembalang, membangun
1: percintaan
0: yang sehat, tidak bergantung
2: validasi media sosial.
1: Validasi media sosial.
0: Loh, validasi media sosial itu penting loh. Di era serba media sosial ini ya, kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
1: sehat
0: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati.
1: Wede.
0: Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah kalau aku gitu.
1: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
0: boleh
1: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh, dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
0: Iya, benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan si cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
1: kurang
0: penting
1: ekspresif
0: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
1: Iya, benar.
0: Itu harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
0: gimana sih?
1: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan.
0: Ya,
1: wah, langsung dipelototin aku.
0: Ya jangan gitu mikirnya. Makanya kan kamu tuh tahu, kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana. Kan kamu tahu dari awal kan gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, gak sukanya apa. Kan ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
1: influencer.
0: Itu pasti udah enggak ada masalah nanti soal collab-collab kan. Ya gitu.
1: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan, terima endorse gitu kan. Banyak. Nah, mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satu yang cocok, ya mau gimana lagi.
0: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu. Entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak, orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
1: Manusia lain yang menilai.
0: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya enggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi enggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
1: Nah, itu. Pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
0: kesepakatan bersama.
1: Kesepakatan bersama. Oke. Begitu ya Derry ya.
0: Dah.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

my Kila, MMG teman berdua, my man gue gitu lagunya enak banget ya. Dan semoga makin tambah semangat lagi kamu dengerin Pro 2, teman Pro 2 ya. Karena masih lanjut sampai jam 12 malam bareng Vian yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Via, ciao. Bye-bye. See you. Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, D3 Informasi Update di Info Pro 2, kali ini dibacakan Afian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Wakil Ketua DPR RI Rufmi Dasko Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Ini untuk mematangkan penyusunan peraturan presiden tentang ekosistem ojek online atau ojol. Dasko mengatakan pembahasan juga mengakomodasi aspirasi yang disampaikan Koalisi Ojol Nasional, termasuk terkait implementasi skema pembagian tarif sebesar 92% untuk pengemudi dan 8% bagi perusahaan aplikator.
1: Info Pro 2.
0: Kasus leptospirosis di Kota Semarang telah merenggut 6 nyawa sampai pertengahan 2026. Menyikapi kondisi ini, Dinas Kesehatan Kota Semarang menggencarkan berbagai upaya pencegahan untuk menekan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui tikus itu. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, mengatakan 6 kasus kematian tersebut tercatat sejak akhir 2025 sampai pertengahan tahun 2026 ini. Menurutnya, kasus leptospirosis umumnya ditemukan di kawasan pemukiman padat yang kerap terdampak banjir maupun rob. Dan juga Tom Pro 2, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama Moreza Falevi Isfahani kalah di babak 16 besar China Open 2026. Sabar Reza kalah dari pasangan Inggris Ben Lani Sian Fendi. Pertandingan berlangsung selama 42 menit di lapangan 2 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok. Ini merupakan pertemuan dan kekalahan kelima Sabar Reza atas Ben Lani.
1: Info Pro 2.
0: Demikian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
2: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Instagramnya Pro2FM pasti udah tahu siapa aja yang akan datang di malam hari ini. Pokoknya nanti kita bakal absen. Dan buat kamu semua yang pengen absen juga boleh banget, pengen nanya juga boleh, langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro2FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya. Alright, gue bakal balik lagi setelah ini barengan sama banyak orang. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di Pro2FM, daerah kamu, Pro2FM favorit kamu, tentunya di MLC Music Live Chat.

0: Guys, balik lagi di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena tiba-tiba Edi digeruduk.
1: Wow. JKT.
2: Wow. Kalau kita enggak apa-apa.
1: Kalau mereka?
0: Ayo.
2: Dipertanyakan nanti.
0: Benar.
2: Oh boy,
0: bye. Boy.
2: Oh, boy senior.
0: Aduh. Ini ada apa ini malam-malam rame-rame di mari? Ada apa nih? Ngapain nih? Rame-rame.
2: Kita mau huru-hara.
1: Waduh.
2: RRI Pro 2. Di malam hari ini. Ini malam apa sore sih?
0: Ini masih malam dong.
2: Udah malam lah, masih jam 7.
0: Ayo sudah. Malamnya jam berapa tuh?
2: Malamnya jam 12 baru malam.
1: Ini pagi banget buat kita, ya ampun.
0: Waduh.
2: Kita masih baru hangat-hangatnya.
0: Bener. Kehidupan musisi ya.
1: Aku baru menyala loh ini.
2: Iya, dari tadi ya kak, baru menyala sekarang.
0: Oh iya, waduh. Nyapunya gimana ya?
2: Mulut kita blur.
0: Aduh. Gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Luar biasa.
3: Alhamdulillah.
0: Wow, ini kompak ya. Walaupun dari pagi karena udah keliling-keliling tadi dari Kebon Sirih, ke Ragunan, ke sini lagi.
2: Kita udah ngukur jalanan Jakarta saya.
0: Oh, keren.
3: Terus tadi udah dikasih asupan cilok Mas Kumis di depan.
1: Sumpah aku baru mau ngomong soalnya ini masih ada ciloknya. Ini juga nih guys.
0: Ya Allah, tadi sempat jajan cilok dulu.
1: Iya, di depan.
3: Mas Kumis di pintu masuk. Terus yang jualannya kumisnya enggak ada.
0: Aduh. Ya,
2: jadi dia kumisnya hoax.
0: Kumisnya hoax. Jangan-jangan kumisnya cilok ya, ada kumisnya.
2: Enggak ya. Memang ada sedikit sih.
0: Aduh. Kok serem. Aduh, gokil, seru banget malam hari ini, rame-rame nih. Kita absen dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Absen dulu. Ada siapa aja nih?
1: Ada Rahel Olivia di sini.
0: Halo. Selanjutnya
2: ada Cecil dari Second Chance di sini. Halo.
1: Ada Sharla dari Kalimantan.
0: Gak gitu dong. Sharla Kalimantan.
1: Sharla. Gitu dong.
0: Halo Sharla, lanjut. Hai. Yang belakang nih.
4: Halo, saya Tommy Boli dari Second Chance.
0: Halo.
5: Halo, aku Rula Skat dari
0: terakhir.
3: Halo, aku Dimansyah dari Tangsel.
0: Wey.
2: Tangsel
0: Prat. Bilangnya sukanya anak mana? Jakarta. Alias Tangsel. Tangsel. Benar. Aduh, malam hari ini seru banget. Ada rame-rame berenam malam hari ini. Ya walaupun Second Chance mungkin belum lengkap ya malam hari ini, belum
2: ya,
0: bisa ya.
2: Karena Febri berhalangan hadir.
0: Betul. Tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi keseruan, yes. Keseruan tentunya karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka. Buat kamu teman Pro 2 yang mau bertanya-tanya boleh langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp tentunya nih. Anyway, hari ini kan bertepatan dengan Hari Anak ya.
2: Iya, kita kan anak-anak, makanya kita ke sini.
0: Gitu.
2: Iya, gitu. Kami diundang karena kami anak-anak.
0: Anak Sharla.
2: Iya. Iya, anak Dima.
0: Berapa sih umurnya, berapa sih?
2: Kami rata-rata 5-6 tahun kan.
0: Oh.
2: Rata-rata ya. Berapa puluh tahun yang lalu sih.
0: Aduh. Benar. Tapi gue mau ngajak throwback sedikit ke zaman-zaman dulu masih kecil gitu. Okay. Kan.
2: Kalian tapi kalau Raja nggak pernah kecil langsung gede dia.
0: Iya tuh. Kok skip? Kok time skip gitu?
3: Dia di download.
0: Pasti tiap malam update. Tapi gimana masa kecil kalian tuh apa? Maksudnya bahagia kah? Atau mungkin kalian orang yang pendiam atau gimana nih?
2: Kalau aku sih pendiam ya.
0: Wah, percaya sih.
2: Aku introvert.
0: Wah, percaya sih.
2: Introvert. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang tuh aku anxiety.
0: Aduh.
1: Dari yang apa ya?
2: Apa?
3: Dari yang sudah.
0: Aduh, lagu. Kalau Rachel gimana nih kecilnya? Bingung enggak kecilnya tuh, bingung juga enggak?
1: Enggak dong.
0: Oh enggak ya. Oh enggak.
1: Bahagia,
0: okay.
1: Bahagia.
0: Oh bahagia. Oh berarti pas gede enggak bahagia nih?
1: Salah jawab kan. Bahagia juga kok.
0: Oh bahagia juga. Iya. Aman ya. Kok bikin dialihin? Kok bikin dialihin? Cari aman. Kalau Rio gimana Rio?
5: Kalau aku bahagia. Ya. Cuman yes. Emang dari kecil kayak udah diisi kegiatan diisi cuman nyanyi aja gitu. Oh gitu. Kira
1: dari kecil diisi pertama. Makanya bisa nyanyi bisa.
0: Oh ya benar. Benar.
1: Iya, bahan bakar.
0: Benar.
1: Bakarannya bagus.
0: Benar. Kalau di Mansia kecilnya tuh ngapain aja sih pas kecil?
3: Kalau kecil.
1: Aku takut kalau dia jawab.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
1: Iya, dia enggak pernah kecil. Bener.
3: Kayak anak kecil pada umumnya aja sebenarnya.
1: Emang okay. Umumnya apa? Ya, umumnya apa? Emang umumnya gimana? Contohnya ya, apa?
3: Nyemelin ban gitu. Hujan, mandi pantai.
0: Oke.
3: Iya, kan saya orangnya dua.
0: Gak usah ditanya satunya siapa ya. Gak usah ditanya satunya siapa. Oke.
3: Ya pada kayak anak kecil pada umumnya aja lah. Main kelereng. Pukul anak tetangga.
0: Jangan dong. Maksudnya ini kan mainan bantal ini perang guling.
3: Enggak iya main pukul-pukulan itu des kepalanya naik des.
0: Oh iya iya benar-benar. Oh iya benar.
3: Ya, daripada berlama-lama kita sarankan kepada kakak Tommy Bali.
0: Kakak Tommy, kecilnya main apa nih kecilnya?
4: Mungkin agak mirip ya, karena juga di timur tinggalnya di pinggir pantai gitu. Mm-hmm. Di belakang dapur udah air laut, jadi ya habis pulang sekolah kita udah berendam aja. Udah iya, selfie-selfie sama hiu, gurita. Udah kita lakukan dari kecil.
2: Iya, FYI buat yang belum tahu, dulu Tommy ini dulunya nelayan sebenarnya.
4: Wow, amazing.
0: Baru mau bilang, oke di pik ya, di belakang pantai gitu ya.
2: Dia nelayan tangkap ikan sapu-sapu tapi.
0: Waduh.
4: Jangan. Amit-amit. Aku mau ngomong lagi cilokan tadi enggak. Cilokan tadi enak.
0: Enak ya.
1: Enak enggak sapu-sapu kok.
0: Enak. Enak.
1: Ayam ya.
0: Ayam benar.
1: Enggak ada amis-amisnya apa.
0: Benar. Kalau Sarla, kecilnya ini makan apa sih?
1: Kecilnya. Makan apa ya? Sampai sekarang sih jujur masih kecil ya. Enggak pernah besar dia. Enggak pernah besar aku enggak.
0: Aduh.
1: Kalau itu apa putih-putih itu? Fobia by the way. Makan putih-putih apa itu? Apa? Yang dari apa, pohon itu loh.
0: Apa?
1: Ada di Kalimantan.
0: Oh.
1: Pas.
3: Kita karet.
0: Bukan. Jadi makan dong. Ulat sagu.
1: Yang panjang-panjang itu loh diambil dari
2: tembikul.
1: Tembikar.
0: Tembaga beda lagi. Tembaga beda lagi.
1: Tembilu kayu itu ya.
2: Tembilu.
1: Kau yang orang Kalimantan.
2: Aku tapi bukan orang Dayak.
1: Oh gitu.
3: Kirain dari serat ini, serat pohon karet gitu kan. Kirain serat pohon karet dikasih gula jadi babol.
1: Babol. Kamu apa? Kita ini udah seharian kayak gini-gini terus.
0: Gak apa-apa. Paham kok. Paham.
1: Kayaknya yeping banget dari tadi.
4: Kalian nggak menghargai nih Rio nih mau bilang ini tembiluk, tembolok.
0: Tembolok.
4: Aku mikir setengah mati apa ya, kok double chin ya. Oh tembolok. Lumayan usaha yang bagus Rio.
0: Nice try. Balik ke Sarla, kan kecilnya di Kalimantan berarti kan, di Samarinda berarti. Apa makanan favorit pas kecil di sana apa?
1: Makanan favorit aku udang.
0: Udang keju.
1: Udang kedu. Sambal udang. Tapi udang sungai di sana.
0: Oh wow, bedanya apa sama udang laut?
1: Enak banget. Apa ya?
0: Kalau bedanya di sungai, awas aja ya.
1: Rasanya ada sungai-sungainya.
0: Wah masa sih? Oh, rasanya nyungai banget ya.
1: Nyungai banget asli. Udangnya udang
2: tanahnya ya.
1: Tanahnya nanah banget.
0: Nanah.
3: Oh kalau udang di laut itu kulitnya rada ten dikit.
0: Oh iya benar.
3: Kalau di dalam itu karena pepohonan jadi
0: rimbun ya. Oke, oh gitu.
1: Ya, gitulah. Dijawab aja sama teman-teman saya.
0: Iya benar. Tolong dicek lagi informasinya ya nanti ya. Ya
1: pasti nggak akan ada yang benar.
0: Aduh. Benar. Tapi kalian berarti apa? Satu manajemen ya berarti.
1: Iya betul.
0: Satu manajemen berarti nggak ini doang dong pertama kali ketemu dong.
2: Enggak dong. Kita udah. Ribuan kali kita.
0: Waduh.
1: Ada yang baru pertama kali ketemu.
0: Oh iya benar.
1: Ini
0: ya,
1: masih ada ospek.
0: Oh iya benar.
3: Kita sudah 3 kali ketemu hari ini ya. Iya. Jadi ini pertemuan ketiga. Iya betul. Hari ini.
0: Benar. Enggak salah sih.
4: Dia takut dia mulai panik.
0: Benar-benar. Tapi gue pengen tahu dong first impression masing-masing nih. Ini mungkin dari yang paling muda dulu kali ya ngelihat. Ngelihat.
3: Oh, yang paling muda.
1: Oh, lu.
3: Yang paling muda dulu.
1: Aku.
3: Oh, aku.
2: Aku.
0: Gimana?
2: Kalau aku pertama kali ketemu mereka itu apa ya?
3: Mereka siapa? Mereka
2: yo kalian semua ini loh. Nah, pertanyaannya kan kalian semua ini nice.
0: Okay.
2: Langsung senyum, sapa, salam.
0: 3S.
2: Langsung bagus. Senyum, sapa, salam. Jadi bisa langsung klik gitu. Okay. Kan ada yang baru ketemu diem-diem gitu.
0: Siapa tuh?
2: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu.
2: Pokoknya
0: ya?
2: Kalau dia diem, gua diem.
0: Oh emang orangnya harus diajak ini duluan ya. Bener. Kalau dari Rachel ketemu.
1: Oh, baca. Ngapain baca sih? Pendol maksud gue.
0: Udah salah. Udah malam ya guys.
1: Aduh. Ya. Kalau aku ketemu sama Kacala sama Kadiman tuh di Idol.
0: Oke.
1: Okay. Satu season.
0: Satu season benar.
1: Langsung klop ya Kacala ya.
6: Iya.
1: Iya.
6: Dia soalnya orangnya melalang buana banget kayak.
3: Emang iya. Emang iya.
6: Semua.
3: Emang iya klop banget. Emang iya.
6: Sebrolan. Stop. Semua orang tuh maksudnya kayak dia tuh nyamperin satu persatu.
1: Kalau kan tapi aku dia itu pendiam banget kan?
3: Iya, kamu sambil koprol kan. Diam tapi.
0: Diam-diam koprol.
3: Diam-diam koprol.
1: Kamu diam tapi badan kamu yang bergerak. Loh, untung mengganggu orang.
0: Benar.
1: Terus kalau sama Kak Caya sama Kak Tommy, itu di mana kita ketemu? Di SMN ya?
2: Biasanya di kantor.
1: Di kantor kita ketemu.
0: Oke. Gimana ketemu Kak Cecil gimana pertama?
1: Memang setelan udah begini. Emang udah heboh.
2: Udah kayak jaga image kayak halo.
0: Wow.
1: Nah, okay. Iya, gitu
2: udah manner banget gue kayak halo.
3: Sangat tenang sekali kan.
1: Oh, wow.
0: Tenang apa nih?
2: Tenang Mbak Rama. Kok bilang kau tenang?
3: Kan belum diobrol, belum dibilangin.
1: Iya sangat tenang, seperti rambutnya tenang.
2: Iya, rambutnya tenang juga ya.
0: Tenang.
1: Enggak, guys, itu sama rambutnya.
0: Oh, iya benar. Benar.
1: Oh ya, enggak.
0: Aduh, Kenapa kok enggak?
1: Enggak, kedisek sama Kak Diman, main nyanyi tadi.
0: Oke.
1: Terus kalau sama Karyo, baru hari ini.
0: Oh, baru hari ini?
1: Bareng.
0: Nah, gimana tuh? Tadi kayaknya gue juga sempat lihat udah bikin konten bareng.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Oh, dilihat?
0: Udah lihat dong.
1: Udah like, comment.
0: Udah. Gimana ketemu Rio?
1: Langsung klop sih ya, Kak. Terus tadi tidur sih di mobil. Pelor,
0: benar-benar. Kalau ke Dimansyah?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah ya?
1: Udah. Di Idol bareng.
0: Alright. Kalau dari Sarla nih, Sarla dulu.
1: Kacalah.
6: Kalau aku sama, kalau Bang Diman sama si Celi, itu ketemu di Idol kan. Apa first impression aku terhadap kalian ya?
1: Kamu menamai aku Celi, kenapa?
0: Oh iya, kenapa tuh?
6: Karena kayak lucu aja, adik. Jadi salah, kamu bilang aku cerewet sekali.
1: Oh, Celi.
2: Dia yang lupa.
0: Gimana?
1: Parah. Berarti kan tandanya kamu gak ceret-ceret banget, Cel. Oh, ceretan kamu. Sama aja.
6: Ya karena itu. Jadi okay. Makanya aku namain dia Celi.
0: Oke. Okay. Kalau sama Dimansyah?
3: Ayo,
1: Celo. Kalau sama Diman.
3: Deplemtor gitu.
6: Tapi jujur ya, Bang Diman tuh orang yang paling sweet, yang paling kayak gimana ya kayak wibawanya tuh
1: wibawa
6: dikenal ya seperti ini lah wujudnya ya.
0: Benar. Gitu. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama mereka. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama mereka semua. Banyak kok ya, banyak.
1: Dari uu aja enggak usah malu-malu. Aduh. Kurang kedengaran dari uu.
0: Alright. Sekarang gue mau ngebahas dulu nih, mungkin satu-satu kali ya dari segi musiknya nih. Biar kayak musisi aja gitu, okay. Ditanya tentang lagu, okay, gitu kan. Alright, sekarang kita ke Second Chance dulu nih.
2: Yeah.
0: Alright.
2: Gimana?
0: Berarti di 2023, 2024, mm-hmm, rilis bersama denganku,
2: mm-hmm,
0: menari di 2025,
2: mm-hmm,
0: dan yang terakhir 2026 ada lagu apa nih?
2: Merayu Mentari.
0: Aduh, ini apa maksudnya merayu mentari itu apa? Ini provider, bukan?
2: Emang masih ada? Udah nggak ada kan?
0: Makanya mau disebut.
2: Oh iya, iya, pantesan aman banget sih.
0: Aman banget.
2: Karena udah nggak ada.
0: Iya benar. Apa jadi, merayu mentari ini?
2: Ya kita merayu mentari biar dia belum, jangan tumbuh dulu, bukan tumbuh apa namanya? Lahir.
1: Bersinar.
2: Keluar.
1: Terbit.
2: Okay. Terbit.
0: Ah, itu dia, ya, benar. Oke.
2: Iya, karena kalau dia buruan terbit, jadi kekasih hati kita buruan pergi.
0: Oh.
2: Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pergi bekerja.
0: Benar.
1: Atau balik ke pasangan masing-masing.
2: Oh. Gitu.
0: Gimana maksudnya?
2: Aduh.
1: Mahal sekali lagu yang sesuai dengan umur kayaknya.
2: Iya. Takut banget.
0: Oh gitu. Berarti kayak pingin waktu jangan cepat berlalu.
2: Iya. Ya. Betul.
0: Benar. Berarti ini lagu diciptain siapa?
2: Yang nulis Kamga.
0: Oh, Kamga.
2: Mm-hmm.
0: Alright. Di yang tahun 2026. Kamga. Berarti
2: 2026.
0: Awal tahun. Ya? Awal tahun rilis ya?
2: Awal bulan apa sih itu?
0: Oh, bulan lalu.
2: No. No. Bukan. Bulan apa ya?
0: Bulan apa yuk?
2: Aduh.
0: Bilang bulan apa tahun gitu.
1: Mei.
0: Oke, Mei.
2: Aduh, iya, kok lupa ya? Aduh, iya, amin ya.
0: Bener.
3: Kalau ada zodiaknya tuh Taurus tuh.
2: Oke. Okay. Mei.
0: Oh iya bener. Oh,
2: iya ya.
0: Mei. Lurus ya ternyata ya, kira dibelokin.
2: Ah.
0: Oke. Tapi Second Chance tuh sering ngumpul nggak sih? Maksudnya selain tendang musik gitu, maksudnya kayak nongkrong gitu aja sering nggak sih?
2: Lumayan sering kita kadang kumpul untuk workshop, bikin konten atau okay, sekedar makan aja.
0: Oh iya, yeah. Emang makan ya wajib
2: makan.
0: Ya?
2: Iya, makan. Iya.
1: Makan.
0: Benar. Tapi kalau maksudnya nextnya akan ada EP atau album kah, atau mungkin masih rilis single?
2: Sementara ini masih rilis single dulu. Mm-hmm. Ya doain aja kita bisa ada album ya. Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Amin. Tapi apa nih harapannya di 2026? Impian Second Chance nih pengen meraih apa?
2: Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal kami dan mendengarkan karya-karya kami, jelasnya.
0: Wes, seru.
2: Yes, bisa menikmati karya-karya yang kami buat dengan sepenuh hati,
0: asik,
2: jiwa dan raga.
0: Oke. Okay.
2: Sudah kami kerahkan.
0: Benar, udah cukup. Mulai berlebihan kayaknya ya. Alright, kita lanjut lagi nih. Sekarang ke Sharla dulu nih. Sharla, berarti kayaknya semua udah pernah kesini ya? Main kesini kan? MLC udah pernah kan ya?
4: Udah pernah ya kan?
0: Sharla berarti terakhir setahun lalu, dua tahun lalu? Atau kapan ya? Udah lama ya? Udah cukup lama kayaknya ya?
4: Kurang lebih iya.
0: Iya.
4: Sebenarnya awal tahun ini deh kayaknya.
0: Oh iya awal tahun ya? Awal tahun?
4: Nggak salah awal tahun.
0: Oke, berarti apa nih rilisan terbaru dari Sharla yang terakhir?
4: Rilisan yang terakhir itu Kasih Tak Sampai, recycle lagunya Padi.
0: Oke.
4: Cuma sebentar lagi aku akan rilis lagu baru lagi.
0: Oh, kapan tuh?
4: Awal Agustus insya Allah.
0: Awal Agustus, wah gitu. Bentar lagi dong.
4: Judulnya lagi. Putar Arah.
0: Oh, Putar Arah.
4: Ciptaannya Barsena.
0: Oh, wow. Kebal balasan apa gimana nih, Putar gitu. Arah?
4: Iya, jadi putar balik aja.
0: Oh, putar balik aja gitu. Tapi boleh gak diceritain maksudnya Putar Arah ini boleh. Tentang apa?
4: Jadi ceritanya tentang satu pasangan yang pada awalnya baik-baik saja mungkin ya.
0: Okay.
4: Tapi kayak ujung-ujungnya gimana ya?
2: Ujungnya merasa ini enggak bisa diterusin, enggak okay, bisa diterusin.
4: Iya betul. Ujung-ujungnya
2: kok jadi aku yang menjelaskan dulu loh.
0: Dari tadi ya. Kok tahu banget kayaknya ya.
2: Karena dari tadi nyimak saya kan.
0: Oh iya benar. Ya. Bener.
1: Coba minta bantuan Rio, pasti lebih bisa.
0: Aduh.
5: Kamu jawabannya kayak gimana?
0: Gimana tuh?
4: Ada kotak pilihannya ya?
0: Aduh. Oh gitu.
4: Jadi memutuskan untuk pada akhirnya tidak bisa dilanjutkan hubungannya. Mereka bisa baik-baik karena ya mungkin berbeda pendapat atau berbeda tujuan, berbeda agama juga mungkin. Jadi akhirnya berpisah dengan baik-baik. Kenapa judulnya putar arah? Karena tidak ingin mengulang-ulang lagi waktu pas bareng-bareng gitu.
0: Oh, I see. Okay. Tapi berarti masih dengan sentuhan emosional ala Sarla berarti ya. Berarti apakah ada yang berbeda dari single-single sebelumnya?
4: Kalau ini mungkin lebih deep lagi karena kan yang sebelum-sebelumnya pada suka ya kayak disakitin banget.
0: Aduh.
4: Gitu.
0: Oke, kenapa sih?
4: Kenapa?
0: Oke, lanjut.
2: Enggak bisa terlalu tenang ini.
0: Kata lo cuy.
4: Enggak bisa ning pokoknya
0: lagi harus ada kalau aja. Bener. Astaga. Oke, berarti tentang itu ya.
4: Iya.
0: Awal Agustus nanti berarti ya.
4: Awal Agustus.
0: Bener. Pasti Rio udah denger lagunya kan?
4: Hey.
0: Ya, awan aja, bercanda.
4: Coba.
0: Mantap ya.
4: Coba dinyanyikan.
0: Oke, kita lanjut dulu ke Rachel nih. Gimana Rachel?
6: Halo.
0: Masih bingung dengan lelaki itu?
6: Aduh, iya. Kemarin minggu kemarin kita baru ketemu ya.
0: Iya, kita ngobrol minggu kemarin. Masih ingat banget gue namanya. Aduh, ini internal jokes banget ya.
6: Aduh. Bener-bener.
0: Tapi gimana setelah bingung akan ada apa lagi rencana?
6: Setelah bingung akan ada lagu lain lagi.
0: Okay. Di tahun ini berarti ya?
6: Iya. Okay. Tahun ini semoga.
0: Semoga. Berarti belum pasti dong.
6: Maksudnya semoga yang terbaik lah ya.
0: Amin. Okay. Berarti akan ada single selanjutnya gitu ya?
6: Betul.
0: Alright. Tapi gimana setelah kemarin interview di sini bingung gitu kan? Apakah orang yang apakah orangnya menyesal?
6: Enggak menyesal.
0: Enggak menyesal.
6: Kita sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
6: Aku sudah bahagia, dia juga sudah bahagia.
0: Oh iya benar.
2: Orangnya masih single tapi?
6: Enggak, udah ada orang.
2: Kamu masih
6: udah
2: single?
6: Ada.
0: Bingung dia jawabnya. Bener.
6: Bingung. Jadi yang bingung siapa nih?
2: Kau.
0: Alright. Okay, kita next lagi ke Dimansyah. Ini katanya baru rilis lagu lagi di tahun ini ya. Berarti rilisan keberapa di tahun ini?
1: Ini lagu ke 13.
0: Okay,
1: di bulan Mei kemarin aku rilis.
0: Judulnya adalah
1: Satu Rumah. Sebenarnya ini project teman aku sebenarnya. Makanya di sini tuh agak sedikit berbeda karena musiknya tuh rada eksplorasi dari lagu-laguku yang sebelumnya.
0: Benar.
1: Kayak biasanya folk, pop gitu. Ini tiba-tiba hip hop.
0: Iya.
1: Karena memang ini project teman aku, dia datang kita workshop bareng, nulis bareng, dia suruh. Aku rasa kayaknya okay deh buat penutup terakhir di label. Sudah aku rilis aja lagu Satu Rumah ini.
0: Asik. Tapi emang beda banget berarti ya.
1: Ya, beda. Terus bahasanya juga pakai bahasa Indonesia Timur ada beberapa.
0: Iya.
1: Emang tadi aku sebut dia eksplorasi itu.
0: Okay. Tapi gimana rasanya setelah mencoba dengan genre yang berbeda, hip hop gitu kan? Apakah nyaman di hip hop?
1: Sebenarnya suka. Maksudnya karena memang dari kecil influence lagu-lagu hip hop di timur tuh sering.
0: Oh iya benar.
1: Jadi kayak pas jalaninnya enjoy aja gitu. Terus dulu waktu SMP juga aku pernah bikin lagu, rilis lagu hip hop juga genre seperti ini.
0: Okay. Alright.
1: Gitu. Okay. Kamu buat aku bingung Ryan.
0: Oh, terakhir Rio.
7: Terima kasih semuanya.
0: Keren.
2: Ini lagi bingung gitu.
4: Tentang apa kan Rio?
7: Bingung aku juga.
4: Oh, kamu cowok bingung?
0: Aduh. Apakah iya Rio seorang cowok bingung yang sedang ramai?
2: Terlalu dari garis tangannya sih.
0: Aduh, terlalu ribet. Gimana Rio? Setelah sumpah mati, kira-kira plan kedepannya akan ada apa ini?
7: Mungkin masih fokus di promo sumpah mati ya kayak. Cuman emang ke depan pasti ada sih rencana untuk single berikutnya, karya-karya berikutnya gitu.
0: Okay.
7: Jadi aku pasti bilang ke teman-teman yang dukung aku kayak duar.
0: diam tiba-tiba.
7: Aku bilang kayak liatin sosmed aku terus ya teman-teman, okay. Gitu pantengin ya aku sih, okay. Bilangnya gitu ke teman-teman.
0: Oke. Alright.
5: Teman-teman coblos aku.
0: Kok tiba-tiba kampanye. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan kayaknya kira-kira main game semua nggak abis ini?
6: Mau
7: dong.
0: Kita main game sih abis ini. Jadi buat kamu semua yang pengen seru-seruan tetap di MLC Music Live Chat.
8: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show dan kita masih beramai-ramai di sini. Yay, sama mereka tentunya ya. Dan setelah ini gue mau ngajak teman-teman semua buat main games. Tadi udah sempat jelasin, jadi gue punya games namanya adalah Quick Battle.
1: Oke.
0: Jadi nanti ada pertanyaan seputar pengetahuan umum aja, pengetahuan umum. Kenapa panik gitu?
2: Agak deg-degan ya.
0: Pengetahuan umum gitu. Tapi nanti akan dibagi dua kelompok. Jadi kelompok pertama adalah apa namanya? Girls dan boys gitu aja ya. Benar. Jadi depan belakang nanti akan bersaing merebutkan poin. Tapi belnya harus dengan harmoni. Okay. Gitu kan? Okay. Kita cek dulu belnya kali ya dari di girls dulu.
2: Oke. Kita girls dulu.
0: Iya. Oke. Sekarang yang cowok-cowok.
3: Siapa?
0: You. Oke.
4: Ibut banget.
0: Selai banget. Ya dah, langsung aja kita main Quick Battle. Alright. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebutkan nama ibu kota Australia. Alright, boys, silakan.
5: Canberra.
0: Betul. Itu dia. Poin satu. Alright. Pertanyaan selanjutnya. Apa planet terbesar di tata surya? Girls dulu.
2: Jupiter ya?
0: Jupiter? Kunci?
2: Bentar.
1: Apa?
2: Jupiter gak sih?
0: Betul. Alright. Satu sama. Satu sama. Selanjutnya, siapa penemu lampu pijar? Boys dulu.
5: Thomas Alva Edison.
0: Betul.
2: Bukan Thomas Edison Bali kan?
0: Saudara saya. Oh ya, oke. Oh ya benar. Oh, mirip.
6: Betul. Kan aku juga Thomas Rio.
0: Thomas Rio, Thomas saya. Oke, next. Selanjutnya. Sebutkan sungai terpanjang di dunia.
1: Sungai Nil.
0: Betul. Dua sama.
2: Nali dulu.
0: Oh, ada gitunya ya. Oke, selanjutnya ini kita ke pertanyaan seputar Indonesia.
2: Seputar Indonesia.
0: Karena kan bentar lagi hari bulan kemerdekaan kan.
1: Oh yes.
0: Benar. Oke. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Boys dulu.
7: Wage Rudolf Supratman.
0: Yoi, let's go. 3-2 ya. 3-2 nih, 3-2. Alright, ini masih seru, jadi masih lanjut lagi. Oke, dua pertanyaan terakhir ya. Dua pertanyaan terakhir, skor masih 3-2. Selanjutnya adalah burung Garuda. Tahu kan logo burung Garuda? Memiliki berapa helai bulu di masing-masing sayapnya?
1: Oke. Masing-masing sayap ya?
0: Tiap sayap punya berapa?
1: Tiap sayap 17.
0: Yakin?
1: Iya.
0: Betul.
1: Yes.
0: Masih fresh. Thank you ya. Oke. Karena poinnya 3 sama.
1: Oke.
0: Ini pertanyaan penentuan berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Ini. Sebutkan berapa jumlah provinsi di Indonesia saat ini? Boys dulu.
7: Tiga.
2: Dua.
0: Satu.
6: Sekarang udah 38.
2: Satu.
0: Benar. Sekarang udah 38. Yeay, itu dia. Jadi sayang sekali, mohon maaf ya, the girls harus kalah.
4: Satu
0: udah 38. Keren. Ya, benar-benar. Ya, ya, ya, okay. Sayang sekali The Girls harus tereliminasi malam hari ini.
7: Kita punya bakso satu-satu.
6: Pak Kumis aja bawahnya.
0: Aduh, cilok lagi ya. Benar. Alright, berarti masing-masing nextnya kira-kira akan ada apa? Ada album, ada show mungkin?
3: Ada show.
0: Ada show. Okay. Ada show di mana tuh?
3: Di tanggal 25 nanti.
0: Oke. Okay. Di mana tuh?
3: Di Tangsel Noise.
0: Oke, okay. 25 Mei.
7: Di keluarga
0: Bintar. Oke. Okay. Berarti yeah. bisa dicek aja nanti ya kira-kira gimana menuju ke sananya kita ya.
3: Yes.
0: Alright. Sebelum berakhir kira gue punya beberapa pertanyaan dikit deh. Kalian tuh punya celebrity crush enggak sih?
3: Celebrity crush.
0: Yes.
3: Ayo Karyo.
0: Rio
3: dulu. Indonesia atau luar?
0: Apa?
3: Indonesia atau luar?
0: Bebas mau Indo mau luar boleh.
3: Okay.
0: Dari Rio dulu. Ayo, siapa? Celebrity crush.
6: Aku tuh suka banget penyanyi Kak Raisa, aku suka banget.
0: Oh, wow. Yeah. Oke. Okay.
3: Halo.
0: Halo. Iya. Iya, ada Raiso di sini.
3: Raiso.
0: Oke, okay, Raisa gitu. Okay. Udah pernah ketemu langsung belum sih?
6: Belum.
0: Oh, belum. Nah, ini bisa ya, Raiso. Iya.
3: Ada Raiso dulu ya, saya.
0: Harus
3: ketemu dulu baru.
2: Iya.
0: Oke. Lanjut di Marsha deh.
5: Kalau aku Marsha Timothy.
0: Marsha Timothy.
5: Itu crush dari kecil itu.
0: Oh iya, dari kecil.
5: Iya.
0: Lu nonton pertama kali di mana?
5: Dia film sama itu punk rock.
0: Oh iya. Yeah.
5: Film rock and apa? Rock and
3: Lampang.
0: Iya. Tahu film itu. Oke.
3: Pangin Love.
0: Iya, yeah, Pangin Love ya, benar ya. Kalau Tommy, siapa nih celebrity crush-nya nih? Febri ya.
5: Gia Yubi. Gia Yubi.
0: Oke. Alright, benar. Seru sih lagunya.
6: Pasti geger kan? Geger.
0: Iya. Iya, benar. Seru sih. Rachel.
3: Aku suka sama Bruno Mars.
0: Oh wow, yeah. Bruno Mars. Coba nyanyi dikit Bruno Mars.
3: Kario.
0: Semuanya, kayaknya semuanya apa ke Rio ya kayaknya.
2: Karena hari ini hari peluncurannya Rio.
0: Oh gitu. Oh, hari ospeknya Rio ya hari yes. ini ya. Bener. Kalau kasih sih.
3: Oh ini.
8: Aku Paduta.
0: Sini aja.
8: Kita Indonesia ya.
0: Aduh.
8: Paduta.
0: Paduta Silon Seven. Kok tadi langsung kayak.
8: Lo kan mengatakan dengan sopan.
0: Oke okay, gitu.
8: Paduta.
0: Oke. Okay. Udah pernah ketemu langsung.
8: Nah itu. Hampir ketemu tapi nggak jadi, yang ketemu malah kakakku.
0: Lah kenapa? Kok nggak jadi ketemu?
8: Karena pas itu kan dia di Malang.
0: Oke.
8: Okay. Aku lagi di Malang, tapi pas aku pulang dia di Malang.
0: Oh.
8: Tahu gitu aku enggak pulang balik dulu ke sini. Tahu gitu aku ikut dulu sama kakakku.
0: Oh iya.
8: Ketemulah dia main tenis di sana loh.
0: Oh iya, main tenis mereka.
8: Bener main tenis. Jadi kan sebel ya.
0: Iya sih, sebel sih kayak gini.
8: Jadi cuma minta kakakku bagi fotonya kalau gitu. Ya lo bagi foto. Padahal kan bisa diambil dari IG.
0: Bener, oh Paduta ya.
8: Paduta.
0: Maaf udah pernah ketemu. Oke. Okay. Sama dikit boleh lah ya.
8: Boleh.
0: Game. Cuman itu yang bisa gue sombongin. Terakhir, Sarlah.
3: Aku Paulo Dybala.
0: Woi, serius? Gokil. Emang anaknya bola apa atau gimana nih?
3: Enggak juga, karena papa sama adik suka nonton jadi.
0: Oke. Okay.
7: Udah enggak beli game lagi.
6: Barusan aku enggak tahu lagi tuh siapa.
3: Enggak itu. Baru-baru ini kan dia. Suka, Beli kan suka.
8: Siapa tadi namanya?
3: Paulo Dybala.
8: Gue tadi gue kira Paul. Bingung ya? Hah?
3: Apain?
0: Paul Dybala. Benar. Wow. Oke.
3: Semua orang pada kayak
0: kaget loh, jujur loh. Ternyata
3: gitu. Karena aku nonton yang 2022.
0: Apa itu?
3: Tim apa?
0: Argentina.
3: Iya. FIFA.
0: Iya.
3: Iya
0: benar kan? World Cup benar.
3: Yang 2022.
0: Oke. Okay.
8: Kira nonton timnas.
3: Itu terus
0: timnas Argentina, benar. Timnas Argentina, benar. Oke, kira-kira itu.
3: Iya, terus sedih banget kemarin enggak ada dia di 2026, tapi ada sahabatnya Leandro Paredes.
0: Iya, aduh, tahu lo dia.
7: Apa ini video call?
0: Tahu. Enggak usah. Percuma kalah. Ya.
3: Iya lagi.
0: Yoi, Spanyol bro, let's go.
3: Bang Diman, kau Belanda?
8: Oh, udah pulang lama Belanda. Weh.
0: Lebih awal pulangnya.
8: Kasihan.
0: Iyalah. Oke, dari terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin masing-masing ya, satu-satu ke teman Bro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya masing-masing nih, fanbase masing-masing. Silakan. Dari siapa dulu? Rachel boleh.
1: Tahu. Dari ketemu dulu, ketemu.
8: Ngomong kok sekarang.
1: Aduh. Aduh. Oke. Hai teman-teman RRI Pro 2 Jakarta dan Celsius. Aduh, kan nge-lag nih. Makanya aku suruh duluan. Oke, okay. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dengerin karya-karya aku. Dan karya terbaru aku itu ada Bingung di seluruh digital music platform. Dan request di RRI Pro 2 yang banyak.
0: Alright, oke. Okay. Lanjut, kita ke belakang dulu deh. Gimana sih? Ayo.
9: Halo teman-teman semua. Selamat malam.
0: Malam.
9: Dengarkan terus single saya, judulnya Satu Rumah. Sudah ada di semua DSP kesayangan teman-teman. Dan MV-nya udah ada di YouTube @dimanlaitupa. Tetap support terus. Sukses buat kita semua. Amin.
0: Amin. Rio.
6: Oke, untuk seluruh Glorious di seluruh Indonesia dan juga teman-teman dari Pro 2 FM, jangan lupa dengerin lagu aku Sumpah Mati buat kalian yang lagi jatuh cinta tapi jatuh cinta asik sendiri ya. Jangan lupa.
0: Oke, okay, wow.
1: Asik sendiri.
6: Kasian kan? Iya, itu dia. Okay. Pas banget kalau kalian dengar lagu Sumpah Mati. Terima kasih.
0: Alright, lanjut share dulu. Second send gongnya soalnya.
1: Oh iya benar. Ya, itu juga aku setuju kalau itu Kak. Pegang mic ini.
0: Oke, okay, Sarla silakan.
3: Halo teman-teman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Asik.
0: Asik.
7: Ada di Argentina.
8: Ada streaming, ada streaming soalnya.
1: Ya, ya,
8: ya. Ada yang di Belanda, Spanyol. Yo.
3: Ya. Boleh saya lanjut?
0: Boleh, silakan, silakan, silakan.
3: Aku Sarla Mars, teman-teman semua. Jangan lupa dengerin lagu-lagu aku di seluruh DSP udah tersedia. Music videonya juga udah ada di YouTube-nya Hits Record. Terus jangan lupa juga request sebanyak-banyaknya lagu-lagu kita semua di RRI Pro 2.
0: Yeay. Terakhir, Second Chance.
8: Halo teman-teman. Kami dari Second Chance, ada Chai dan ada
10: Tommy Boli di sini.
8: Iya, Febrian nyusul.
10: Jangan lupa dengarkan lagu-lagu kami di platform musik kesayangan kalian. Yang terbaru dari kita ada Merayu Mentari dan juga 6 lainnya. Dan semoga lagu-lagu ini bisa menemani kalian setiap hari.
8: Dan kamu bisa lihat video klipnya juga di YouTube-nya Hits Record.
10: Dan jangan lupa bombardir di sini.
8: Bombardir
10: sebanyak-banyaknya.
8: Yes.
10: Pagi, siang, sore, malam, tengah
8: betul.
10: Malam.
8: Betul. Ya.
0: Boleh.
8: Terima
0: boleh.
8: Kasih sebelumnya.
0: Aduh. Alright, terima kasih. Thank you buat Rachel, Second Chance, Sarla, Rio, Dimansyah. Thank you. Sukses selalu. Dan nanti juga bisa ditonton show-nya ya di tanggal 25.
8: Yes.
0: Nanti ada di
8: Bintaro.
0: Bintaro tentunya ya. Alright. Terima kasih sudah main-main. Sukses selalu buat kalian semua. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan di malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Eri Tama, mewakili teman-teman yang di sini, kita pamit. Sampai jumpa. Bye.

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Halo Tom Pro 2. Malam ini udah ada aku Afian Sanes yang standby nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Edisi Kamis ya, udah di malam Jumat aja, 23 Juli 2026. Nah, apa kabar kamu di malam hari ini? Sehat-sehat semangat semuanya ya kan, aku temenin ya. Jadi buat kamu nanti, buat yang mau sharing-sharing, curhat sambil request lagu juga bisa banget. Karena aku nemenin kamu tuh lama banget sampai jam 12 ya kan. Nanti tengah 9 juga ada obrolan yang keren banget. Jadi buat kamu stay tune terus sampai jam 12. Masih ada aku Afian Sanes di Pro 2 Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nomor 2 kalau kita ngomongin soal komunitas di Kota Semarang nih ya, ada komunitas yang unik banget. Kenapa aku bilang unik? Karena ini komunitas khusus buat cewek-cewek, ya kan? Namanya komunitas Diajeng Semarang atau biasa disingkat sama KDS. Ini adalah komunitas pelestari budaya di Semarang yang punya fokus sama edukasi dan pelestarian busana adat Jawa, khususnya kain jarik dan juga kebaya. Nah, komunitas ini tuh udah berdiri di tahun 2016 ya, udah 10 tahun sama Maya Diana Kusuma Dewi. Ini komunitas ini juga jadi wadah buat para cewek-cewek nih alias Sri Kandi Semarang dari berbagai kalangan buat numbuhin rasa cinta terhadap budaya Nusantara. Jadi mereka punya fokus utama dan juga misi kayak pelestarian budaya tradisional tuh ya, mengangkat kembali kebiasaan memakai kain jarik dan kebaya formal dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma pas acara formal. Lalu ada edukasi generasi muda nih, kayak ngadain roadshow ke sekolah-sekolah buat ngajarin cara berkain atau memakai jarik yang praktis kepada pelajar. Lalu juga ada pemberdayaan perempuan ya, kayak jadi ruang berekspresi, berbagi ilmu, dan ngelakuin pendampingan sosial budaya bagi para anggotanya. Nah, mereka sering banget nih buat ngadain pertemuan rutin, terus juga workshop dan pelatihan, aksi unik dan kreatif, pentas seni, sampai kolaborasi sosial nih. Yang bikin unik, jadi keanggotaan KDS itu bersifat terbuka ya buat semua cewek-cewek yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya. Anggotanya juga mencakup ibu rumah tangga, wanita karir, pekerja profesional nih, sampai remaja putri dan juga mahasiswi yang punya visi misi yang sama ya dalam menjaga warisan budaya Jawa. Nah, buat kamu yang penasaran, bisa cek Instagram mereka di Komunitas Diajeng Semarang atau Facebooknya juga sama ya, di Komunitas Diajeng Semarang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 dari Semarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 udah 8:30 ya, waktunya kita ngobrol di malam hari ini ya kan. Jadi buat kamu pasti penasaran nih, aku ngobrol bareng siapa dan bahas apa di malam hari ini. Jadi, Tom Pro 2, industri sepak bola nasional tuh tidak hanya ngelibatin pemain dan juga pelatih, ya kan? Tetapi juga peran penting media dalam menyampaikan informasi kepada publik nih. Salah satu peran itu adalah reporter dari Badan Liga Indonesia atau BLI yang bertugas meliput jalannya kompetisi secara langsung. Jadi profesi ini tuh menuntut kecepatan, ketepatan, serta kemampuan komunikasi yang baik di tengah dinamika pertandingan. Lewat kesempatan ini kita bakalan mengulik lebih dalam ya soal pengalaman dan tantangan menjadi reporter BLI barengan narasumber aku nomor 2 ya. Namanya Bapak Hasta Mardi Setiawan Emikom ya. Ini reporter Badan Liga Indonesia atau BLI. Kita bakal ngobrol soal peran reporter Badan Liga Indonesia dalam industri sepak bola nasional. Udah sambung bersama kita nomor 2 di malam hari ini lewat telepon ya. Selamat malam Pak Hasta. Iya, gimana Pak Hasta kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, wah semangat sekali Bapak Asta di malam ini ya Pak ya. Kita bakal ngobrol nih Pak Asta. Boleh diceritain nih Pak, bagaimana awal mulanya nih Bapak Asta ini bisa menjadi reporter di Badan Liga Indonesia Pak?
1: Ini berawal jadi waktu itu saya masih jadi wartawan tabloid bola ya Mas. Tempatnya Bola Mania. Jadi saya bertugas di wilayah Jawa Tengah dan DIY sebenarnya fokus saya. Jadi saya setiap kali PSIS ataupun Persibat Batang atau waktu itu ya, waktu itu Persibat Batang ada juga Persis Solo itu bertanding kemanapun saya ikut. Jadi meliput. Kadang-kadang saya jadi wartawan foto, kadang-kadang jadi reporter. Jadi dalam kesempatan itu saya nggak cuma seputar sepak bola, saya berkesempatan bertemu dengan selebriti-selebriti semacam Rano Karno, wawancara dengan tokoh-tokoh lah ya. Wah. Tokoh-tokoh orang-orang seputar yang menyukai sepak bola. Nah, berawal dari situ, terus kemudian ada satu teman yang kemudian kenal dengan Pak Joko Driyono waktu itu, Direktur BLI. Pak Joko Driyono, saya dihubungkan, terus kemudian saya dimintai tolong untuk apa menghandle liputan-liputan klub-klub sepak bola di wilayah Jawa Tengah dan DIY untuk diliput. Jadi saya ketika PSM Yogyakarta, saya ke Yogyakarta bertanding dengan Persib Wamena misalnya, Persis Solo dengan Jayapura, PSIS dengan misalnya dengan Persijap, saya ngeliput. Saya ke sana diawali seperti itu. Akhirnya saya jadi reporter BLI dan itu pengalaman saya. Saya akhirnya berangkat dari wartawan tabloid bola seputar sepak bola, sekaligus diminta bantu Pak Joko Driyono, Direktur BLI, untuk jadi reporter Badan Liga Indonesia. Waktu itu Jarum Super ya, yang waktu saya masuk itu Badan Liga Super. Itu sponsor penajau utamanya Jarum Sponsor, saya di situ. Berangkatnya dari situ, Mas Fian.
0: Oke, berarti memang berawal dari wartawan tabloid bola ya Pak Hasta ya, sampai sekarang jadi reporter dari BLI. Nah, terus Pak kalau kita ngomongin soal tugas utama nih Pak ya, menurut Pak Hasta nih apa aja sih tugas utama seorang reporter BLI, khususnya dalam meliput kompetisi sepak bola nasional nih Pak?
1: Ya, seperti tugas seorang reportase ya, dia memberikan reportase, seorang reporter dia memberikan reportase atau laporan-laporan. Laporan-laporan secara online, secara live, secara visual, bukan online, maaf, visual, karena masa itu saya masih menggunakan, pertama kali itu masih itu pakai kaset, kalau Mas Fian tahu kaset H8, itu bentuknya kecil itu, saya masih pakai video camcorder ya Mas, itu ada pengalaman yang menarik Mas, nanti saya ceritakan. Jadi saya pakai itu, saya pakai tripod. Nah, saya pernah report dan sama lu kejadian lucu, saya ngeliput di Stadion Batang ya, di Kota Batang. Jadi waktu itu saya datang, biasanya saya berdua Mas, sama rekan saya namanya Umar, Mas Umar. Biasanya saya berdua sama Mas Umar ini. Tapi pas saat itu karena dia berhalangan, saya berangkat sendiri itu. Berangkat sendiri, bawa tripod, bawa peralatan macam sendiri. Saya sudah bayangkan ini ada kejadian yang nggak enak nggak ya. Dan seperti yang saya bayangkan di tribun atas itu semua wartawan itu sudah pasang tripod dan pasang kamera masing-masing. Saya juga pasang. Nah, kebetulan panggilan alam Mas, saya kebelet pipis, nggak bisa tertahan. Aduh, mau minta tolong siapa gitu, nggak mungkin ada tolong, ada anak 5 tahun 4 tahun, saya minta tolong, dek jaga ini ya dek. Nah, tahu dia mudah ngapain. Saya lari Mas, saya lari ke kamar mandi berharap nggak gol. Ternyata itu gak cool. Begitu saya baru panggilan alam, itu tuh ada teriakan cool. Saya bilang gitu, saya naik. Okay. Benar. Kaset saya kirim, Pak Joko Driyono tanya, "As, kamu tuh ngeliput apa?" "Liput bola lah, Pak." "Besok ada teriakan gol kok kamu nyoting rumput." Jadi kan semestinya saya nyoting ngikutin bola, Mas.
0: Iya, harusnya.
1: Jadi
0: ya, Pak ya.
1: Jadi kejadian gol itu pada saat saya pipis dan itu gol.
0: Oke, oke.
1: Seperti itu, Mas. Itu kalau ya susahnya kalau kita nggak punya teman atau kita punya rekan yang bisa gantiin kita ketika terjadi sesuatu yang nggak bisa ditahan, misalnya secara natural kita
0: benar, Pak.
1: Berpipis atau kita mules apa ada seperti itu, bisa.
0: Iya, itu kan maksudnya nggak gitu, direncanakan ya, Pak ya, datangnya tiba-tiba ya, juga betul, ya kan. Nah itu betul, mungkin jadi pengalaman ya, yang berkesan banget pasti buat betul, Pak Hasta ya kan. Itu pengalaman betul, yang nggak diingat ya, Pak ya, selama ya, menjadi seorang ya, reporter BL ini ya. Oke, Pak Hasta.
1: Nah, padahal kan ya, padahal kan kita dituntut untuk memberikan laporan terbaik, Mas.
0: Benar, reportase, harusnya.
1: Karena itu akan jadi arsipnya, itu jadi arsipnya Badan Liga Indonesia.
0: Benar, gitu, benar, Mas. Benar, Pak. Oke,
1: nah, baik. Saya menyumbangkan, ibaratnya saya mengkontribusikan salah satu yang buruk, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Pertandingan Persibat lawan, ya Persibat lah, kalau salah waktu itu Persibo Bojonegoro, Liga 2.
0: Oke, seru sekali ya Pak Hasta ya. Nanti kita lanjut lagi Pak Hasta. Ya. Ini obrolan kita ada 2 segmen, Pak. Yang pertama kita break dulu satu lagu aja. Tapi jangan dimatikan Pak Hasta, mungkin teleponnya boleh ditahan aja ya Pak ya.
1: Boleh.
0: Nah, oke, teman Pro 2, abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol sama Pak Hasta nih ya. Sebagai seorang reporter ya kan dari Badan Liga Indonesia. Kita nanti bakal lanjut lagi ngomongin soal peran reporter ya Badan Liga Indonesia atau BLI dalam industri sepak bola nasional. Abis ini ya.

0: Oke nomor 2, kita balik lagi di obrolan malam hari ini ya. Kita masih ngomongin soal peran reporter ya, Badan Liga Nasional dalam industri sepak bola nasional. Masih barengan sama Pak Hasta Mardi Setiawan nomor 2 ini sebagai reporter dari Badan Liga Indonesia ya, alias BLI. Halo Pak Hasta, balik lagi Pak.
1: Ya.
0: Oke, Pak Hasta tadi udah cerita ya Pak ya, gimana nih tugas utama dari seorang reporter ya, kan sampai dari kapan nih memulai karir di dunia wartawan dan juga reporter ini Pak Hasta. Terus Pak, kalau kita ngomongin soal alur kerja nih Pak, bagaimana nih Pak alur kerja seorang reporter pada saat dari pertandingan, mulai dari persiapan sampai pasca pertandingan tuh ngapain aja tuh Pak Hasta?
1: Ya, biasanya kita dihubungi 2 hari sebelum match day ya. Mm-hmm. Jadi sebelum pertandingan, jadi kita dihubungi, terus kemudian kita disuruh siap. Kita sudah diminta untuk lokasinya di sini, meliput di sana. Terus kemudian kita sudah persiapkan dengan alat peralatan kita yang kita siapkan itu ya kayak kamera. Mm-hmm. Ya, kalau sekarang ya pakai DSLR ya atau pakai apa yang itu ya boleh. Jadi waktu itu saya pakai camcorder. Mm-hmm. Kemudian kita sudah dengan segala persiapan sudah liputan sebagai seorang reporter. Nah enaknya kita ketika kita ditugasi untuk jadi reporter live-nya itu, tapi ketika kita diminta untuk jadi wawancara, kita juga ini enaknya kita bisa wawancara. Dan okay, enaknya jadi Badan Liga Indonesia itu kita bisa duduk di mana saja Mas, karena kita salah satu panitia tuan rumah, jadi
0: okay, kita paham.
1: Gubernur Monti, itu enaknya, asiknya kita. Nah, ini juga sekaligus ini, jadi kita itu, ini sekaligus peran kita ya,
0: iya,
1: kita
0: boleh.
1: Gini Mas, kemajuan sepak bola kita itu beringsut maju, harus saya akui. Jadi beberapa tahun lalu sebagai seorang reporter, saya harus ikut ini Mas, ikut sebenarnya mempengaruhi dalam arti mempengaruhi industri sepak bola itu seperti apa sih. Waktu itu saya punya ide atau kadar kreativitas begini. Jadi waktu itu kan sepak bola kita itu masih sangat primordial. Bayangkan kita ngeliput pertandingan timnas Indonesia lawan negara luar. Negara luar itu penontonnya itu tidak memakai, kalau luar negeri itu kan biasanya kan gini Mas. Kalau luar negeri atau klub lah, PSIS lawan manalah? Jangan ini saya mundur lagi ya. Ini antara klub PSIS atau melawan manalah, Persib Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Itu biasanya yang namanya supporternya, pendukungnya itu pakai, kalau di kita lihat Chelsea, kita lewat Manchester United, kita lihat Real Madrid, itu penontonnya, pendukungnya, fansnya juga pakai baju jersey-nya sama dengan pemain yang digunakan saat itu.
0: Oke, benar-benar Pak, benar.
1: Minimal jersey tandang atau kandang lah.
0: Yeah.
1: Nah, Indonesia enggak, yang dipakai itu kalau di Semarang itu ya baju snack atau panser biru. Jadi mereka mengukuhkan, menguatkan eksistensinya ini komunitasnya, bukan dukungan pada PSIS.
0: Oke, okay, paham.
1: Itu yang
0: paham.
1: Menyebabkan rentan antara sesama pendukung PSIS, antara Panser dan snack sering bentrok, antara PSIS, kalau di Kudus ya Persiku Kudus itu antara SMM sama Basoka bentrok sendiri, Laskar Persir sama apa ya yang satunya itu, kalau di Persija itu adalah Laskar Kalinyakmat sama Jetman, itu sering bentrok Mas, karena mereka itu tidak lupa bahwa mereka mendukung satu tim, satu tim kebanggaan kotanya, tapi mereka ribet dengan eksistensinya itu. Dan ini sama beringsut ke timnas. Jadi bayangkan kita nonton timnas lawan negara itu, kita pakai baju yang notabene masih primordial, pendukung Viking pakai itu.
0: Benar-benar.
1: Nah kalau ini pertandingan sama Norwegia kan, Norwegia bilang, itu ada orang yang mendukung kita, itu Viking kan julukan kita, padahal itu mendukung Persib.
0: Ya benar-benar Pak.
1: Itu kan parahnya di situ. Tapi alhamdulillah sekarang saya lihat di pertandingan sepak bola ketika pendukung timnas sekarang sudah pakai jersey yang dipakai pemain ya. Sekarang ada yang kualitasnya, ada yang imitasi, ada yang kualitas pemain yang sama kayak pemain, kayak gitu sudah kita bicara itu. Tapi beberapa tahun lalu seperti itu. Jadi itu salah satu kontribusi yang diberikan supporter, memberikan edukasi untuk penonton. Lu itu salah gitu loh.
0: Oke, benar.
1: Lu itu mau apa gitu loh. Ya kalau dukung itu siapa gitu loh.
0: Oke.
1: Itu peran supporter salah satunya memberikan edukasi itu Mas.
0: Oke,
1: sekaligus.
0: Mungkin, benar Pak.
1: Iya. Betul. Okay. Begitu.
0: Mungkin juga bagi sebagian orang mungkin nggak banyak yang tahu ya Pak ya, kalau misalnya masalah supporter tadi ya Pak ya, ternyata memang ya seharusnya ya, menggunakan ya jersey ataupun baju yang sesuai ya, karena memang kalau tidak sesuai ya, ternyata sesuai. Jadi masalah itu kan orang-orang biasa kayak umum nggak tahu ya Pak ya, mungkin
1: ya,
0: itu salah satu
1: ya,
0: peran dari reporter yang mengedukasi soal itu. Oke, terus Pak,
1: itu malah justru parahnya gini, kalau pemain Norwegia pertandingan antara timnas Indonesia yang pemain Norwegia ada yang pakai baju Viking itu dikira dukung mereka, karena kita tahu julukan ya. Norwegia itu adalah negara Skandinavia itu Viking gitu loh, karena mereka bangsa Viking, padahal mereka dukung Persib Bandung.
0: Ya, benar Pak Asta. Nah, berarti itu termasuk salah satu peran dan tugas dari seorang reporter ya Pak ya. Nah, ya, tapi kalau dalam pengalaman Pak Asta nih sebagai seorang reporter Pak, tantangan terbesar apa nih Pak yang dihadapi pada saat meliput pertandingan Liga nih khususnya Pak Asta?
1: Ya, tantangan-tantangan itu banyak sih sebenarnya ya. Tapi saya selalu, karena saya senang sepak bola, cita-cita saya jadi saya suka bola. Saya waktu itu simpel, saya suka main, suka traveling, saya nonton bola digaji malahan, dibayar. Dimana orang nonton pakai kartis, saya malah kartis, malah saya apa enggak perlu kartis. Bahkan saya ngajak teman-teman dosen-dosen saya kuliah di S1 di Undip Mas.
0: Okay.
1: Jadi S2 saya juga di Undip. Wow. Jadi waktu itu ada yang namanya Mas Hedi almarhum dan Mas Jojo Raharjo itu sering, Mas, aku nonton PSSS, Mas mau nonton ngomong aku Mas, saya bilang, nonton sama aku nanti duduk terserah Anda. Saya seperti itu sampai saking saya menikmati itu. Jadi itu salah satunya. Tapi kalau tadi pertanyaannya adalah
0: tantangan terbesar
1: apa
0: Pak ya?
1: Sih sebenarnya apa?
0: Ya, tantangan terbesar Pak pada saat meliputi ya, pertandingan.
1: Tantangan terbesarnya ya sebenarnya iklim. Terus kadang-kadang kalau ketika kita sendirian itu kita repot karena kita harus memberikan yang terbaik sementara kita sebagai manusia nggak bisa lepas dari tuntutan kita.
0: Bener.
1: Kebelet pipis dan macam-macam itu.
0: Yeah.
1: Itu tantangan iklim ya Mas. Terus kemudian karena pertandingan yang terlalu deras, cuacanya itu juga mempengaruhi kualitas gambar. Jadi seperti itu. Jadi selain tantangan itu juga gini Mas, edukasi penonton. Jadi gini Mas, jadi kita ini jujur ya, untuk seorang reporter itu kalau mereka nggak tahu, kalau orang sekarang saya jadi dosen Mas.
0: Okay.
1: Di UIN itu saya sekarang ketika ada pertanyaan yang tidak ada di buku seperti ini, satu contoh. Ini kelebihan saya jadi reporter gitu. Ketika terjadi pertandingan sepak bola, terjadi kerusuhan, Anda mendekat polisi atau menjauhi polisi, itu nggak akan bisa dijawab dosen yang nggak pernah meliput pertandingan Mas, karena itu nggak ada di buku. Itu nggak bisa dijawab oleh dosen yang asli.
0: Yeah,
1: kalau bener. Mereka yang pernah kayak saya, terus biasa yang gini, untold, ini jujur aja, untold, tanpa usah dikatakan polisi is public enemy. Dan sepak bola itu adalah implementasi dari kekuatan sebuah sepak bola itu, manifestasi sebuah pertandingan yang sangat-sangat machoisme Mas.
0: Benar,
1: jadi
0: benar.
1: Di situ, ketika terjadi kerusuhan, yang paling aman itu saya dekat ke penonton. Kenapa? Ketika polisi itu punya tanggung jawab moral, karena dia pakai jersey, pakai seragam, dia pakai dia seorang petugas. Itu ketika saya menunjukkan, Pak, saya reporter, saya nggak mungkin dipukul, Mas.
0: Oke, benar.
1: Tapi kalau saya berada di depan polisi, nggak peduli itu wartawan, itu polisi. Karena kita berhadapan dengan massa yang anonim, ya kita dilempari, Mas.
0: Oke.
1: Jadi kita harus tahu posisi kita di mana, gitu loh. Jadi saya kalau ada kerusuhan seperti itu, saya akan mendekat ke penonton. Karena polisi nggak akan memukul saya. Jarang terjadi saya memukul. Karena, Pak, Mas, pinggir, Mas. Ya itu. Karena saya diberikan, dia tahu bahwa saya orang media.
0: Okay,
1: saya berkewajiban untuk memberikan informasi gitu.
0: Benar, itu untuk hak dari media juga ya Pak.
1: Iya, Hasta, betul.
0: Ya? Okay. Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
1: Iya, terutama primordialisme Mas, kalau PSIS itu ya. Saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral.
0: Yeah.
1: Jadi saya harus benar-benar objektif, karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga.
0: Okay.
1: Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak snack. Saya kumpul sama anak-anak snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion, itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada itu. Nggak ada semestinya, bahkan kalau mau saya bicara dulu, pemilik media pun sebenarnya nggak ada kepentingan politik. Pemilik media itu sebenarnya nggak sah kalau ikut politik.
0: Iya, harusnya ya, Pak. Benar.
1: Saya nyinggung langsung seorang loh ini. Pemilik media itu nggak boleh ikut partai. Gitu.
0: Iya, benar, Pak. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Penting banget nih menjaga ya, objektivitas sama netralitas tadi ya kan, pada saat melaporkan pertandingan. Terus nih selama Bapak melapor nih Pak, meliput yang menjadi seorang reporter, ada nggak nih Pak pelajaran paling berharga yang Bapak Asta dapetin nih Pak?
1: Iya, saya jujur terus terang aja, saat ini saya paling antusias dengan era kepemimpinan John Herdman. Dan setelah adanya pemain diaspora ya Mas, jujur terus terang saya, harapan saya, bukan saya mengecilkan mereka yang local pride, enggak. Saya berusaha untuk berpikir objektif seperti ini. Kalau sebenarnya kalau bilang naturalisasi, kita itu enggak naturalisasi yang notabene kayak, maaf ya, dilakukan oleh Filipina atau yang Vietnam yang menaturalisasi pemain yang enggak ada darah Vietnamnya. Itu sudah kita lakukan di zaman era-era dulu, zaman jaran Nurhalid ya. Jadi pemimpin PSSI yang dulu era-era kegelapan lalu zaman itu menaturalisasi pemain, dan kita semua pemain keturunan, dan mereka main di liga-liga yang luar biasa. Jay Inces main di Sassuolo, Kevin Vicky, Borussia Munson, Gladbach, kemudian yang namanya apa ini Verdong main di Lille, Kastalik Ang ya, Perancis. Itu membanggakan, dan itu buat saya itu harapan saya untuk Indonesia lebih besar, dan industri itu berkaitan dengan itu, akan berkaitan dengan industri Mas. Okay. Sekarang kita tahu penajar kita siapa, Kelme.
0: Benar sih.
1: Ya, salah satunya. Jadi industri kayak gitu tuh sangat, dan Indonesia berhasil maju ke begitu. Kita aku saya sempat senang ketika kita fakta Indonesia termasuk supporternya itu terbaik.
0: Wah.
1: Terbaik. Masuk 10 besar loh Mas.
0: Wow,
1: jumlah antusiasnya, supporternya besar, 5 besar malah kalau nggak salah.
0: Besar.
1: Kita pendukung, dan itu industri sepak bola semua melirik. Makanya kenapa FIFA itu menganakemaskan Indonesia, karena FIFA nggak bisa lepas dari potensi pasar Mas.
0: Ya,
1: FIFA benar. Itu profit oriented gitu tuh.
0: Iya benar.
1: Sebuah entitas institusi besar sepak bola yang berpikir itu, dia nggak akan melirik Vietnam, dia nggak akan melirik Kamboja, Indonesia. Sebuah pangsa pasar yang bisa, coba bayangkan satu simpel. Fortuna Sittard sekarang itu berapa kenaikan lipat jumlah fansnya setelah Romeni dan Hubner masuk situ, Justin Hubner.
0: Iya benar Pak.
1: Berlipat Mas.
0: Iya.
1: Followernya, akun Instagramnya, dan itu berkaitan dengan endorse dan macam-macam Mas.
0: Iya benar banget.
1: Industri.
0: Pak.
1: Ini industri gitu.
0: Iya. Aduh.
1: Jadi seperti itu.
0: Iya. Seru banget Pak ya ngobrol kita di malam ini Pak Asta, tapi sayang waktunya singkat banget nih Pak ya.
1: Tinggal. Iya betul Mas. Ya, saya juga senang sih Mas memberikan informasi.
0: Iya. Terakhir deh Pak. Terakhir Pak Asta, mungkin ada pesan dari Bapak ya buat mahasiswa ataupun anak muda nih Pak ya, yang pengen berkarir kayak Bapak nih di bidang jurnalistik olahraga Pak. Ada pesan nggak Pak?
1: Kalau saya begini, saya itu punya prinsip 3T Mas, tetek, tekun, tekan. Artinya tetek, tekun, tekan itu lebih dasar lagi fundamentalnya adalah apa yang kamu sukai lakukan. Saya itu berangkat dari hobi Mas, saya senang nonton sepak bola, saya berpikir piye caranya aku nonton sepak bola gratis malah aku dibayar.
0: Okay.
1: Nah ketika kita sudah seperti itu, hanya kita sempurnakan ikhtiar saja, perbanyak link. Perbanyak link artinya begini, kalau saya orang komunikasi ya Mas,
0: nggak benar.
1: Buat saya bukan hal yang susah untuk mendapatkan teman, lingkungan baru. Nah, ketika kita istiqomah, ketika kita setia dengan jalur kita, kan akan link-link yang masuk, akhirnya kita akan sampai ke situ. Ya. Tapi jangan bosan, jangan nggak teguh. Jadi artinya goyah gitu loh Mas.
0: Ya, paham,
1: akan selalu
0: paham.
1: Ada hal-hal ujian yang nggak menyenangkan. Tapi kalau kita lakukan itu sebagai kesenangan, hobi, ya kita akan senang. Saya senang ngajar, akhirnya saya semua kesampaian. Saya senang nonton bola, saya jadi wartawan bola, semua kesampaian, Mas.
0: Oh iya, baik-baik, Pak. Seperti itu ya, Pak ya. Ternyata buat pesannya nih, ya, bahwa anak muda gitu harus tekun ya, Pak. Begitu. Ya. Tekun, ya, dikejar nih tekun, kalau memang mau berkarya ya, mau mencemplungkan diri ke dunia jurnalistik sepak bola. Oke. Okay. Ya, terima kasih buat Pak Hasta atas waktunya di malam hari ini, Pak Hasta ya. Semoga nanti ada waktu lain kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, Pak Hasta ya.
1: Iya. Ya, sama ya, Mas.
0: Oke, okay, baik, Pak Hasta. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Fian.
0: Nah, nomor 2 itu dia obrolan kita di malam hari ini ya. Seru banget ya kalau ngobrol sama reporter ya kan. Aduh, aku tuh sampai kayak terkesima loh obrolan Bapak ini. Memang semangat banget ya. Semangatnya tuh masih kebawa ya kan. Walaupun mungkin sudah tidak muda lagi ya. Tapi jiwa Pak Hasta masih muda banget nomor 2. Tuh, patut ditiru ya. Semangat kayak gini itu patut ditiru banget. Buat kamu mungkin yang pengen berkarya di dunia jurnalistik, ingat tadi pesannya apa ya kan. Kita juga udah tahu nih peran reporter seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, dan bagaimana menjaga sikap supaya tetap objektif ya, dan juga netralitas nih dalam mengawal pertandingan. Baik, nomor 2 abis ini kita lanjut lagi ya, masih aku temenin sampai jam 12.

0: Dan ini dia, untuk juara minggu ini ada Salma Salsabil dengan Hachu. Berbeda dari lagu pop kebanyakan, di lagu Hachu ini Salma justru belak-belakan menyuarakan dinamika dunia kerja dan beratnya jadi orang dewasa. Nah, teman berdua, kata Hachu ini alias bersin dipakai sebagai analogi kalau dia tuh udah alergi dan penat banget sama rutinitas kerja yang bikin stres. Meskipun lirik yang menyuarakan sambatan anak kerjaan, tapi musiknya diusun yang tetap groovy dan energi.
1: Ini dia nomor 1.

Solo 5,3 FM Pro 2 RRI Sumbarang, teman terbaik kamu. Nah, Tom Pro 2 udah jam 9 ya, waktunya kita lanjut ngobrol di Jaga Malam. Jin kalau malam-malam ya, it's time to request, it's time to curhat-curhat ya, sharing-sharing sambil request lagu juga di malam hari ini. Dan by the way, ini malam Jumat, belum bisa live juga, mohon maaf ya. Kita ngebahas soal weton nih. Nah, menurut kamu tuh weton mana sih yang paling sensitif tuh? Apakah weton Kliwon? Apakah weton kamu itu Wage ya kan? Apakah Legi atau Pon atau Pahing ya kan? Karena kalau ngomongin soal weton tuh kan banyak banget ya. Ada 5 weton ya kan yang kita kenal. Itu ada Wage, Kliwon.

Pon, Pahing sama Legi Tempro 2. Nah, kamu itu wetonnya yang mana tuh? Menurut kamu weton mana yang paling sensitif ya? Kan bentar deh. Kliwon, Pahe. Kok Pahe sih? Salah sebut aku, guys. Wage, wage. Oke, kita hapus dulu ya. Pahe itu malah ini loh buat judul film. Salah ternyata nih. Oke, bentar ya, kita hapus dulu. Aduh. Bisa-bisanya Pahe emang paket hemat gitu ya kan. Tuh ya, aku ubah dulu nomor 2 ya. Jadi itu ada beberapa weton, ada Kliwon, ada Wage ya kan, ada Pon, ada Legi, sama ada Pahing nih. Menurut kamu weton mana yang paling sensitif? Boleh kasih tahu aku nomor 2 jawaban kamu di live chatnya RRI Digital. Di WhatsApp Pro 2 juga bisa ya di 081565510953. Atau kamu bisa ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Pokoknya aku temenin, jangan lupa sambil request lagu yuk.

0: asap dari belakang rumah kamu tuh tebel banget. Lagi bakar sampah ya?
1: Iya nih, biar cepet habis. Soalnya kan kalau numpuk ganggu juga.
0: Eits, jangan dibiasain dong. Bakar sampah itu bahaya buat kesehatan. Asapnya bisa bikin sesak nafas, iritasi mata, bahkan ganggu paru-paru.
1: Hah? Serius? Aku kira cuma bikin bau aja.
0: Bukan cuma bau, apalagi kalau yang dibakar plastik. Udara jadi kotor, gak baik buat lingkungan.
1: Nah terus gimana dong biar sampahnya gak numpuk?
0: Coba deh dipilah-pilih. Sampah organik bisa dijadiin kompos. Botol plastik, kardus, atau kertas bisa dijual atau masuk bank sampah. Lingkungan bersih bisa jadi tambahan uang juga.
1: Wah iya juga ya. Yaudah, abis ini apinya aku matiin deh.

Nomor 2 kita masih ngomongin soal weton ya. Kalau misalnya kita lihat tuh kan weton itu ada beberapa ya. Ada wage, ada kliwon, ada pon, ada legi, sama ada pahing juga nih. Nah, kamu tuh termasuk wetonnya yang mana? Tapi itu kata orang ya. Kalau misalnya weton itu kan enggak boleh di-share ya atau dikasih tahu sama orang lain tuh wetonnya apa gitu ya kan. Enggak boleh nih dikasih tahu tanggal lahirnya berapa karena bisa nanti dicari tahu wetonnya itu adalah gitu ya kan. Wetonnya apa aja nih? Tapi kalau kita lagi ya jenis-jenis weton di Indonesia itu sebenarnya maknanya apa gitu kan? Coba kita lihat ya. Makna yang jenis weton dan yang paling sensitif. Karena kita ngebahas malam ini tuh adalah weton mana menurut kamu yang paling sensitif ya kan? Karena kan beda-beda tuh ya tiap weton ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu tuh termasuk wetonnya yang mana? Apakah kliwon? Apakah legi ya kan atau pakai wage atau pon atau pahe atau pahing sorry pahe lagi. Kenapa ya pahe mulu ya? Apa karena aku udah enggak lama nonton di situ-situ ya. Jadi buat kamu nomor 2 boleh gabung di malam hari ini ya kan. Tuh beberapa weton tuh sebenarnya memang ya, kayak aku sebutin tadi ya. Jadi dalam tradisi primbon ya Jawa itu sebenarnya ada 35 jenis weton nomor 2. Tapi gabungan dari 7 hari ya Senin sampai Minggu dan 5 pasaran itu adalah legi, pahing, pon, wage dan kliwon ya kan. Tapi enggak ada juga nih yang klarifikasi resmi yang nyatain kalau satu weton itu sebagai yang paling sensitif. Karena penafsiran si perweton itu merupakan bagian dari kepercayaan budaya, bukan fakta yang udah dibuktiin secara ilmiah. Nanti kita bakalan bahas lebih dalam. Jadi buat kamu stay tune ya, jangan lupa ikutan voting sambil request lagu di Instagram di @pro2smg.

Kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

Ngomongin soal weton-weton yang sensitif nomor 2, karena memang ada kaitannya sama malam Jumat di hari ini, ya kan? Tapi itu misalnya tadi kalau misalnya dalam penafsiran tuh ya, untuk weton yang populer digambarkan memiliki perasaan yang lebih halus ataupun sensitif itu biasanya Senin Kliwon, ya kan? Senin digambarin dengan perasaan lembut, mudah, dan mudah tersentuh nih, empatik, cenderung menyimpan perasaan. Lalu juga ada Jumat Kliwon ya, ini sering dikaitin dengan intuisi yang kuat dan kepekaan emosional yang tinggi. Juga ada Kamis Legi, digambarin sebagai penyayang, mudah iba, dan peduli sama orang lain ya. Lalu juga ada Minggu Legi, ini sering ditafsirin memiliki hati yang lembut dan mudah tersentuh. Nah, jadi kalau misalnya kalau pengen tahu tuh ya, ini kan soal ini ya, kebanyakan Kliwon sama Legi ya kan. Tapi kalau kita lihat lagi, ternyata dalam kepercayaan Jawa memang ada loh anggapan kalau beberapa weton itu punya kepekaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal gaib ataupun mistis. Tapi perlu diketahui bahwa gak ada bukti ilmiah nih yang ngebuktiin kalau weton menentukan kemampuan seorang ya buat ngerasain atau berinteraksi sama hal mistis. Ini adalah bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa. Abis ini kita bakalan bahas ya.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Apa tuh langkah pertama mungkin yang harus dilakukan nih oleh seorang pekerja apabila dia udah ngerasa ini kayaknya aku udah masuk deh di fase burnout, di fase stres ya kan? Apa tuh Mbak harusnya langkah pertama yang dilakukan?
2: Oke, kalau misalkan kita ngerasa burnout terus berasa lelah banget, mungkin kita bisa stop dulu nih kerjaannya. Kita bisa hentikan apa yang sedang kita lakukan, lalu kita relaksasi sebentar. Tarik nafas, ada metodenya. Pakai caranya metode 4-4-6, jadi 4 kali kita tarik nafas, bukan 4 kali, 4 kali hitungan. Jadi tarik nafas dalam ya, melalui hidung, dihitung 4 kali, kemudian tahan 4 kali hitungan, hembuskan lewat mulut sebanyak 6 kali hitungan. Nah, metode ini tuh di luaran sana banyak ya, ada metode 4-4-6, ada yang 4-4-4, ada 4-4-8, macam-macam. Nah, disesuaikan aja. Lakukan 5 sampai 10 kali hitungan. Sampai kita ngerasa rileks, baru kita bisa melakukan pekerjaan selanjutnya. Jadi ketika kita banyak pikiran atau penuh, kan kita jadi gak objektif ya untuk memikirkan sesuatu. Kadang jadi bawaannya pengen marah atau kesel, kesenggol dikit, bawaannya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah, terus kita rileks dulu deh tuh. Kita relaksasi, setelah itu baru kita memutuskan sesuatu dengan lebih objektif.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Hai hai, kamu nanya kita jawab bareng sama Risa Ardian dari Final lagi nih, teman Pro 2 ya. Gimana kabar kamu? Apakah kamu baik-baik saja?
0: Doa kita gitu ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kita tuh tiap hari tiap kita panjatkan doa tuh insyaallah kita tuh keinget sama teman Pro.
1: Betul, karena orang sakit itu kan yang sakit enggak cuma fisik ya. Kadang ada sakit mental juga gara-gara semuanya tuh dipendem enggak bisa dikeluarkan.
0: Jangan loh ya teman-teman, jangan gitu. Ya udah, berarti memang tepat banget kalau kamu tuh sedikit mengeluarkan unek-unek kamu tuh di sini.
1: Oke.
0: Ya meskipun kita tidak menjamin bisa membantu banyak, tapi kita usahakan semaksimal mungkin ya, Rev.
1: Iya.
0: Coba siapa ini? Ada pertanyaan apa?
2: Ada Derry di Tembalang. Gimana ya caranya itu kita bisa bangun hubungan percintaan yang sehat dan gak terlalu bergantung sama validasi dari media sosial, biar putus nyambung gak bikin mental ikut down terus.
0: Derry, Tembalang, membangun
1: percintaan
0: yang sehat, tidak bergantung
2: validasi media sosial.
1: Validasi media sosial.
0: Loh, validasi media sosial itu penting loh. Di era serba media sosial ini ya, kalau aku gini, ini pro kontra sih. Tergantung kesepakatan di awal sama pasangan. Membangun relationship yang
1: sehat
0: ya. Ya gini loh, ada orang-orang yang tipikal mereka memang tidak terlalu ingin terlihat di media sosial ataupun di publik. Ada orang-orang yang memang tipikalnya selalu ingin membagikan momen-momen mereka di sosial media atau di publik gitu loh. Itu gak ada yang benar, gak ada yang salah. Dibangunnya gimana ya, dari kesepakatan kalian berdua dari awal. Gimana kalian itu bikin rule satu sama lain. Gimana kalian saling menjaga hubungan itu. Gimana kalian tidak saling mengkhianati. Gitu loh. Soal nanti kesepakatannya di sosmed sering nongol foto berdua, sering collab atau enggak, itu mah kesepakatan aja berdua kan. Enggak juga enggak apa-apa, iya juga enggak salah. Kalau aku gitu.
1: Betul, kesepakatan bersama sih. Ada yang mungkin punya satu sosmed buat dua orang gitu kan. Itu ya
0: boleh
1: aja kalau dikomunikasikan gitu kan. Yang terpenting adalah jangan menjadikan hubungan orang lain itu sebagai tolok ukur hubungan kamu. Ya, walaupun di sosial media kan banyak tuh, dan jangan pakai validasi itu sebagai ajang flexing karena kamu sudah mendapatkan pasangan yang sempurna, sedangkan orang-orang jomblo di luar sana lagi nangis hatinya.
0: Iya, benar-benar. Pokoknya jangan sampai nanti misalkan cewek itu pengen banget kelihatan berdua, yang cowoknya memang tipikal cowok kan agak flat ya, agak ngapain sih,
1: kurang
0: penting
1: ekspresif
0: banget. Yang cewek ngeposting foto berdua di collab, yang cowok nggak accept. Wah, marah-marah kan jadi perkara loh kayak gini kan.
1: Iya, benar-benar.
0: Harus dikomunikasikan yang baik gitu. Kalau memang kamu pacarannya sama orang yang dia lebih ke cuek dan nggak mentingin gitu-gitu, kamu mau posting ya posting aja, jangan menuntut dia juga memposting hal yang sama atau mengaccept collab kamu gitu.
1: Tapi
0: loh,
1: gini loh, cewek itu banyak overthinkingnya ya. Kalau misalnya si cowok itu gak menerima collabnya, itu bakalan overthinking. Wah, jangan-jangan nih ini
0: gimana sih?
1: Jangan-jangan ini nih gak terima collab karena menjaga hati yang lain. Gitu kan. Wah, langsung diplototin aku.
0: Ya jangan gitu mikirnya, makanya kan kamu tuh tahu kamu tuh berhubungan dengan orang yang tipikalnya gimana kan, kamu tahu dari awal kan, gitu loh. Kamu tuh pacaran, make relationship dengan orang yang sukanya apa, nggak sukanya apa kan, ini sebenarnya udah ngerti dari awal. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh munculnya di tengah-tengah atau di akhir-akhir gitu loh. Kalau dari awal kamu memang suka yang gitu-gitu, ya udah kamu cari yang sama-sama memang anak sosmed,
1: influencer.
0: Itu pasti udah enggak ada masalah nanti soal collab-collab kan. Ya gitu.
1: Ya mungkin dua-duanya punya goals kan, sekarang kan ada couple-couple yang ini kan, terima endorse gitu kan. Banyak. Nah, mungkin kalau goals kamu sama, tujuan kamu sama, ya udah. Tapi kalau memang yang satunya introvert, ya mau gimana lagi.
0: Ya semoga kamu bisa dan sukses membangun hubungan yang sehat dengan pacar kamu, entah itu kalian butuh validasi di media sosial atau enggak. Orang hubungan itu kan kalian yang jalanin kan.
1: Manusia lain yang menilai.
0: Kita kan menilai. Jadi ya udah, yang penting kalian enjoy, kalian happy, ya do it. Kalau salah satu atau keduanya enggak happy, ya jangan. Gimana kan jadi enggak sehat. Berarti kan kamu gagal membangun hubungan yang sehat.
1: Nah, itu. Pokoknya jangan paksakan salah satu kehendak ya. Pokoknya harus
0: kesepakatan bersama.
1: Kesepakatan bersama. Oke. Begitu ya Derry ya.
0: Dan
1: bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg.

0: dan India untuk juara minggu ini di International Top 20. Congrats untuk Ariana Grande dengan lagunya Hey That I Made You Love Me. Jadi teman perdua, pernah gak sih kamu terjebak di situasi di mana kamu ngerasa bersalah banget karena udah bikin seseorang jatuh cinta sama kamu, dan kamu itu tahu kalau kamu bukannya gak mau terima tapi gak bisa egois dan gak bisa balas perasaan dengan cara yang sama. Nah, dilema batin yang pelik ini yang dituangkan sama Ariana Grande di Hey That I Made You Love Me.
1: This week's

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pruda FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

0: Awa baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
1: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
2: RRI Digital saja, toh.
1: Sesekali, jazz lah.
3: Semangat ya manggungnya.
4: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ku.

Kita berdua kalau ngomongin soal weton tuh ya, tadi aku udah spill sedikit kan, kalau misalnya weton itu ada beberapa yang memang sensitif sama hal mistis nih. Ya dalam kepercayaan tradisional Jawa, gak ada bukti ilmiah kalau weton tertentu itu benar-benar ngebuat seseorang lebih peka terhadap hal-hal mistis, ya kan? Tapi nih, dalam Primbon, ada beberapa weton yang dipercaya punya intuisi kuat atau lebih sensitif sama hal gaib nih. Beberapa weton yang sering disebut adalah yang pertama Jumat Kliwon. Ya, sering dianggap memiliki aura spiritual yang kuat, dipercaya mudah merasakan firasat atau kehadiran makhluk halus. Lalu juga ada Selasa Kliwon ya. Ini juga diyakini sebagai memiliki kepekaan batin yang tinggi, sering dikaitin sama kemampuan membaca suasana. Nah, itu kalau misalnya buat Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Ada nggak nih weton kamu di antara yang dua ini? Kalau ada, itu berarti kamu memang katanya memang punya intuisi yang kuat dan lebih sensitif terhadap hal-hal gaib. Ini menurut Primbon Jawa ya. Ya, boleh percaya, boleh enggak.

0: Gila ya, udah email ke-20 hari ini tapi isinya terima kasih telah melamar semua.
1: Santaian, aku juga baru dapat penolakan kelima pagi ini.
0: Tapi teman-teman kita di Instagram kayaknya lancar banget. Ada yang baru update kantor baru, ada yang dinas keluar kota. Laku, masih gini-gini aja.
1: Hey, sosmed kan cuman highlight doang. Kamu gak tahu kan berapa kali mereka nangis sebelum dapat itu? Intinya kita gak lagi balapan, Yan. Kita cuma lagi ada di garis start yang beda aja.
0: Iya sih, cuman kadang capek aja jagain locker tiap hari. Takut kelamaan nganggur jadi gak berguna.
1: Nganggur itu status sementara, bukan identitas. Mending sekarang kita benerin CV bareng yuk, sambil cari kursus gratis. Besok kita coba lagi. Masa iya nyerah sebelum tempur?
0: Bener juga. Oke lah, lanjut kirim lamaran lagi. Go!

Kalau ngomongin soal weton nomor 2 tadi aku sebutkan ada beberapa weton yang memang dikenal dengan sensitif sama hal-hal gaib ataupun hal mistis ya. Tadi ada Jumat Kliwon sama Selasa Kliwon nih. Masuk lagi nomor 2 ternyata ada lagi nih Kamis Kliwon ya. Dalam sebagian tradisi Jawa ini dipercaya sebagai memiliki bakat spiritual kalau misalnya diasah. Sering juga dikaitin sama sifat tenang dan juga intuitif. Apakah zodiak kamu zodiak lagi? Apakah weton kamu termasuk Kamis Kliwon? Nah, lalu juga ada malam Jumat Kliwon. Walaupun bukan weton, ya kan? Waktu ini sering dianggap memiliki nuansa mistis dalam budaya Jawa nih. Perlu diingat ya, semua keyakinan tersebut berasal dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Bukan dari penelitian ilmiah ya. Banyak orang dengan weton yang sama, tapi nggak mengalami hal-hal mistis sama sekali. Lalu juga ada Senin Kliwon nih, nomor 2. Nah, ini memang ya, memiliki kepekaan batin dan intuisi yang kuat. Jadi biasanya dikaitin sama intuisi yang tajam dan mudah merasakan perubahan suasana, kepekaan terhadap emosi orang lain, ketertarikan nih pada hal-hal spiritual atau kebatinan. Dalam sebagian kepercayaan dianggap lebih mudah mengalami firasat atau mimpi yang terasa bermakna. Nah, kurang lebih seperti itu tonton pro 2. Nah, menurut kamu apa aja nih weton yang sensitif ya, kan bisa gabung ikutan voting di Instagram ya di @pro2smg. Karena tinggal 100 komen lagi ya, abis ini aku bakalan balik nih dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

sama Bro 2. Kalau sekarang banyak daycare buat nitipin anak, ternyata idenya udah ada sejak ratusan tahun lalu. Daycare pertama di dunia muncul tahun 1844 di Paris, Prancis. Namanya Crèche, digagas sama Jean-Baptiste Firmin Marbot. Tujuannya untuk bantu para ibu buruh pabrik yang harus kerja seharian tapi bingung ninggalin anaknya di mana. Terus di Amerika, daycare pertama dibuka di tahun 1854 di New York buat anak-anak imigran miskin. Jadi awalnya daycare itu solusi sosial, bukan gaya hidup. Di Indonesia sendiri, konsep penitipan anak ramai sejak tahun 1980-an. Bareng makin banyaknya ibu yang kerja kantoran. Dulu namanya TPA, tempat penitipan anak. Sekarang, daycare sudah modern. Gak cuma dititipin, tapi juga ada edukasi, main, makan, sampai laporan tumbuh kembang anak.

0: kan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti, kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh, sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayangkan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

Tompro 2, karena udah mau jam 11 ya waktunya aku bacain hasil voting kita di malam hari ini. Tompro 2, dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Nah, kita nih ngomongin tadi soal menurut kamu weton mana yang paling sensitif ya kan? Dan ternyata tuh buat jawabannya menurut Tompro 2 itu adalah Kliwon ya. Ada 67% suara, kita kasih tepuk tangannya. 67% orang itu bilangnya Kliwon ya kan. 33% itu pilihnya Pon atau Pahing ya kan. Terus yang milih Legi sama Wage gak ada nih. Aku sebenarnya udah ikutin voting di malam ini. Terus ada Nas.Kaila sama STMBHTL. Lalu juga ada Farisha underscore Naura nih. Wah, tanggapannya tidak ada ya. Kayaknya tidak menarik pembahasan kita di malam ini. Menurut aku sampai 2 ya. Aduh, aku bener-bener udah capek banget ya kan. Udah pengen istirahat, punggungnya sakit, badannya sakit, ada pengen tidur rasanya nih, udah capek banget, suara juga udah serak banget, udah pengen habis ya kan. Tapi semangat terus ya buat nemenin kamu, masih bisa semangat ya kan. Nah, thank you banget buat kamu yang udah join ya, apapun itu, mungkin kamu gak percaya sama weton, atau mungkin tidak percaya, seenggaknya dihargai Tompro 2 ya, karena itu adalah tradisi ya, sekali lagi tradisi ataupun udah masuk di dalam tradisi budayanya Jawa. Jadi jangan pernah dianggap remeh, dianggap sepele ya kan, dianggap main-main juga ya. Pokoknya kalau memang soal weton tuh agak sensitif, jadi kita gak bisa nih menganggap remeh hal kayak gitu ya kan. Nah, thank you banget buat kamu udah dengerin ya. Besok tenang aja, besok masih ada aku di hari Jumat, hari terakhir ya, sebelum Sabtu Minggu libur. Udah tulis siarannya ya Tompro 2, aku Avian Sanes Jabo, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: beneran dren banget ngobrol sama si Aldo. Masa dari tadi dia cuma pamer pencapaiannya dia doang?
1: Wah, red flag sih itu. Sekarang banyak banget orang yang gak sadar kalau mereka punya kecenderungan NPD. Maunya jadi pusat perhatian terus, tapi minim banget empati sama perasaan orang lain.
0: Dia tuh anti banget dikritik kalau salah, dan pasti langsung muter balikin fakta biar dia kelihatan paling benar.
1: Nah, itu dia. Punya self love itu harus sih, tapi kalau udah ngerendahin orang lain demi ego sendiri itu udah toxic namanya.
0: Sepakat. Mulai sekarang aku juga harus berani set boundary deh sama orang kayak gitu. Dan yang penting jangan sampai kita sendiri malah ikutan jadi NPD.
1: Nah, bener tuh. Belajar lebih banyak dengerin orang lain dan kurang-kurangin ngerasa paling hebat.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas, karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu menetralisir capsaicin.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua
1: FM. Gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh udah mencoba untuk tampil apa adanya, tapi tuh dapat pengalaman yang kurang mengenakan nih. Aku nggak tahu cara ngehandlenya gimana nih kak.
2: Kalau kita bahas tentang gimana sih caranya kita biar lebih percaya diri gitu ya, padahal katakanlah kita itu punya pengalaman yang kurang mengenakan gitu di masa lalu. Nah sebenarnya yang perlu kita sadari gitu ya, pertama kita harus punya self awareness dulu. Kita perlu menyadari bahwa kita itu perlu menjadi apa adanya gitu. Pada apa adanya ini dalam artian kita harus setting boundaries gitu. Boundaries adalah hal-hal yang atau batasan terkait ada hal yang mungkin bisa kita ceritakan gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudua FM.

Hidup adalah mimpi bagi mereka yang bijaksana, permainan bagi mereka yang bodoh, komedi bagi mereka yang kaya, dan tragedi bagi mereka yang miskin. Shalom Aleichem. Hidup bisa menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan atau bahkan sangat menyedihkan. Hal ini terjadi karena perbedaan sudut pandang yang dipengaruhi latar belakang setiap orang. Untuk membuat tetap bahagia, maka kita harus memiliki sudut pandang yang positif. Menganggap bahwa hidup patut disyukuri dan dinikmati dengan segala kebahagiaan. Bukan hanya diisi dengan kemurungan dan duka berlarut-larut.

0: Tumon Pro 2
1: dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

0: kata Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat serta salam kita ucapkan dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam kita hidup di dunia, kita tidak lepas dari manusia atau dari teman-teman sekitar kita, dari orang-orang sekitar kita. Oleh karenanya kita perlu adanya gampang mengenal, atau kalau kita bahasakan dengan bahasa mudah bersilaturahmi. Kenapa? Karena hidup kita itu dijamin oleh Allah, dan tidaknya dalam hadis dikatakan siapa yang pengen mudah rizkinya, pengen panjang umurnya, maka pereratlah silaturahmi. Dalam hadisnya beliau Nabi mengatakan man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyung sa'alahu fi atarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang senang, yang ingin dimudahkan, dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia mempererat tali silaturahmi. Dalam kita hidup di dunia perlu adanya silaturahmi. Kenapa? Dari silaturahmilah itu terkadang atau bukan terkadang, banyak dari kita atau hampir pasti kita akan mendapatkan rezeki, menemukan jalan rezeki, menemukan jalan hidup dan sebagainya. Itu berkat silaturahmi. Contoh ketika kita berdagang, pastilah kita butuh yang namanya kenalan. Kenalan marketing, kenalan penjual, kenalan pelanggan, kenalan agen-agen kemana. Dan itu tidak bisa kita capai kecuali dengan mempermudah kita, atau kita membuka diri untuk banyak silaturahmi. Itu contoh sekedar bagi para pedagang. Begitu juga yang lain, pengen jadi apa juga harus ada kenalan, ada yang membimbing, ada yang mengajari dan sebagainya, ada yang menjadi tempat konsultasi. Itu semua adalah jaringan kita untuk bagaimana agar kita silaturahmi. Oleh karena hadis tadi dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang ingin mudah atau lapang rezekinya, yaitu tadi, karena ketika orang banyak kenalan, banyak silaturahmi, itu akan dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki dari berbagai macam pintu. Beda kalau kita orang yang sangat sulit silaturahmi, pendiam, kalau nggak mau kenalan, kalau nggak mau ditanya orang, nggak mau kenalan, terus angkuh dan sebagainya. Coba bayangkan hidupnya hanya itu-itu saja, nggak ada warnanya. Hidupnya hanya dia, mungkin bangun tidur ngapain, main game atau ngapain, terus tidur lagi dan sebagainya. Kenapa? Seakan-akan itu dunia menurut dia, menurut orang yang tidak mudah silaturahmi, itu adalah sempit. Kenalan hanya sedikit sana sini dan sebagainya. Kayaknya seakan-akan gak punya teman. Padahal di dunia ini semua manusia berjuta-juta. Kalau dia mudah untuk menyambung silaturahmi, pastilah dunia ini seakan-akan luas, seakan-akan nyaman, seakan-akan itu semuanya hanya pokoknya bahagia. Itu contoh sedikit tentang silaturahmi adalah membuka daripada pintu rezeki. Yang selanjutnya, silaturahmi itu adalah membuka atau memperpanjang umur. Maksudnya memperpanjang umur bagaimana? Ada yang mengatakan, loh, bukannya ajal itu sudah ditentukan, Ustaz? Bukannya ajal itu sudah ditulis? Lalu bagaimana ketika orang yang silaturahmi kok menambah umurnya? Maksudnya adalah hidup kita, umur kita itu semakin bermakna, semakin bermanfaat bagi banyak orang, semakin berkah. Itu adalah umur kita. Memang umur sudah ditulis oleh Allah. Ada yang umurnya 63, ada yang umurnya 50, ada yang umurnya 40. Tapi dibalik 40 ini, dibalik 50, dibalik 63 dan sebagainya, itu banyak-banyak kenangan-kenangan indah yang dirasakan oleh banyak orang. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan dikenang oleh orang. Nah, itu diantara makna daripada orang nambah umurnya. Maksudnya adalah nambah keberkahannya, nambah kebaikannya, dikenang orang banyak, hidup semakin bermakna. Itu berkah daripada orang silaturahmi. Orang bisa silaturahmi, dikenal orang baik, maka itu akan ketika dia meninggal pun akan dikenal banyak orang. Itu makna daripada orang silaturahmi. Oleh karenanya, kita wahai para pemuda semuanya, mari kita gampang untuk bersilaturahmi, gampang untuk sumringah, untuk ajar kepada orang lain, mudah untuk kenalan dan sebagainya, sehingga kita benar-benar diberikan umur yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dibukakan pintu-pintu rizkinya Allah yang tidak ada terduga. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berawal dari kebohongan kecil. Kebohongan yang dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah pembenaran dan kebiasaan. Maka celakalah orang yang suka berbohong, hingga ia tak menyadari kebohongan yang dilakukan sebagai sebuah dosa. Dalam Al-Quran dijelaskan, sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong atau pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105.

0: Satu, dua, tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, cepetan Jul. Si Dimas, Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekencang mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
1: Oke ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang dimana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu, kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis, sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
0: Mindy mau nambahin mungkin kurang lebih?
2: Boleh-boleh kak. Nah jadi selain itu kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako kak. Jadi teman-teman pengurusnya ini selalu ada shiftnya buat standby di Mako. Jadi lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita gak tahu ada musibah kecelakaan gitu kak. Nah jadi dari warga sekitar UNES itu nanti callingnya ke KSR PMI UNES kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
0: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya Pak?
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya?

Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK melaporkan bahwa nilai perputaran dana judi online mencapai 40,3 triliun rupiah dengan total deposit sebesar 10,59 triliun rupiah selama triwulan 1 2026. PPATK menemukan pergeseran signifikan dalam metode deposit. Sepanjang tahun 2025, penggunaan kris mencapai 78,5% dari total frekuensi deposit atau sebanyak 305,35 juta transaksi dengan nominal 19,35 triliun rupiah. Sementara itu deposit melalui transfer rekening bank dan dompet elektronik tercatat sebanyak 83,79 juta transaksi atau sekitar 21,5% dengan nominal 16,67 triliun rupiah.

0: Pemerintah Kota Semarang meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA selama musim kemarau dengan memperbanyak kegiatan pendinginan di area rawan. Pendinginan kini dilakukan secara rutin setiap 2 hari sekali untuk mengurangi potensi munculnya titik api pada tumpukan sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang Glory Nasarani mengatakan pendinginan difokuskan pada zona-zona aktif yang memiliki resiko tinggi terjadinya kebakaran. Langkah tersebut dilakukan bersama Dinas Pemadam Kebakaran sebagai bentuk antisipasi menghadapi cuaca panas yang berkepanjangan. Info Wakil Indonesia, Onyx Esports membuka perjalanannya pada Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup atau MSG dalam Esports World Cup EWC 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Entity Seven pada pertandingan pembuka babak group stage di Paris, Prancis pada Kamis lalu. Runner-up MPL Indonesia season 17 itu tampil dominan sepanjang seri best of 3 mengalahkan perwakilan Amerika Latin yang mengamankan tiket ke upper bracket babak pertama group stage sekaligus menjaga peluang lolos ke babak knockout stage.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Kita ketemu lagi ya di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ada Devina nih yang jadi teman kamu di pagi hari ini yang dingin banget. Sumpah di studionya dingin banget ya. Ini menunjukkan kalau aku harus stretching-stretching dulu. Sama nih kayak kamu teman Pro 2. Kalau kamu kedinginan, kalau kamu mager-mager ya, ayo stretching-stretching dulu ya. Satu, dua. Hari Jumat kalau dulu zaman sekolah ya identik sama senam. Sekarang masih gak sih anak-anak sekolah kalau Jumat senam ya? Karena kalau Jumat itu Jumat sehat gitu kan. Jadi yuk dilemesin dulu badannya sebelum mungkin kamu masuk ke kelas gitu ya teman Pro 2. Sebelum kamu kerja juga mungkin yang kerja ya. Semangat aja untuk menjalani hari Jumat berkah ini. Semoga Jumat yang menyenangkan, penuh berkah dan kebahagiaan. Amin. Biar makin bahagia dengerin dong Spada. Karena sampai jam 10 nanti Devina bakal jadi teman kamu. Pastinya saya aja terus di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Coba deh, lihat kalender di handphone atau komputer kamu dan arahin tanggalnya ke bulan Oktober 1582. Kok bisa ya? Habis tanggal 4 Oktober, setelahnya malah tanggal 15 Oktober. Eits, bukan karena nge-glitch atau salah tulis kok. Ini semua terjadi karena pada masa itu ada perubahan sistem kalender dari kalender Julius ke kalender Gregorian. Sepintas kalender Julian gak jauh beda, cuma 1 tahun dalam kalender Julius berlangsung selama 365 hari 6 jam. Sedangkan revolusi bumi hanya berlangsung selama 365 hari 5 jam 48 menit dan 46 detik. Jadi, setiap 1 milenium, kalender Julius kelebihan 7-8 hari. Akhirnya, Paus Gregorius XII mengubah kalender tersebut menjadi kalender Gregorian. Efeknya, 10 hari yang ada di bulan Oktober 1582 dihilangkan untuk mengganti hari-hari tambahan yang telah diperoleh berdasarkan kalender Julian. Seiring waktu, kalender Gregorian akhirnya diterima banyak pihak dan jadi kalender standar yang kita gunakan saat ini dalam penanggalan Masehi.

Teman Pro 2, pemerintah Kota Semarang ini menegaskan kalau daerahnya, daerah Kota Semarang ini menjadi destinasi produksi film nasional dan siap banget nih untuk memperkuat ekosistem kreatif dan membuka ruang kolaborasi untuk para sineas. Jadi kemarin ya di Citraland Mall ini Bu Agustin menghadiri kegiatan meet and greet dan juga nobar, nonton bareng ya film Takkan Kubiarkan Kau Menangis. Nah, kehadiran wali kota bersama dengan jajaran Pemkot Semarang, tim produksi dan juga para pemain film ini jadi penegasan dukungan pemerintah terhadap perkembangan industri perfilman. Gak heran ya, kalau di Semarang itu sering banget dipakai lokasi syuting film horror ada ya kan, lokasi yang sejarah-sejarah ada tuh di Kota Lama ya. Terus kalau lokasi yang happy-happy juga ada komplit ya di Kota Semarang ini. Dan Kota Semarang juga gak hanya menawarkan landscape perkotaan yang menarik juga, tapi juga ekosistem kreatif yang mendukung proses produksi filmnya nih teman Pro 2. Nah, film Takkan Kubiarkan Kau Menangis ini jadi bukti ya kalau karakter otentiknya Kota Semarang bisa memperkuat kualitas sebuah karya film. Dan kalau kamu penasaran filmnya kayak gimana, kamu bisa langsung tonton ya teman Pro 2, karena ini proses syutingnya juga lumayan lama, 24 hari ya, dan ini syutingnya di Kota Semarang tercinta. Penasaran? Langsung aja ya kamu nonton filmnya, film Takkan Kubiarkan Kau Menangis.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Eh, hey, Don, aku mau numpang nih, Don.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa, Don. Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik. Kamu
1: nanya,
0: kita jawab.
1: Kamu nanya, kita jawab ya. Spesial hari ini. Gak spesial sih, karena setiap hari ada.
0: Tapi spesial karena kita itu standby banget.
1: Oh iya,
0: tiap
1: bener.
0: Hari buat teman Pro 2 tuh spesial banget buat teman Pro 2 menurutku ya.
1: Karena pasti mungkin setiap hari dengerin Pro 2 tuh, ini pertanyaan dari aku udah jawab belum ya? Udah jawab belum ya gitu.
0: Atau teman Pro 2 yang lain yang belum pernah nanya-nanya pun akhirnya nunggu-nunggu, wah ini ada teman-teman Pro 2 sekarang tuh apa aja sih masalah hidupnya?
1: Iya.
0: Terus itu si Aris, si Devi itu bisa nggak jawabnya kira-kira? Solutif nggak sih anaknya?
1: Nah,
0: gitu-gitu kan?
1: Jadi bahan perbandingan nanti kan masalah hidup kamu sama orang lain gitu, teman Pro 2 ya. Coba hari ini ada siapa dengan permasalahan hidup apa nih?
2: Ada Jeffrey di rumah. Gimana caranya buat izin beli sesuatu biar pasangan tuh nggak marah-marah?
1: Oke.
0: Jeffrey di rumah, izin beli sesuatu biar pacar nggak marah-marah. Ya kalau aku ya.
1: Pasangan gak marah-marah di rumah, bukan pacar. Kalau pacar dibawa di rumah gimana?
0: Oh, Jeffrey di rumah, izin kalau biar beli sesuatu gak dimarahin sama pasangan. Ya gak usah izin. Ya udah aman itu kalau aku ya.
1: Tapi kan nanti ketahuan.
0: Ya kan yang penting kan aku pakai duit aku, bukan duit pasangan. Yang harus izin itu adalah kalau kamu beli sesuatu pakai duit pasangan. Nah,
1: iya.
0: Harus izin.
1: Tapi berdasarkan testimoni teman-teman aku di kantor ya, mereka itu lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Iya.
1: Kayak ini mungkin istrinya Mas Luki denger ya, istrinya Mas Luki ini tolong ya, Mas Luki itu habis beli perintilan motor itu.
0: Dan gak izin.
1: Gak izin. Dan dia bilang kalau istrinya tuh gak ngelihat pasti gak akan ngeh. Kayak begitu. Coba ya, cek abis ini motornya.
0: Jeffrey boleh praktekin hal yang ini ya. Tapi gak tahu nanti. Gini, kan yang tahu gimana karakter pasangan tuh kan kamu sendiri. Maksudnya dia tuh kalau lagi ngomelin kamu, kalau lagi marah tentang kamu beli sesuatu tuh sebesar apa sih? Kalau cuman marah-marah manja ya, kalau cuman marah-marah yang abis dijajanin terusan hilang marahnya, ya nggak apa-apa, beli aja dulu. Ya kan, nggak usah izin dulu kalau aku.
1: Tapi
0: kalau kamu tahu nih pasangan kamu tuh memang semarah itu kalau kamu beli sesuatu yang menurut dia nggak berguna, yang kamu nggak izin dulu, ya kamu harus pikir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali untuk tidak izin gitu.
1: Iya, terus ya, tapi menurut aku kalau misalnya win-win solutionnya gini deh, kalau misalnya istri kamu marah-marah ya,
0: pasangan
1: kamu marah-marah gara-gara kamu beli sesuatu gak izin, menurut aku win-win solusinya adalah belikan sesuatu untuk pasangan kamu seharga apa yang sudah kamu beli untuk diri kamu sendiri.
0: Ya kan, gak semua orang tuh Raffi Ahmad yang bisa beliin sekeluarga plus mbak-mbaknya, yang bisa ke Eropa sekeluarga mbak-mbaknya.
1: Nah, maka dari itu mikir dulu gitu, itu yang dibeli kebutuhan apa, kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Kalau emang yang dibeli itu adalah kebutuhan tersier yang gak penting-penting banget sih, ya belinya dari mahal-mahal. Kalau gak mau dituntut untuk membelikan pasangannya lagi gitu.
0: Kalau aku sih gini, mencoba kasih ini aja. Ini langkah berikutnya, cara berikutnya adalah kasih bridging yang mulus.
1: Oh, gimana tuh contoh bridgingnya?
0: Kamu beli iPhone 16 Pro Max misal gitu ya. Pas kamu lagi jalan sama dia, sayang tolong dong fotoin aku gitu kan. Dia minta tolong nih. Terus habis difotoin, duh jelek banget sih hasil fotonya. Kenapa sih ini? Coba lagi. Kok tetap jelek ya? Kayak udah saatnya ganti handphone deh sayang. Gimana nih? Coba aku gantian motoin kamu ya. Kamu kan terus gantian aku motoin pasangan nih. Jelek-jelekin. Tuh kan, padahal kamu udah cantik banget. Kok? Ah, emang udah ganti handphone deh, harus deh ini kayaknya. Aku ganti handphone ya sayang. Biar kalau pas motoin kamu, pas aku minta kamu fotoin aku, bagus hasilnya sayang. Bisa nih jadi ILM.
1: Jadi bisa bridging halus ya. Cerah deh pilih mau yang mana, mau yang gak izin, mau yang win-win solution itu tadi, yang kamu beli istri juga dibeliin atau pasangan juga dibeliin, atau yang bridging halus gitu, atau yang paling pilihan terakhir adalah ya udah nggak usah beli apa-apa ya.
0: Sampai nggak tahu kapan.
1: Sampai ada inisiatif pasangan kamu membelikan barang atau yang sebenarnya kamu pengen.
0: Atau menyarankan.
1: Oh iya.
0: Loh sayang, kamu kayaknya udah harus ganti tas deh.
1: Betul.
0: Nah kadang kan gitu kan.
1: Yeah.
0: Oh gitu ya sayang. Ya udah deh. Nah gitu kan. Tapi
3: Tapi apakah akan terucap hal-hal seperti itu? Cewek itu kan maunya diperhatiin, ya kan? Dia tuh agak-agak susah untuk merhatiin kayak sepatu pacarnya bodol aja tuh kadang dia nggak ngeh gitu.
1: Harus perhatiin ya. Terus yang penting juga adalah jangan menggunakan uang yang tidak seharusnya kamu menggunakan uang itu untuk kamu belanjain keperluan diri kamu.
3: Contoh uang apa nih?
1: Contoh uang belanja pasangan. Misal kalau udah punya anak, uang susu anak gitu. Jangan kamu pakai uang susu anak tuh buat beli knalpot bear ya.
3: Gak boleh kalau itu.
1: Gak boleh.
3: Beda ya? Gitu ya. Coba kamu bisa ikutin salah satu tips-tips dari kita tadi ya, Jeffrey ya. Semangat Jeffrey.
1: Semangat Jeffrey.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang ya teman Pro 2. Emang kalau di sana kan identiknya dengan apa? Yes, dengan laut ya. Dan ini ternyata ada yang baru dan juga bagus sih. Aku lihat ini kreatif banget ya. Jadi warga ini membuat mural ya teman Pro 2 yang temanya itu adalah bahari ya, sesuai dengan temanya ya. Ini temanya bahari, ada gurita, terus ada hewan-hewan laut yang lainnya, ada lumba-lumba ya, terus bahkan ada bebek juga. Beragam banget ya. Dan memang pembuatan mural ini menghiasi sepanjang tanggul pengaman pantai yang ada di bagian Kampung Bahari Tambak Lorok ya. Dan memang ini adalah salah satu bagian dari penilaian program Kampung Iklim atau Proklim Kementerian Lingkungan Hidup, sekaligus bertujuan untuk memperkuat edukasi lingkungan, memperindah kawasan pesisir, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Keren sih ya. Jadi ini kayak lebih tertata, lebih berwarna dan rapi gitu ya teman Pro 2. Salut juga sih sama pembuat-pembuat muralnya gitu ya teman Pro 2, karena kreatif-kreatif banget. Dan semoga ya nanti dapat penilaian yang bagus dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena udah oke-oke banget nih mural-mural yang ada di Kampung Bahari Tambak Lorok Semarang.

0: Kalau dari ini kan anak-anak KSR PMI-nya UNES nih sebenarnya ya. Ini kegiatan yang kalian lakuin terutama soal kemanusiaan nih di dalam ataupun di luar kampus ini kayak gimana sih kurang lebihnya?
1: Oke ya, kalau di UNES sendiri yang paling rutin ya untuk tiap bulannya ada itu adalah di donor darah. Baik itu donor darah sukarela yang dimana diadakan oleh KSR PMI unit UNES sendiri dan juga donor darah kerjasama. Kalau donor darah kerjasama ini KSR PMI unit UNES biasanya menggendeng terkait dengan BEM kemudian LKUKM yang lain juga. Selain itu juga kalau di tahun ini ya terbaru selain dengan juga ke sosial, ini juga ada yang ke lingkungan. Kemarin ada penanaman mangrove di Pantai Baruna ya. Kemudian juga selain itu, kegiatan-kegiatan sosialnya ya, kita yang paling sering itu ada tim medis. Sebagai tim medis ketika ada entah Dies Natalis, kemudian ada upacara, kemudian juga ada perlombaan-perlombaan olahraga.
0: Mindy mau nambahin mungkin kurang lebih?
2: Boleh-boleh kak. Nah jadi selain itu kita juga ada program kerja namanya Siaga Mako kak. Jadi teman-teman pengurusnya ini selalu ada shiftnya buat standby di Mako. Jadi lingkungan UNES itu kadang kan teman-teman ngebut. Nah ketika tiba-tiba kadang juga di jam-jam tertentu gitu kan, kita gak tahu ada musibah kecelakaan gitu kak. Nah jadi dari warga sekitar UNES itu nanti callingnya ke KSR PMI UNES kak. Karena kayak PMI-nya terdekat gitu. Nah di situ teman-teman yang berjaga di Siaga Mako ini itu langsung sigap menangani kecelakaan. Jadi sasarannya pun tidak hanya mahasiswa UNES nih yang kecelakaan, tapi kita juga membantu masyarakat di sekitar UNES.
0: Walaupun amit-amit nih ya, jangan sampai ada gitu ya, jangan sampai ketika bertugas ada callingan gitu, jangan sampai malah ya.

0: lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Udah siap belum? Semoga sih teman produser udah siap ya. Harusnya kamu siap-siap udah dari jam 7 kurang tadi ya. Karena sekarang aku udah siap banget buat ngasih tahu kamu 5 lagu pilihan yang bisa kamu pilih di Instagram boleh ya. Terus di aplikasi RRI Digital juga boleh. Atau di WhatsAppnya produser juga boleh banget ya. Kalau udah siap, yuk langsung aja kita spill. Ini dia 5 lagu pilihan buat kamu. Kita mulai dari lagu pilihan pertama, ada yang terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau.